0: 6 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Kita melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, dari saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak,
3: ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua ya.
4: Informasi dan ngasih jatah juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Juhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
6: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
5: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.

0: Kurban Husus.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif

0: kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
1: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton. Sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
0: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
2: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, ya, industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting, agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
0: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
3: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Sihombing.
4: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama, bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya, harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
5: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah, ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya, sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah, terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby O. Sopulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
6: editorial.
7: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Ipon Mawengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran, serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivon Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
6: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivon Mawengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
3: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya Niar Abdul Itiloli.
10: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan.

serangan saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik.

0: dari Dembele. Pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak rendang, dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Prancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azzedine Onahi masih mampu diamankan kiper Prancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologi

Teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 107 MHz, Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, melanjutkan opini publik klarifikasi masih bersama saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Bung Zohrul Himam, pengarah acara sekaligus gatekeeper hari ini, pendengar, di hari Jumat opini publik klarifikasi ada Bung Reza Kurnia. Nanti Bung Reza Kurnia saat ini sedang menghubungi narasumber yang tadi saya informasikan di awal, ya pendengar. Insya Allah ini kita akan bersama Kepala Desa Bentek, ya, ada Bapak Wirna Wijaya. Bagaimana sebenarnya eksistensi koperasi menyambut pembangunan Kopdas Merah Putih? Di awal tadi saya juga sudah informasikan bahwa koperasi dan Kopdas, ya, ini adalah dua layanan usaha yang tentu bisa nanti berkolaborasi, memperluas jaringan, ya, untuk membantu masyarakat, terutama pelaku para pelaku usaha kecil, ya, untuk menerima bantuan. Nah, seperti apa di Desa Bentek ini sendiri, pendengar? Kita sudah mencoba untuk terhubung dengan Bapak Wirna Wijaya, ya, sebagai atas selaku Kepala Desa Bentek, ya. Nanti kita akan coba mendapatkan poinnya. Sebenarnya seperti apa eksistensi koperasi dengan keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini sendiri, ya. Kita berbicara terkait dengan koperasi ini jelang Hari Koperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, ya. Di mana memang peringatan Hari Koperasi ini tentu dengan berbagai perjalanan sejarah, di mana Hari Koperasi Indonesia diperingati setiap tanggal 12 Juli untuk mengenang Kongres Koperasi pertama yang diadakan di Tasikmalaya pada tahun 1947. Nah, kita akan coba menghubungi Pak Wirna Wijaya, tapi beliau masih ada kesibukan, nanti ya kita akan connect kembali, ya. Ini Bung Reza sudah sedari tadi mencoba menghubungi Pak Wirna Wijaya. Kami akan kembali saat lagi, pendengar, tetaplah di Opini Publik Klarifikasi Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya, di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Opini Publik Klarifikasi Prosatu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana pendengar keberadaan koperasi Desa Merah Putih ini ya, apakah nanti akan bisa saling berkolaborasi begitu dengan keberadaan koperasi? Karena kan kita tahu kalau koperasi ini adalah satu badanan layanan usaha ya, seperti itu, yang tentu ini ada memiliki perbedaan dan juga ada kendala-kendala yang dihadapi oleh koperasi ataupun KDMP ini sendiri. Memang kalau secara umum, kalau dilihat apakah koperasi ini bisa menyambut keberadaan KDMP, tentu saja sebagai peluang untuk bisa memperkuat gerakan koperasi dan memperluas layanan bagi masyarakat. Tapi lagi-lagi nanti keberhasilannya tentu itu bergantung ya, seperti apa koordinasi antara maksudnya koordinasi di setiap kelurahan atau setiap desa itu ya, kalau misalnya dikelola dengan baik dan juga profesional, tentu keberadaan KDMP ini nanti pastinya akan melengkapi ya peran koperasi itu sendiri, tapi bukan menggeser koperasi-koperasi yang sudah ada. Nah, harapannya tentu bagaimana nanti kerjasama atau kolaboratif begitu yang saling mendukung akan memberikan manfaat yang Masya Allah besar begitu ya bagi anggota di setiap koperasi dan juga KDMP ini, baik untuk perekonomian lokal, regional dan juga nasional ya. Baik, kita akan coba kembali untuk menghubungi Bapak Warna Wijaya selaku Kepala Desa Bentek. Kita akan coba berbincang ya, coba nanti bagaimana pendapat dari Pak Warna ya terkait dengan eksistensi koperasi untuk menyambut koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Baik, kita sudah terhubung dengan Bapak Warna Wijaya, Kepala Desa Bentek.
5: Iya,
1: terputus Bung Reza, dicoba kembali ya untuk terhubung dengan Pak Warna Wijaya. Ini beliau katanya tadi dalam perjalanan ya. Ya, kita akan coba menyempatkan ini ya untuk memberikan ruang untuk Pak Warna Wijaya selaku Kepala Desa Bentek. Ya, Anda masih bisa juga beropini pendengar ya di dua line telepon 6465210818020056000. Baik, kita sudah terhubung. Iya, mohon maaf ya, kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi Pak Warna Wijaya setelah pesan berikut ini.
6: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Baik, sudah terhubung dengan Pak Warna Wijaya. Baik ya. Assalamualaikum Pak Wijaya, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Mbak.
1: Baik ya, Pak Wijaya, kita minta waktunya ini tadi dalam perjalanan Pak Wijaya ya.
7: Iya, dalam perjalanan ya, kurang lebih 5 menit lah dari rumah.
1: Iya, alhamdulillah. Pak Wijaya, terima kasih waktunya ya untuk kita bisa berbincang terkait dengan keberadaan koperasi ini menyambut Hari Koperasi yang diperingati setiap tanggal 12 Juli, Pak Wijaya ya. Ya, Pak Wijaya, dengan adanya koperasi, kemudian juga KDMP, tapi coba kita flashback dulu nih, kalau di Desa Bentek sendiri ini menurut Pak Wijaya itu bagaimana nih melihat peran koperasi sendiri di Desa Bentek ini, Pak Wijaya?
7: Ya, baik, terima kasih Mbak ya. Kalau kita bicara koperasi berarti bicara masyarakat dan anggotanya sebenarnya. Tapi tidak terlepas dari itu ya, bahwa koperasi itu kita harus membentuknya sesuai dengan regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Nah, akhirnya koperasi Indonesia Merah Putih ini kan disesuaikan dengan instruksi Presiden nomor 17 tahun 2005 tentang percepatan pembangunan koperasi desa di seluruh wilayah Indonesia, termasuk juga di Lombok Utara, khusus lagi di Desa Bentek.
1: Okay.
7: Nah, keberadaan ya koperasi ya di Desa Bentek ini ya, setelah terbangunnya KDMP ini, diharapkan oleh kami selaku pemerintah Desa Bentek memberikan dampak positif ya terhadap kesejahteraan masyarakat. Misalnya ya meningkatkan ya pendapatan bagi para anggota koperasi itu sendiri, kemudian membuka lapangan pekerjaan, kemudian bisa saja meningkatkan daya saing produk lokal, karena kami di Desa Bentek ini kan banyak sekali produksi-produksi lokal yang bisa dikembangkan dan bisa dimarketingkan dalam apa ya, sebagai sumber UMKM yang bisa menumbuh kembangkan usaha-usaha di masyarakat itu. Jadi seperti itu ya tentang kembang koperasi yang ada di desa kita ini. Begitu Mbak.
1: Baik. Jadi artinya KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih di Desa Bentek ini sudah berjalan, Pak Wijaya?
7: Kalau bangunannya sudah terbangun, tapi belum jalan.
1: Oh, nah, belum jalan.
7: Karena kita masih menunggu regulasi baru sesuai dengan amanah mungkin. Karena ini kan hampir semua koperasi Desa Merah Putih yang terbangun oleh pemerintah ini hari ini kan belum berjalan. Ya. Kadang-kadang ada juga yang pengurusnya ingin mengundurkan diri begitu dengar kehadiran calon manajer-manajer yang diperbantukan di masyarakat itu yang kadang-kadang pengurus yang kami bentuk lewat busdesus dulu itu ya hari ini mereka masih tanda petiknya apakah kami besok kami yang menjalankan sepenuhnya atau orang lain seperti itu dia. Itulah punya ya, sehingga sampai hari ini koperasi kami belum jalan. Tapi perlu juga Mbak ya, bantuan dari pemerintah sudah datang dia, alat-alat ya, prasarana penunjang daripada usaha itu. Misalnya truk sudah datang, ada roda tiga datang, termasuk juga rak-rak ya sebagai aksesoris daripada KDP pun sudah datang. Tapi yang dijual belum datang gitu.
1: Okay. Baik, dengan keberadaan. Kalau sebelumnya, kalau di Desa Bentek ini, selain maksudnya sebelum adanya pembangunan KDMP ini, Pak Wijaya, apakah ada koperasi yang memang khusus begitu yang ada di Desa Bentek?
7: Ya, 10 tahun lalu pernah ada koperasi Desa Bentek, namanya Koperasi Tunjang Gunung. Ya. Tapi dalam perjalanannya, ya namanya koperasi kan, kadang-kadang untung-untung, kadang-kadang rugi. Apalagi kalau sudah bicara sifat pinjam, itu lebih enaknya masyarakat itu meminjam ketimbang mengembalikan. Itu yang membuat kadang-kadang koperasi ini tidak bisa berjalan.
1: Berkembang gitu. Ya. Okay. Artinya ya. Ini sudah ada perjalanan begitu ya di Desa Bentek ini koperasi. Jadi sudah maksudnya memiliki pengalaman dan bisa mengambil pelajaran ya ketika nanti akan ada lagi KDMP atau Koperasi Desa Merah Putih ini, Pak Wijaya.
7: Iya, Nggih. Makanya saya sedikit, kalau KDMP ini menjalankan sifat pinjam, saya khawatir seperti itu besok. Karena situasi, apalagi inflasi zaman sekarang ini kan, ketika masyarakat sudah minjam uang, di sana-sini dia minjam uang, ketakutan kita nanti bukan bertambah modal lagi, koperasi itu bisa menjadi koperasi yang mengalami ya stagnasi dalam perjalanannya. Karena melihat sejarah-sejarah yang terus yang sudah-sudah ini kan, hampir semua koperasi ya, hampir semua nih, tapi tidak semua itu ya. Koperasi itu masalah di situ dia, ketika ada simpan pinjam, kemudian membeli barang, dan petani gagal panen, sehingga berdampak kepada ya maju atau mundurnya dari sebuah usaha itu. Begitu Mbak.
1: Baik, artinya sekarang sudah tidak ada lagi koperasi yang berdiri di Desa Bentek ini, Pak Wijaya.
7: Ya, untuk koperasi saat ini belum ada ya, kecuali KDMP yang belum jalan ini. Tapi kalau usaha lain sudah ada, Mbak. Ada BUMDes kita di desa ini, BUMDes kita.
1: Oh, BUMDes. Nah, iya, jadi harapannya nanti apakah BUMDes ini bisa saling menguatkan. Nah, bagaimana nanti KDMP ini bisa bersinergi nih menurut Pak Wijaya sendiri?
7: Ya, kalau bagi saya ya, agar KDMP dan koperasi ini bisa jalan barengan ya, karena ini kan termasuk bagian daripada usaha-usaha yang ada di desa. Maka harus tidak ada semacam persaingan usaha di situ, yang ada adalah mitra. Bagaimana BUMDes ini nanti ketika koperasi desa merah putih ini sudah jalan, juga ketergantungan kepada BUMDes ini ketergantungan kepada KDMP. Juga KDMP ketika bicara tentang usaha-usaha masyarakat ya, maka mengambil barang-barangnya dari KDMP. Ada semacam kemitraan di situ, nanti bisa saling ketergantungan antara KDMP dan koperasi merah putih gitu.
1: Baik, kalau berbicara tentang peluang begitu Pak Wijaya, nanti peluang apa saja yang bisa dibuka oleh KDMP ini? Tentu ya untuk perekonomian dan kesejahteraan warga desa BMTK. Ini kan masih ada bangunannya saja ya Pak Wijaya ya?
7: Iya. Nah, kalau bicara desa BMTK ini, ya kalau kita sesuai lah kalau kita mau kembali kepada zaman lampau, bagaimana koperasi bisa jalankan. Karena kita kaya dengan potensi pertanian, peternakan, perikanan, termasuk juga ada usaha-usaha UMKM masyarakat yang bisa kita jual di koperasi merah putih itu. Termasuk juga menampung semua hasil usaha, ya hasil usaha masyarakat. Kemudian juga bagaimana kita menyiapkan sarana produksi buat masyarakat, terutama pertanian ini seperti pupuk misalnya, alat-alat pertanian itu. Itu karena kita luar biasa luas lahan pertanian kita di desa BMTK ini, luar biasa luasnya. Termasuk juga bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat seperti itu, seperti sembako. Apalagi kalau dengan kebenaran MBG ini, kalau tidak diatur di pemerintah, MBG dia ngambil barang secara ya di mana dia mau. Kalau tidak diambil di KDMP, maka saya katakan KDMP pun besok mengalami ya semacam stagnasi dalam usahanya. Tapi kalau dia besok, kalau MBG dia mau ngambil barang, termasuk BUMDes juga di KDMP, insya Allah semuanya sama-sama jalan itu, tidak ada yang dirugikan. Ini yang mau diatur. Itu yang mau diatur sekarang sebenarnya MBG ini, supaya ngambil barangnya di BUMDes, ngambil barangnya di KDMP, langsung ke masyarakat kalau ingin melihat dua usaha ini bisa jalan ke depan, seperti itu Mbak.
1: Baik, Pak Wijaya, kira-kira nih nanti tantangan apa yang kira-kira ini akan muncul begitu ya dalam pembentukan dan pengelolaan KDMP ini sendiri? Karena kan juga tadi Pak Wijaya menginformasikan pernah ada koperasi nih di desa Bentek, tapi ternyata Nangman juga simpan pinjam, ya mungkin pengelolaannya yang kurang baik dan ada hal-hal yang lain juga yang menjadi penghalang begitu, akhirnya koperasi ini tidak lagi gitu ya beroperasi. Nah nanti ini kalau untuk pengelolaan KDMP ini seperti apa nanti nih Pak Wijaya?
7: Ya, tetap kita anu Mbak, kita mesti kembali seperti apa usaha yang harus kita lakukan, harus melakukan suatu lagi tentang usaha-usaha ini kalau kita lihat sejarah yang sudah terjadi kan.
1: Ya, artinya apa nih yang sudah disiapkan lagi begitu oleh Pak Wijaya nanti ketika ada tantangan lagi yang muncul seperti koperasi yang ternyata sudah tidak bisa beroperasi lagi nih Pak Wijaya?
7: Ya, kita harus lebih ketat Mbak, terutama di sifat pinjam ini. Ya. Mengapa kita tidak ikuti cara-caranya finance atau koperasi-koperasi yang milik perorangan begitu kan, punya jaminan dan sebagainya itu. Kemudian juga bagaimana kita melibatkan aparat setempat dalam hal ini Pak Kadus, tentang ketika ada anggota yang minjem gitu ya, apakah dia minjem di satu tempat atau banyak tempat? Karena hari ini kan yang membuat koperasi atau usaha-usaha itu bisa jalan, kadang-kadang masyarakat ini terlalu banyak tempat minjem ya, dari lubang tutup. Makanya besok perlu disuarakan lagi siapa yang menjadi yang akan minjem uang itu, harus kita lihat dulu dari segi karakternya, kemudian apa yang dia miliki, Ya, ya supaya kita gagal yang kedua kalinya seperti itu.
1: Lebih diperketat Pak Wijaya, nggih?
7: Ya.
1: Baik. Pak Wijaya, di ujung obrolan kita ada pesan Pak Wijaya kepada pengurus koperasi dan juga mungkin semua warga Bentek nih terkait kehadiran KDMP ini sendiri nantinya.
7: Ya, pesan saya terutama kepada kawan-kawan yang memberikan amanat menjadi pengurus ini, silakan bekerja sesuai dengan profesi masing-masing, bekerja keras ya, istiqomah, bagaimana mampu mengelola posisi-posisi ini bisa menghasilkan uang dan menjadi pendapatan desa. Di sini juga masyarakat bisa sejahtera seperti itu. Itu harapan kepada pengurus. Kemudian kepada masyarakat Bentek yang belum masuk menjadi anggota koperasi Desa Merah Putih ya, jangan takut kegagalan ya, kita coba lagi dengan semangat baru. Insya Allah kehadiran KDMP di desa kita ini akan memberi warna baru kepada pembangunan yang ada di desa. Saya yakin selama kita kerjasama, transparan, kejujuran, baik pengelola maupun masyarakat selaku bagian daripada anggota koperasi itu, selama mereka mau bersinergi, insya Allah apapun kita lakukan kita sukses. Seperti itu harapan kita, Mbak.
1: Baik. Pak Wijaya, terima kasih banyak waktunya yang singkat ini. Insya Allah ini juga akan sangat bermanfaat pastinya ya buat masyarakat, terutama masyarakat atau warga yang ada di Desa Bentek. Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Pak Wijaya.
7: Selamat, Bu. Terima kasih. Ya.
1: Ya, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pendengar, demikian obrolan saya bersama Pak Warna Wijaya, Kepala Desa Bentek, terkait dengan bagaimana eksistensi koperasi Sambut Koperasi Desa Merah Putih. Tentu ya, ada pelajaran-pelajaran berharga yang didapatkan di setiap desa, pengalaman-pengalaman dari setiap desa ya, dengan keberadaan koperasi sebelumnya, kemudian muncul lagi sekarang adanya koperasi Desa Merah Putih ini sendiri. Tentu apapun itu pendengar, ketika ada koperasi ataupun KDMP, ketika mereka bisa bersinergi dan saling kooperatif begitu ya, bekerja sama dengan baik, tentu tujuannya untuk sama-sama memperluas dan memberikan manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya di tingkat lokal. Baik, pendengar, saya tuntaskan opini publik klarifikasi, jangan lewatkan, sesaat lagi nanti Anda bisa mengikuti dialog MPBG ya bersama Agus Santosa. Tetaplah di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dialog merajut pangan Bumi Gora. Dialog seputar pertanian menuju swasembada pangan untuk Indonesia Emas 2045. Hanya di Program 1 RRI Mataram.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Dialog Merajut Pangan Bumi Gora Jumat 10 Juli 2026 hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Di studio saya sudah bersama dengan Pak Insinyur Surana MSC, pakar hidrologi di Nusa Tenggara Barat. Dan kita berbicara soal pemanfaatan air untuk sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat. Kita ketahui Bapak Presiden Prabowo akan hadir di Nusa Tenggara Barat untuk meresmikan salah satu bendungan yang sudah selesai dibangun, yaitu Bendungan Meninting. Dan kita yakini bahwa kedatangan Pak Presiden, agendanya di NTB pasti juga ada hal yang lain. Namun ketika kita menilik tentang Astacita, hampir pasti ada sangkut pautnya dengan pertaniannya. Mungkin lebih lagi pariwisata. Nah, untuk itu memetik momentum tersebut, kita akan berbicara soal bagaimana kemudian pemanfaatan air untuk sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat yang salah satunya melalui distribusi secara berkeadilan melalui bendungan. Saya mengajak Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-646-521. Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official bisa mengetikkan pesan di kolom chat. Pertanyaannya mungkin bisa juga menyangkut hal yang sederhana. Sudah berkeadilankah misalnya distribusi atau pemanfaatan air kita untuk pertanian di Nusa Tenggara Barat, mengingat ada perbedaan karakter tahap lahan pertanian di utara maupun selatan, timur maupun barat di Nusa Tenggara Barat, baik di Lombok maupun di Pulau Sumbawa. Assalamualaikum Pak Surana.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Oke, nanti kita akan berbincang soal hal-hal yang menyangkut tentang keadilan tersebut Pak Rana. Tapi apa agenda terakhir soal air?
2: Ya, ini kita masih atau dalam rangka menghadapi musim kemarau ya.
1: Kemarau, oke. Okay.
3: Memang disitulah kita diuji sekarang itu, okay, bagaimana keandalan penyediaan air untuk penyediaan air, kemanfaatan, yes, okay, terutama untuk pertanian dan pertanian, juga ya, domestik mestinya ya.
1: Kalau World Water Day sudah lewat ya?
3: Gimana?
1: Peringatan Water Day
3: kemarin ya.
1: Iya, iya, kita juga sempat ini ya, kalau tak salah sempat berbincang juga ya.
3: Iya. Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Rana, ini menarik sekali. Tapi saya rasa kedatangan Pak Presiden mungkin tidak jauh dari aspek pertanian dan pariwisata ya. Dua sektor pariwisata, sektor ekonomi unggulan yang tidak bisa dipisahkan ini.
3: Baik, ya betul. Jadi khusus ini ya, khusus Meninting sebetulnya namanya. Ya, memang sudah selesai tahun lalu sebetulnya ya. Yeah, itu bendungan itu sudah 100% baik fisiknya maupun keuangannya malah itu sudah. Hanya pemanfaatan yang yang tujuan utama itu memang masih dalam kerangka itu, Pak. Seperti misalnya untuk suplai air ya ke Lombok Tengah untuk menambah suplesi high level diversion itu ya. Membutuhkan dana yang besar ya. Jadi saluran irigasinya masih dalam ini ya, proses
1: irigasinya
3: proses
1: sekarang
3: proses pengadaan
1: ya. Ya, ya, okay.
3: Juga air baku.
1: Air bakunya ya.
3: Air baku ya. Jadi ya, ya, yang itu juga masih dalam tender Pak. Memang kayaknya terundur, mungkin ada kemarin tuh ada kita dengar defisiensi, ada ya, relokasi, realokasi.
1: Parana, air baku ini apa ya?
3: Air baku itu ya untuk suplai domestik Pak ya,
1: domestik,
3: untuk domestik okay, terutama kawasan di sekitar situ dan yeah, Mataram mungkin ya. Mataram, bisa ya, bisa sampai ke Mataram juga kiranya karena yeah, ada yeah, terjaringnya nanti akan dipikir oleh PDAM ya.
1: Oh, ya, oleh yeah, PDAM bisa juga ya berarti ya.
3: Ya selain bisa lah bisa ya, tapi terutama emang daerah-daerah Meninting situ yang ya, itu ya, terutama
1: siap-siap.
3: Jadi ya, yang berfungsi sekarang itu dari bendungan itu memang pariwisata tadi.
1: Pariwisata itu
3: bilang tadi.
1: Okay, betul.
3: Kita lihat situasi bendungan itu kalau Minggu,
1: Sabtu hari ini
3: ramai itu.
1: Ya, tapi lumrah ya Pak Rana, kan di beberapa bendungan di Jawa juga begitu ya.
3: Kayaknya begitu ya Pak ya, memang.
1: Memang ada spot-spot untuk publik sih ya.
3: Ya betul, tadi memang ada Pak, dan itu malah salah satu fungsi ya, kan banyak fungsi bendungan itu, tapi terutama di ajakkan memang untuk pertanian
1: dulu ya.
3: Pertanian juga iya. Untuk mereduksi banjir misalnya ya. Untuk iya. Itu juga untuk perikanan. Untuk wisata, wah, untuk ini. Tenaga listrik dan sebagainya.
1: Ya. Ya, ternyata banyak juga pemanfaatannya.
3: Oh iya Pak, iya. Jadi memang ekonomi lokalnya di situ diharapkan bisa berkembang dengan adanya pembangunan waduk maupun ya. Apa itu infrastruktur itu.
1: Oke. Pak Rana sendiri melihat dalam perjalanan kalau bicara soal bendungan di Nusa Tenggara Barat ini kan disebut-sebut yang paling banyak di Indonesia ya.
3: Iya, betul. Kerapatannya memang paling banyak.
1: Kerapatan. Lah. Kenapa mungkin ya? Pertanyaan yang paling
3: jadi klasik, ya? Memang kita kalau menengok sejarah itu pada awal-awal dulu ya itu kita kan terkenal dengan nama apa itu daerah HO ya, Hongerudi, daerah kritis dan seterusnya.
1: Agak ekstrem kelaparan.
3: Ya,
1: betul.
3: Ya, itu sehingga pemerintah pusat maupun dari donor agensi dari asing melihat itu potensinya besar ya, sehingga masuklah studi.
1: Studi, oke.
3: Jadi awal-awalnya itu tahun-tahun 70-an itu ya, awal-awal 70-an. Jadi dana dari Kripen, ada yang loan, ada yang grant, ada yang hibah biasa gitu ya. Sehingga dikembangkanlah suatu perencanaan global, terutama Lombok Pak ya.
1: Lombok awalnya, ini kita bicara ya.
3: Awalnya Lombok.
1: Siap-siap.
3: Nanti Sumbawa juga. Jadi dari sana itu diidentifikasi. Ternyata memang potensi air itu banyak Pak. Dan juga hanya waktu itu memang ya masih dalam taraf anu ya, tahun 70-an.
1: Tahun-tahun itu ya masih
3: ya, fiskal masih kita. Itulah ya, fiskal masih rendah dan juga belum itu.
1: Jadi kita punya potensi air ya di saat itu ya Pak, dinilai.
3: Iya, betul.
1: Dinilai Pak Rana ya.
3: Ya, jadi misalnya diidentifikasi, perlu pembangunan bendungan Pengga, bendungan Batu Jae, bendungan Pandan Duri sudah teridentifikasi Pak.
1: Hanya sudah teridentifikasi ya.
3: Tertahap ya. Yang terakhir kemarin kan Pandan Duri ya, bendungan besar yang kita bangun. Awalnya Batu Jae. Ya untungnya Batu Jae itu apanya itu kita bangganya itu swakelola Pak. Jadi pemerintah kita yang mendanai.
1: Batu Jae ini swakelola ya Pak.
3: Ya. Jadi setelah Pandan Duri sekarang inilah Meninting.
1: Meninting ya.
3: Meninting.
1: Oke. Jadi memang arsiteknya orang Indonesia ya.
3: Iya, jadi memang ternyata problemnya itu airnya berlimpah tapi larinya ke barat.
1: Ke barat
3: aja, ya? Ke tengah enggak ada.
1: Yeah.
3: Ke timur pas-pasan. Jadi sabuk.
1: Itu menarik. Jadi ke barat saja ya.
3: Iya, itu kan
1: ke tengah
3: sungai,
1: tidak.
3: Jangkok, Babat. Okay. Tapi yang ke tengah itu kan sedikit Pak, hanya Salkung.
1: Sedikit ya paling betul Pak ya.
3: Diksinya. Sehingga kritisnya itu memang di situ, daerah kritisnya itu.
1: Kritis. Jadi kalau ke timur pas-pasan ya Pak ya.
3: Iya. Kayak gitu. Utara siap, tadi Bapak siap. Bilang tentang keadilan air dan seterusnya tadi memang
1: lagi-lagi
3: itu
1: ya,
3: tadi
1: lagi-lagi
3: sehingga
1: ya. Next berarti.
3: Ya, jadi prinsip pembangunan bendungan dan seterusnya embung dan seterusnya itu memang untuk menahan air selama mungkin di darat.
1: Iya, selama mungkin
3: selama
1: di darat.
3: Mungkin
1: ya.
3: Di darat
1: ya. Pak Rana, ini saya tertarik ini. Artinya kita belum bisa optimal ya. Kalau maksimal mungkin sudah. Optimal sawah-sawah kita kan masih ada yang tanda hujan.
3: Ya betul, betul. Jadi apanya yang kayaknya memang
1: fungsi-fungsi bendungan kita belum
3: air
1: belum
3: cukup menjangkau. Bahkan berlimpah. Tapi cara pengelolaannya, cara menangani, gimana air itu lama di darat, bagaimana mendistribusikan margres air ke ke lahan yang dibutuhkan itu kurang Pak. Kurang itu kenapa? Banyak hal ya, prasarana irigasinya, salurannya, terutama yang sekarang model, sekarang baru viral,
1: yang
3: itu
1: viral.
3: Sampah yang memenuhi saluran irigasi. Kalau kita lihat tuh ngeri Pak itu di daerah pedesaan, di saluran sekunder itu banyaknya tuh sampah kita lihat. Jadi itu mengganggu alokasi distribusi, walaupun airnya banyak juga gitu kan. Dan secara global sebetulnya di Lombok maupun di Sumbawa itu cukup airnya itu. Hanya banyak, dulu pernah kita bahas ya, banyak kebuang ke laut, ya kan?
1: Ya, terlalu cepat mungkin.
3: Ya, Lombok itu setahun itu bisa 50%-an. Ya. Sumbawa lebih besar
1: ya. Lebih besar lagi ya. Oke, Honger Adams ini kan bahasa Belanda ya Pak?
3: Ya, betul.
1: Saya tertarik ini dengan story ini. Sehingga kemudian ada riset, banyak riset studi.
3: Ya, betul.
1: Yang diikuti dengan fiskal pembangunan
3: bendungan
1: tadi.
3: Ya. Jadi memang HHO tadi memang itu di sektor yang ngeri juga malah sektor tadi Pak, domestik ya, domestik untuk ya. Keperluan domestik pun kurang ya. Apalagi padahal untuk pertanian. Ya.
4: Dari bendungan bisa?
3: Ya atau ini distribusi bendungan pun juga sekarang kan lihat Pak, masih juga ada ternyata ya di daerah yang seperti Terowai, daerah Lombok bagian dan itu ternyata airnya atau potensi
4: masih ada
3: atau dasnya itu ya. Ya.
4: Ada bahkan ada danau kecil di situ Pak.
3: Iya, ada sih ada. Potensinya sih, hanya cepat aja hilang ya.
4: Itu dia ya.
3: Sekarang karena lihat saja lah perubahan iklim yang nyata itu juga ternyata mempengaruhi juga oleh ketersediaan maupun air. Air kan kita pernah bahas warung jamu Pak ya, ya tergantung waktu, ruang, jumlah, dan mutu kan.
4: Iya, iya, warung jamu singkatannya.
3: Iya, waktunya itu kan banyak musim hujan. Sekarang iklim
4: waktu
3: change ruang. Ya. Okay. Itu banyak sekali hujan yang tiba-tiba jatuh sehingga nanti lama. Bahkan sekarang diprediksi kemarau-nya ya, lebih lama.
4: Lebih kering. El Nino-nya lebih kuat dibandingkan dengan semua trial ya. Ya.
3: Nah itu sehingga barangnya. Tampungan air yang mestinya bisa anu juga terpengaruh juga kan.
4: Iya. Baik, menarik sekali perbincangan ini. Dan saya rasa yang umum tadi juga ternyata kita dapat sebuah pemahaman baru dari Pak Rana nih. Lebih lagi soal HO tadi, kemudian menjawab kenapa bendungan di NTB secara kuantitas relatif lebih banyak dibandingkan dengan daerah lain, karena ada sebabnya ya.
3: Iya, tadi itu.
4: Oke, tetapi itu. Tantangannya ternyata tidak cukup. Masih harus dioptimalkan lagi
3: ya,
4: bisa betul. Keadilan tadi ya Pak ya, distribusi.
3: Jadi keadilan. Kuncinya tadi ya tadi itulah cara mengoperasikan ya manajemen pengelolaan.
4: Ada soal tidak ada teorinya itu Pak Rana kan?
3: Ada Pak.
4: Manajemen water ya betul kan?
3: Iya.
4: Iya, saya saking lamanya sama Pak Rana sampai hafal ini. Manajemen water system ya.
3: Ya kuncinya kembali lagi pada SDM, pada manusianya. Yeah, yeah. Manusia itu bisa pengelolanya, bisa petaninya, betul. Bisa
4: plus coba, irigasinya yang masih
3: sarananya, prasarana yang
4: ya. Yang ada masih harus dirawat, yang problemnya sampah tadi.
3: Ya. Kembali ya, ke dana lagi ya Pak.
4: Dana
3: ya.
4: Lagi. Sehingga airnya tidak bisa maksimal mengairi persawahan.
3: Tadi bila udah maksimal tapi belum optimal.
4: Optimal ya. Memang menuju optimal karena masih ada yang terbuang juga ya, ke laut ya. Secara produknya cepat.
3: Ya, kuantitas ya.
4: Sayang sekali Pak Rana. Nanti kita akan bahas tantangan tersebut di sesi 2 ya.
3: Ya baik.
4: Di 20 menit kedua. Anda masih bersama saya Agus Santosa dan Insinyur Surana, pakar air lah kira-kira. Tapi kalau dalam ilmu sains hidrologi ya, yang mengetahui apa yang harus dilakukan ketika kita memiliki potensi air yang tanda kutip berlimpah, salah satunya dengan memanfaatkan bendungan. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya mengajak Anda untuk menyimak pesan-pesan tematik berikut. Jangan lupa yang ingin bersiap bertanya bisa mengetikkan pesan di kolom live chat atau menelpon ke 0818 0205 6000 juga di 0370 4665 21.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Tahu tidak? Kalau bertani itu bisa juga dilakukan di lahan sempit, seperti di pekarangan rumah kita. Bukan cuma di wilayah pedesaan, tapi juga di wilayah perkotaan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. 1. Sistem vertikultur, yaitu cara bercocok tanam secara vertikal dengan menyusun tanaman secara bertingkat dari bawah ke atas. Sistem ini paling cocok diterapkan di pekarangan lahan sempit. 2. Sistem aquaponik adalah cara bercocok tanam yang menggabungkan aquakultur dan hidroponik, di mana sistem ini mengandalkan ikan dalam menyediakan makanan organik dan nutrisi untuk membantu tanaman tumbuh. 3. Sistem hidroponik, yaitu suatu metode budidaya tanaman tanpa menggunakan media tanah, seperti memanfaatkan air, larutan mineral bernutrisi yang diperlukan oleh tanaman, dan bahan lainnya sebagai pengganti media tanah. 4. Sistem aeroponik merupakan cara bercocok tanam sayuran di udara tanpa menggunakan tanah. Nutrisi yang dilarutkan dalam air disemburkan dalam bentuk kabut pada akar tanaman yang menggantung. 5. Sistem tabula pot adalah sistem penanaman tanaman buah dalam pot. Sistem ini sangat cocok untuk budidaya buah di lahan sempit. Yuk kita jaga gizi dan ketahanan pangan keluarga dengan memanfaatkan pekarangan.
7: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Bumi.

0: Kita masih di topik pemanfaatan air untuk sektor pertanian bersama dengan Insinyur Surana MSC, pakar hidrologi di Mataram. Saya mengajak Anda untuk bisa bergabung juga dengan menelpon ke 0818-0205-6000, juga di 0370-646-5521, atau menyimak melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Cukup mengetikkan pesan di kolom live chat. Oke, sudah ada yang bergabung. Nanti saya akan sampaikan ke Pak Rana. Selain kolom live chat, sekali lagi untuk nomor telepon studio seperti biasa 0370-646-521 serta di 0818-0205-6000. Pak Rana, kalau melihat data jumlah bendungan kita ada berapa saat ini?
1: Ya, yang sebetulnya kalau yang besar betul itu hanya 9, Pak. Tapi
0: 9,
1: kalau
0: ya?
1: Berkategori bendungan itu sekitar 78 lah, 78.
0: 70.
1: Banyak itu, Pak.
0: Banyak ya, yang kecil, sedang maupun besar ya.
1: Iya, yang ya betul itu. Jadi tersebar di Lombok maupun di Sumbawa.
0: 70 lah bisa kita katakan begitu ya.
1: Iya, ya 78.
0: 78 ya. Ini Mas lumayan cukup ya, banyak
1: kan. Banyak hampir. Pak itu. Itu belum kalau kita bicara embung tampungan
0: selain masuk bendungan, juga kan?
1: Ya, anu itu ada yang namanya embung desa,
0: ya,
1: embung yang dikelola oleh desa yaitu masuk, tidak termasuk kategori bendungan.
0: Tidak masuk kategori ya. Oke.
1: Okay. Ada embung rakyat kecil-kecil yang dimilai mungkin embungnya amak petani siapa. Itu dia simpan juga di air.
0: Iya, iya. Tapi yang masuk itu dam kan ya.
1: Ya kalau dam itu anu ya Pak,
0: strukturnya.
1: Oke. Okay. Tapi waduk itu genangannya.
0: Genangannya.
1: Ya. Jadi ya, bendungan ya. Kalau yang namakan bendungan itu strukturnya itu
0: punya struktur
1: itu.
0: Ya Pak.
1: Ya, struktur.
0: Siap. Oke, yang kita lihat
1: pintunya, tanggulnya
0: secara fisiknya Pak ya.
1: Ya, itu
0: ya, yang kita lihat
1: batu
0: jaya. Ternyata itu yang akan diresmikan besok ya. Hari ini.
1: Yang meninting ya.
0: Iya. Boleh kita tahu Pak Rana punya profil soal meninting?
1: Ya, meninting itu ini Pak, kalau kita melihat layanan aja lah ya, manfaat ya. Dulu lah kita bicara manfaat dulu itu memang dihajatkan untuk bendungan itu untuk irigasi
0: ya.
1: Gitu ya, irigasi itu untuk mengairi nanti di Desa Saut, Penimbung maupun di Iketapang yang di sana itu ya, ada berapa ribu hektar itulah.
0: Betul.
1: Dengan dan selain itu juga akan meningkatkan IP, istilahnya indeks penanaman ya.
0: Indeks penanaman.
1: Cropping intensity.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi intensitas tanamannya karena airnya ada kan ya.
0: Ya. MK kita Pak ya.
1: Ya. Juga air baku
0: MT
1: yang direncanakan tadi itu kita 150 liter per detik kira-kira.
0: Sekitar dulu ya Pak ya.
1: Yang disediakan. Itu juga bisa mereduksi banjir Pak.
0: Okay.
1: Nah itulah fungsi yang kemarin terbukti itu waktu kita terkena banjir di anu itu ya. Ancar ya.
0: Ancar betul.
1: Ya itu ya. Di sana anu aman lah karena tertampung itu.
0: Yeah.
1: Katanya gitulah yang pengelola
0: yeah.
1: bendungannya bilang begitu ya, itu mereduksi banjir.
0: Mereduksi banjir. Ya,
1: terbukti meninting di Tanjung Pias dan seterusnya enggak kena banjir karena tertahan oleh bendungan meninting tadi. Yeah,
0: yeah, yeah. Okay.
1: Juga sebenarnya ada juga potensi itu bisa dimanfaatkan untuk pusat listrik tenaga anu Pak,
0: air Pak ya, PLTA ya.
1: Ya, air maupun tenaga anu apung itu loh Pak. Sekarang kan model
0: kan PLTS apung ya.
1: Ya, apung itu
0: pembangunan pembangkit listrik tenaga surya apung.
1: Ya, itu kan
0: okay.
1: Di Cina kan udah berkembang ya. Di
0: bendungan.
1: Jawa Barat juga ada juga.
0: Oke.
1: Okay. Ini
0: keren itu,
1: potensi
0: Pak.
1: Lah ya, potensi karena sini air juga matahari banyak. Itu juga ada potensinya ada, ya. Pak, ada walaupun kecil ya tapi berpotensi lah. Iya.
0: Jadi air, tenaga, energi, kemudian
1: air baku,
0: reduksi,
1: air baku, dan wisata tadi yang belum
0: wisata meningkatkan optimalisasi musim tanam kita ya.
1: Iya betul.
0: Nah, itulah saya mau akan, jadi pengelolanya nanti Pak.
1: Ya, kan mendukung itu, mendukung ketahanan.
0: Iya iya.
1: Apa itu?
0: Pandangan pangan, karena kalau kita melihat di sekolah dasar dulu bendungan di Jawa Barat itu kalau di search dari ketinggian luar biasa Pak.
1: Oh iya, itu ada tiga bendungan besar yang dalam satu aliran sungai itulah.
0: Saya Luhu, ke Danau Tawoti di Sulawesi Tengah ya Pak ya?
1: Ya, saya pernah ke sana.
0: Ya,
1: ada anak saya kerja di
0: sana,
1: Seruako.
0: Dan bisa menjadi PLTA kan Pak ya?
1: Pak Suran. Oh ya, itu justru bagus,
0: Pak. Bagus ya. Air hujan pun bisa disemai di sana ya.
1: Ya, musim kemarau pun bisa.
0: Iya, ya, itu dia.
1: Masih dasnya masih bagus.
0: Dasnya masih bagus.
1: Hutannya masih bagus. Relatif bagus daripada sini, Pak.
0: Coba ya, kita harus akui, Pak. Dan saya sempat kaget ya, terpana juga, kagum ya. Seharusnya memang fungsi bendungan seperti itu ya, luar biasa.
1: Iya, banyak, Pak, ya.
0: Dan yang saya paling dapatkan adalah hujan itu bisa diciptakan di situ ya.
1: Ya, mempengaruhi apa loh, iklim mikro ternyata ya. Iklim mikro itu ya, ya di daerah sekitar itulah, kawasan itulah. Atau juga hidrologi, hidrologinya di situ juga anu kan, tampungan yang terutama di Praya, jadi air tanah itu recharge-nya itu bisa terjamin.
0: Terjamin ya, oke, risiko
1: ya.
0: Ya. Ya, artinya usianya lebih tua yang di Sulawesi, Pak ya, dibandingkan kita, Pak. Pak Rona.
1: Tohuti kan danau alam, Pak itu.
0: Danau alam ya.
1: Danau alam.
0: Sudah lama juga dia, Pak ya. Tahun ya, 80-an sudah, bahkan, mohon maaf ya. Kalau saya sempat baca-baca juga.
1: Nggih.
0: Ya, di tahun 80-an dia sudah existing, Pak.
1: Iya, betul. Iya, betul.
0: Ya, yang ingin bergabung, saya sudah ada yang menyampaikan pendapat. Ada Hayatun Sofyan 7293. Kemarau yang terjadi kali ini diperkirakan akan panjang. Bagaimana cara agar pertanian tak terdampak air baku, terdampak, dan air baku untuk kebutuhan air bersih tidak terlalu terdampak? Nah, ini ada dua problem, Pak Rana. Karena kemaraunya El Nino-nya kuat, diprediksi pertanian akan terdampak, terutama musim tanam kita MT3, ya. MT2 oke, MT2, sudah ya, lulus lah kita katakan begitu ya. Kemudian air baku yang tadi untuk kebutuhan air minum itu juga terpengaruh. Bagaimana nih, Pak Rana? Punya pengalaman?
1: Ini memang pengalaman yang selalu berulang tiap tahun gitu ya. Iya kan?
0: Kita lihat, jadi kita masih dihadapkan pada krisis.
1: Itulah, air itu urusan semua orang, Pak. Dan bahkan urusan semua institusi yang stakeholder-nya ya.
0: Sudah masuk fase krisis ini.
1: Iya, sudah berapa tangki air yang sudah di-drop. Itulah salah satu ini ya, mitigasi maupun apa ya. Saya memang kuncinya lagi itu juga hemat air, Pak, ternyata.
0: Oke.
1: Kita tahu bahwa sektor pertanian, irigasi itu pengguna air paling boros paling banyak. Mungkin lebih dari 60-70% Pak.
0: Paling boros ya, Pak.
1: Oh ya, mungkin lebih itu ya. Jadi itulah. Nah, untuk domestik kurang. Nah, domestik kita tahu sendirilah. PDAM, maaf itu PDAM banyak yang belum sehat, terutama yang di daerah.
0: Iya, ada komplain,
1: Timur, Sumbawa.
0: Ada keluhan.
1: Iya.
0: Ya, kemudian masih menggunakan air tanah juga sebagai sumber akhirnya. Yang semula sungai ya, Pak Rana ya.
1: Pipa-pipa bocor dan seterusnya kan, itu kan efisiensinya kan rendah sekali itu ya, kehilangan airnya itu. Jadi memang apa, kemarau yang panjang tadi ya, kuncinya hemat

0: yang tanah, ada di permukaan.
1: Iya, betul.
0: Soils yang ada di permukaan.
1: Cukup memang padahal tiap saat saya lihat ya, itu selalu ada bimbingan teknis kepada petani IP3A, IP3. Tapi ya enggak semuanya paham, Pak. Enggak semuanya nurut.
0: Iya, jadi hemat ya, Pak. Hemat itu kan efisiensi juga, Pak. Parana kan dalam konteks pertanian kita tidak harus tergenang.
1: Ya di pedesaan itu. Tapi di perkotaan kita lihat juga banyak yang boros, Pak.
0: Ya. Sama juga ya.
1: Nah, nyuci mobil enaknya. Maaf ya.
0: Iya, iya. Belum lagi juga problem sampah tadi, Pak.
1: Nah, itulah yang ikut bikin kualitas juga. Selain juga kuantitas air.
0: Betul sekali. Jadi untuk Hayatun Sofyan sudah terjawab tantangannya. Strateginya adalah hemat air.
1: Iya.
0: Jadi, dan ini yang belum bisa kita wujudkan.
1: Ya, kita memang sebetulnya membangun bendungan atau embung atau tampungan dimanapun banyak tidak cukup, Pak.
0: Iya.
1: Selama orang tidak hemat, selama orang tidak mengoperasikan, mengupai air itu secara bijak, secara teoritis yang secara bagus, tidak bakal cukup.
0: Baik. Ya kan? Parana, saya tahu Parana juga pernah studi di luar negeri.
1: Iya, Pak.
0: Pernah berkunjung ke Jepang. Di Eropa saat
1: itu, Albania,
0: di sini. Apakah ada hal yang tersambung dengan hemat air tadi?
1: Ya Pak, Australia yang saya tahu juga itu memang di sana ketat sekali, Pak. Namanya untuk irigasi itu kan dia biasanya kan bukan air gravitasi, tapi air untuk ini ya, untuk pompa maupun untuk itu. Jadi dia monitor pola tanam dulu lah.
0: Monitor pola tanam.
1: Iya, kalau ini jangan nanam sekian, kalau orang nanam itu pasti nanti masih menyuri air. Bahkan sana jatah di Australia itu jatah untuk pengairan pun betat sekali, Pak, jamnya, harinya. Iya,
0: betul.
1: Karena lossesnya sedikit.
0: Sedikit ya.
1: Iya.
0: Lossesnya sedikit. Iya. Oke.
1: Kalau di daerah-daerah Eropa yang saya tahu di Inggris juga ya, itu reservoir itu di atas malahan, jadi pompa dulu, Pak. Ya. Tapi untuk distribusi domestik
0: pakai energi.
1: Ya, nanti dinaikkan pakai pompa di situ. Tidak luas sekali sih. Betul. Paling tampungannya paling 2 hektar, 1 hektar.
0: Itu yang terjadi, Pak Serana.
1: Ya, tapi nanti distribusi ke penduduk domestik itu pakai gravitasi.
0: Gravitasi
1: baru.
0: Tadi betul ya.
1: Ya.
0: Itu mencegah loss tadi ya.
1: Ya, memang selain itu juga. Saya tidak tahu pertimbangannya, ya, tapi pertimbangan apa? Ekonomis maupun space-nya, Pak. Kalau mau cekungan kan susah ya. Cari cekungan ke kita susah. Bukitnya tidak ada sebenarnya.
0: Ya, tapi saya setuju monitoring pola tanam tadi, Pak Parana.
1: Iya, kan? Betul.
0: Jadi ada semacam fungsional orang yang mengawasi, kan?
1: Kalau di pertanian, Pak, ya kan ada kan rapat dari Komisi Irigasi Kabupaten yang dihadiri oleh pengelola irigasi maupun pengguna ya. IP3, petani dan sebagainya. Dia sepakat untuk menanam dan disahkan, Pak, itu namanya pola tanam. Nanti alokasi air hanya sekian cukupnya, tanamnya sekian aja lah. Tapi ini kan sawah saya. Saya lihat ini masih banyak airnya. Nanam aja dia. Ya. Jadi pelanggaran pola tanam itu masih banyak, Pak, masih ada.
0: Karena jadi
1: nanti
0: lihat,
1: akhirnya nyuri.
0: Ya, betul. Di Asia pun saya rasa pertanian-pertanian yang sudah berkembang seperti di Cina.
1: Wah, iya. Kan. Kalau Cina.
0: Taiwan juga, Pak.
1: Ya, itu bendungan. Di sana pengarah itu kementerian sendiri, Pak, ya. Kalau sini.
0: Masih gabung ya, Pak, ya.
1: Ya, itu masih PU kan.
0: Komplit. Ya, mereka smart agriculture tampaknya, Pak.
1: Ya,
0: Pak Rana ya.
1: Iya, betul.
0: Cina ya.
1: Iya,
0: ya, peradabannya luar biasa. Padahal kita juga punya ya, padahal.
1: Smart farming atau smart irrigation system management itu juga kita menuju ke sana, Pak. Hanya di sini, aduh susah, Pak.
0: Iya, iya.
1: Saya lihat ya.
0: Karena di sana butuh ini, Pak Rana, kan semacam kontribusi dari saluran kita yang.
1: Ya, selain itu juga kan sarananya, prasarananya untuk komunikasi smart, ya, misalnya dengan online dengan internet juga enggak banyak gangguan di sana. Di sini kan waduh. Dan juga mohon maaf sekali dimanapun ya, di Sumbawa, di Jawa, di banyak hilang, Pak.
0: Malah justru tools hilang.
1: Ya, Bapak lihat sendiri lah berita-berita baterai power untuk apa hilang.
0: Padahal itu kita memonitor sungai juga kan, Pak, Pak
1: Rana. Oh iya, early warning system-nya untuk
0: betul. Jadi ketika itu levelnya sudah drops, tentu ada

0: semacam warning, mitigasi warning,
1: ada warning ya, ya.
0: Artinya kita membutuhkan tangkapan ya. Baru.
1: Ya memang juga di sana namanya apa itu prediksi, perkiraan, perkiraan cuaca, perkiraan ya. Musim itu memang lebih tepat Pak, karena memang distribusi stasiun pencatatnya, stasiun klimatologi,
0: ya, ada,
1: ya. Ya paling anu. Kalau kita tuh ya. Ada tapi sering hilang.
0: Iya, iya, betul. Bahkan tidak berfungsi Pak. Oke, okay. Kalau kita kembali lagi ke Meninting nih Pak Tarana.
1: Iya,
0: ini ya, sebenarnya sudah lama jadi.
1: Iya betul.
0: Tetapi akan diresmikan tentu dengan peresmian ini sebagai gong juga untuk menyambut musim hujan nanti ya. Walaupun prediksi kita El Nino kita masih kuat ya. Mungkin ya. Setelah September diperkirakan mulai melemah. Tetapi ada juga di beberapa bagian negara justru masih menguat hingga melampaui 2026 nanti ya. Mudah-mudahan di tempat kita tidak terjadi ya. Masih ada potensi untuk hujan. Kalau melihat Meninting ini bendungan Sungai Meninting ya Pak Parana ya.
1: Ya, jadi Sungai Meninting itu kalau kita lihat daerah tangkapan daerahnya.
0: Daerah tangkapan.
1: Itu enggak besar sebenarnya Pak, hanya sekitar 3.300 hektar. Dibandingkan dengan di Mamak misalnya Sumbawa itu kan luas ya.
0: Luas sekali. Bisa saya pernah di Bintang Bano Pak.
1: Ya, itu bagus tuh anu.
0: Lebih mereka lebih ya. Lebih ini ya, lebih ya, besar
1: lebih
0: ya Pak.
1: Besar
0: ya.
1: Dan juga lebih lebat anunya. Meninting hanya 3.300 hektar ya hanya, dan sungainya tidak panjang
0: tidak
1: juga.
0: Panjang juga
1: sebenarnya ya. 10 kilo aja 10 kilo okay. Kalau di data yang saya lihat ini ya betul. Di situ dan hujannya berarti, tinggi memang tinggi. Kalau hujannya memang tinggi ya itulah 1,7 tadi sehingga terisi aja terisi
0: jadi memanfaatkan justru hujan ya Pak
1: ya itulah ya. Itu kita beruntung lah masih tadi kan di barat memang banyak hujan
0: banyak hujannya batu keliang itu bahkan jadi variabel utama
1: betul,
0: ya Pak ya
1: betul
0: wilayah tengah berarti ini Pak
1: Tengah barat ya.
0: Oke, dari sisi itu ya baru dapat juga info bahwa hujan yang menjadi bahan baku utama
1: nanti. Bahan baku untuk suplai itu menjadi situ aja.
0: Oke, baik. Dan kalau di luar negeri juga hal yang sama ya pasti ya Pak.
1: Ya, dia memang lebih ketat ya penggunaan air maupun di ini di apa itu pengguna air tanah terutama ya ketat sekali
0: Pak. Ketat sekali, baik. Nanti kita lanjutkan lagi Pak Rana. Dan sudah ada yang bertanya juga. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita jeda terlebih dahulu. Setelah pesan-pesan tematik berikut saya akan kembali lagi bersama dengan Pak Rana, pakar hidrologi. Ya, pakar ilmu air. Kira-kira begitu. Dan kita memetik momentum kedatangan Pak Presiden Prabowo Subianto yang akan meresmikan bendungan Meninting pada hari ini di wilayah Lombok Barat, dan kita juga akan mengikuti kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Presiden setelah meresmikan bendungan Meninting dalam dua konteks sektor unggulan di Nusa Tenggara Barat yaitu pertanian dan pariwisata.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.
1: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung Kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
2: Anda masih bersama di Dialog Merajut Pangan Bumi.

0: Pemanfaatan air untuk sektor pertanian di NTB, saya Agus Santosa bersama dengan Pak Surana, pakar hidrologi, sudah memperbincangkan selama hampir 40 menit tadi soal, kita juga bicara soal sejarah tadi. Kalau ada pertanyaan yang paling mendasar, kenapa kemudian jumlah bendungan di NTB itu kuantitasnya cukup banyak dibandingkan dengan daerah-daerah lain, terutama yang berstatuskan kepulauan ya Pak Rana, ternyata sudah dijawab bahwa ada semacam experience-nya, yaitu di zaman kolonial kemarin ya, HO tadi, sehingga kemudian menghasilkan berbagai riset dan kemudian memunculkan dana hibah, bahkan loans pinjaman juga berarti Pak ya, Pak Rana, karena melihat ada potensi air di Nusa Tenggara Barat yang bisa digali dan itu dibuatkan dalam konsep bendungan untuk didistribusikan ke petak-petak sawah yang ada di Lombok dan Sumbawa atau sebagaimana yang kita lihat sampai saat ini ya Pak Rana. Nah, tapi kalau bicara soal bendungan Meninting yang sudah jadi, ternyata dalam perjalanannya skalanya cukup kecil. Dimanfaatkan sungai yang relatif pendek, tetapi lebih memanfaatkan tangkapan dari air hujan. Ini yang menjadi ekspektasi awal yang mudah-mudahan bisa mendistribusikan secara berkeadilan ke wilayah barat, timur yang dianggap Pak Rana tadi masih pas-pasan, bahkan tengah yang masih sedikit. Dan tentu saja tantangannya membutuhkan fiskal lagi karena melihat saluran yang cukup mahal ya Pak Rana ya, untuk bisa betul dibuat. Tapi saya rasa nanti kita bisa menjadi semacam science sinyalemen buat pers untuk menanyakan nanti ke kedatangan dari Pak Presiden bersama dengan tim tentunya ya. Kita kembali ke Pak Rana. Pak Rana, ini kan kalau sudah demikian saya rasa ya apapun yang terjadi dari sisi kuantitas kita sudah menang, tetapi tinggal bagaimana mengoptimalisasikan tadi ya. Sebelum menjawab itu Pak Rana, ada yang sudah bergabung dari Nazwin Ahmad 734, selamat pagi yang terhormat Pak Surana. Teknologi apa yang dapat digunakan untuk penghematan penggunaan air dan menjadikan ketersediaan air tersebut berkelanjutan?
1: Banyak teknologi yang ditawarkan Pak ya. Jadi salah satunya yang sedang ini populer juga adalah itu teknologi hemat air dengan cara irigasi yang macak-macak ya, macak-macak apa istilahnya itu, cara monitoring, jadi tidak menggenang terus-menerus, tapi juga dimonitor tinggi air di dari permukaan tanah tadi itu. Kemudian juga ada kalau sistem di pengairan pertaniannya ada jajar legowo misalnya jajar legowo dan seterusnya. Memang air itu kontribusi terhadap produksi pertanian tadi ya, ada yang bilang 20%, ada yang bilang 30%, tapi tetap penting itu ya. Tanpa pupuk mungkin masih hidup ya, tanamannya, tapi tanpa air enggak. Jadi teknologi selain hemat air yang bisa digunakan tadi juga ada jenis-jenis varietas tertentu ya yang bisa hemat airnya itu ada itu ya. Juga ikutilah pola tanam yang ini yang ditentukan oleh komisi irigasi, oleh kesepakatan bersama, karena air tersedia bisa dihitung. Tapi untuk tanaman itu kan ya tergantung pemilihan petani tadi. Bahkan ada yang ada yang mengusulkan sudah dalam wacana Pak ya. Kalau pemilihan lahan pertanian itu masih di bawah 0,3 hektar kita rata-rata. Betul. Itu memang enggak efisien Pak. Jadi pengusulan itu pernah pemilikan itu bisa 2 hektar misalnya.
0: Betul.
1: Gimana caranya supaya itu bisa, itu memang tak pikir ya, rasional juga ya.
0: Entah bagaimana sistemnya nanti ya Pak ya.
1: Ya itu kan usulan wacana Pak ya. Mungkin dibebaskan, mungkin secara bareng. Soalnya banyak yang sini nanam padi, sebelahnya nanam jagung, sebelahnya nanam kacang, sebelahnya. Nah itulah yang selain juga tidak hemat air atau apa ya, itu juga hama
0: betul.
1: Juga pengendalian penyakit dan seterusnya itu juga berkembang. Jadi memang teknologi hemat air juga berilah air sesuai dengan kebutuhannya.
0: Teknologinya sudah ada.
1: Ada teknologinya.
0: Tinggal bagaimana sumber dayanya untuk tersambung dengan pemanfaatan teknologi tersebut.
1: Sekarang yang populer yang mungkin apa ya, belum tahu kita efek ke depan secara. Ini setiap di Jawa terutama ya, di sini juga sudah banyak mungkin ya. Itu ini pompa itu banyak Pak sekarang. Hmm. Nah, apalagi 2 tahun yang lalu,
0: bahkan
1: pertanian itu berapa ribu.
0: Ya, mendistribusikan pompa itu mempengaruhi Pak Arane.
1: Wah iya, jelas mengambilnya dari saluran irigasi. Okay. Bagaimana? Nah, itu juga itu selain membuat bur anu apa itu
0: sumber air, ya,
1: air tanah itu ya. Juga gitu untuk memenuhi kebutuhan air tadi ya. Mm-hmm. Jadi teknologi hemat air yang dikembangkan itu memang banyak Pak ya. Yeah. Ada di banyak pembimbingan teknis. Mm-hmm. Ya memang karakter kita itulah itu pengelolaan irigasinya, yeah. pengelolaannya alokasinya mm-hmm. yang enggak pas sebenarnya itu ya.
0: Yeah, yeah. Variabel pengganggunya masih cukup banyak
1: ya,
0: Pak Arane,
1: ya,
0: untuk bisa sampai ke ya. Pertanian tadi ya.
1: Terutama kita masih senang mm-hmm. itu loh, kalau air dimasukkan ke petak banyak nanti mm-hmm. mungkin lama ya. Ya. Jika itu kan merugikan yang bawah hanya hilirnya mm-hmm. dan seterusnya.
0: Tidak adil. Betul sekali ya. Untuk penghematan ya.
1: Akhirnya di hilirnya tidak kebagian kan, mm-hmm. sehingga ya itu adalah kuncinya itu hemat air.
0: Jadi teknologinya itu sebenarnya
1: iya, air cukup
0: efisiensi tadi Pak. Dia kapan harus dibuka?
1: Ya betul.
0: Kapan itu dalam konteks tertutup dan ya, monitoring untuk sumber dari tampungan tersebut ya Pak, genangan tersebut ya. Ya
1: betul betul. Ada istilahnya manual untuk operasi unil bendungan itu ada sebenarnya. Jadi kapan dibuka, berapa sendi ya, dibuka ya. Untuk
0: kemudian nah, tersambung dengan pemilihan sistem, komoditi.
1: Ya sistem sana sistem
0: ya, itu. Di hilir Pak ya.
1: Ya.
0: Di hilir. Oke.
1: Okay. Yang menyedihkan itu bukan menyedihkan ya yang terjadi kita dengar beberapa saat yang tahun lalu yaitu sudah airnya di bendungan kecil dipakai dipaksa untuk itu kan membahayakan struktur infrastruktur
0: tidak hemat lagi ya dan serta tadi kepemilikan lahan kita masih ya, 0,1 hektar petani kita masih banyak yang berstatus gurem
1: ya betul.
0: Oke okay. Kalau dia kepemilikannya 2 hektar dia bisa mengontrol ya mengelola dengan leluasa betul, jenis betul. Komoditi ya sehingga tadi tidak beragam hama pun
1: ya
0: bisa ditekan ya.
1: Jadi selain pola tanam juga tata tanam Pak.
0: Tata tanam.
1: Kalau tata tanam itu gimana teknis menanamnya itu?
0: Oke.
1: Okay. Ya serentak atau enggak itu ada itu kalau tata tanam. Yeah, kalau padi gimana cara ngairi, kapan dipupuk, kapan di semprot hama, kapan dikeringkan.
0: Termasuk menggenangi tadi ya.
1: Ya itu
0: habit
1: itu
0: yang harus dirubah tadi ya supaya bisa digunakan untuk fungsional yang lain.
1: Kalau pola itu memang tadi dalam setahun, sekarang padi sekian blok, sekarang palawija sekian, nanti apa namanya itu pola.
0: Siap. Okay. Baik, itu untuk Pak Nazwin, saya rasa sudah terjawab dari Pak Surana apa yang sudah ditanyakan, termasuk teknologi dan bagaimana mengupayakan penghematan dalam menggunakan air ya. Dan ternyata tidak cukup teknologi, tapi dibutuhkan adalah sumber daya manusianya juga mengikuti akselerasinya terhadap teknologi tersebut. Pak Arane, ada hal yang ingin disampaikan dalam konteks ini? Ternyata bagi saya secara pribadi, tantangannya tidak berhenti di peresmian.
1: Ya betul. Jadi gini Pak, itu khusus untuk Meninting memang ada memang masih jalan ya. Ya jadi wisatanya juga bagus.
0: Yeah.
1: Hanya mungkin cara pengelolaan wisata nanti kalau tidak hati-hati juga bahaya juga ya. Jadi orang leluasa masuk
0: daerah bahaya dan seterusnya. Wisatanya yang sifatnya edukasi Pak Arane. Edukasi itu terkait dengan bendungan.
1: Betul betul.
0: Iya iya.
1: Memang beruntung itu Lombok itu Lombok atau
0: Sumba. Apa yang dibicarakan soal challenge tadi, tantangan tadi harusnya masuk itu dalam kunjungan anak-anak.
1: Iya, beruntung kita punya bendungan yang indah, landscape yang bagus, dekat kota.
0: Maka
1: lagi.
0: Maka masukkanlah edukasi terkait dengan fungsi bendungan.
1: Ya, jadi SDM kita juga bisa terinspirasi dengan itu kan?
0: Iya, betul.
1: Memang kebutuhan manusia kan termasuk rekreasi sekarang kebutuhan pokok loh.
0: Iya, healing. Jadi jangan lupa dititipkan edukasi tentang fungsi bendungan dari hulu dan hilir tadi ya.
1: Ya, jadi memang
0: ada peluang di balik
1: satu lagi hal juga
0: mengkhawatirkan tadi ya.
1: Ya, selain itu juga sekarang kan kita kawan-kawan tuh yang sudah lebih bantu memanfaatkan teknologi informasi yang sudah tersedia.
0: Setuju.
1: AI misalnya. Kan banyak sekarang, Pak. Kita banyak tanya apa-apa tuh di situ
0: Internet
1: bisa
0: Internet of
1: itu.
0: Things, bagaimana mengontrol ini ya, kelembaban.
1: Iya, itu tanya aja Pak. Kalau enggak ada pembimbingnya, tanya di AI.
0: Itu ya, ya, saya rasa memang sudah seharusnya dalam bertani pun kita juga mengedepankan efisiensi. Smart.
1: Betul, smart ya.
0: Tidak semua harus dikerjakan.
1: Ya, betul.
0: Do not as anything but something ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kalau semua dikerjakan repot. Tetapi
1: susah sendiri Pak.
0: Sesuatu yang tepat ya Pak ya.
1: Tidak efisien.
0: Tidak efisiensi ya. Karena sekali lagi yang dimanfaatkan sendiri adalah permukaan tanahnya.
1: Ya.
0: Jadi
1: betul,
0: ya. Humus itu ada di
1: wilayah di top soilnya atasnya. Pak.
0: Tidak harus sampai air sampai ke bawah ya.
1: Betul.
0: Rasanya kita mendahului pakar di bidang kimia tanah ini Pak. Ada Pak Suarji juga di Unram ya.
1: Oh iya. Ya,
0: beliau saya lebih
1: next
0: ya kita hadirkan. Kemudian saya lupa ada seorang guru besar juga yang aktif di Asia kimia dia, beliau kimia tanah.
1: Oh, gitu, ya.
0: Saya lupa nanti kita hadirkan juga soal ini ya. Bagus sekali. Tapi yang pasti terima kasih Pak Rana sudah bergabung. Mudah-mudahan bisa kita sambung lagi di lain kesempatan. Ya. Dan ini juga kita terus memonitor seperti apa keberfungsian dari bendungan Meninting setelah diresmikan nanti ya.
1: Iya, jadi memang sekali lagi Pak ya, jangan sampai kita menganggap bahwa air itu selalu ada itu.
0: Iya, itu.
1: Itulah yang harus pikirkan.
0: Karena krisis ya. 10 tahun ke depan adalah
1: ya, itu harus
0: air bersih.
1: Iya,
0: air bersih dan itu dan dihadapi oleh anak muda karena jumlah mereka dominan kan sekarang ya. Hampir populasinya 60%. Jadi krisis
1: demografi.
0: Air bersih ternyata menjadi tantangan anak muda sekarang. Betul, ya. Pak, selain pekerjaan selain apa lagi Pak Rana, mental
1: ya, itulah.
0: Iya, mudah-mudahan bendungan Meninting nanti bisa menjadi
1: edukasi.
0: Iya, wellness semua. Tourism tadi ya Pak ya.
1: Insyaallah.
0: Healing. Yang seperti di Jawa sudah dilakukan ya, seperti masuk ke hutan dan segala macam.
1: Oh iya Pak.
0: Tapi
1: betul.
0: Syaratnya jangan sampai rusak ekosistemnya.
1: Iya, betul.
0: Sekali lagi terima kasih Pak Rana, terima kasih sudah bergabung melalui kanal YouTube RRI Matra Official. Saya Agus Santosa, ini mewakili kru yang bertugas mengarah acara. Ada Afriza Kurniawan, penyiar Dian Mardiana di teknik. Ada Bung Zahrul Imam, mengucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi pekan depan. Jangan lupa untuk terus meningkatkan atensi, baik menelpon maupun bergabung melalui kanal YouTube RRI Matra Official. Baca juga rri.co.id untuk menambah informasi hari ini, termasuk juga soal dialog ini nanti apa ya. Kita coba untuk tuangkan, rangkum dalam berita website. Saya Agus Santosa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Anda baru saja menyimak dialog merajut pangan Bumi Gora untuk swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Sampai bertemu di dialog selanjutnya. Salam Bumi Gora.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Saudara Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di NTB dalam waktu 2 tahun dan menurutnya perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Demikian Lintas Informasi.
4: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

menemani Anda. Saya Dian Mustafa dan juga ada Bung Syahrul Himam di operator. Kali ini di NTB Siang. Kita bagi-bagi informasi nanti ya pendengar terkait dengan menuju Indonesia Sehat di Beranda Astacita. Ya, kali ini saya akan coba hadirkan bagaimana bisa membangun kecerdasan emosi dan relasi sosial yang positif. Ya, seperti apa? Baik, mendengar nanti kita akan bagi-bagi informasinya untuk Anda.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

Iya, tapi Anda tidak sendiri ya. Biar saja La Roca yang sendiri lagi. Ya, ini jadi lagu yang memang udah di recycle ulang pendengar ya. Lagu Sendiri Lagi ini pernah juga oleh almarhum Chrisye. Ya, kemudian juga ada versinya Noah juga ada yang Sendiri Lagi ini. Baik pendengar, di hari ini di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat tidak berbicara tentang lagu, tapi bagaimana juga Anda bisa menikmati lagu itu dan membuat emosi Anda tuh jadi tenang, seperti itu ya. Memang ada ya seperti itu. Tapi di sisi lain pendengar, sebenarnya kalau kita berbicara tentang Indonesia yang sehat itu, memang sih ya, kalau selama ini Anda sering tertuju pada gizi, kemudian harus olahraga gitu ya, dan layanan kesehatan. Tapi di sisi lain sebenarnya kesehatan yang utuh itu juga ternyata mencakup bagaimana seseorang bisa atau mampu mengelola emosi dan membangun hubungan sosial yang positif ya. Entah itu hubungan sosial dengan rekan kerja, teman, ya lingkungan di rumah, tetangga, atau bahkan yang paling kecil itu adalah keluarga. Karena memang yang namanya membangun hubungan sosial ini susah-susah gampang ya. Iya, karena kan beda-beda karakter yang harus disatukan ya. Jadi dimulai dari ya, keluarga saja itu sudah ada yang mengatakan nih, wah sulit memang kalau misalnya beda pendapat dan beda karakter. Tapi tidak menutup kemungkinan hal itu pasti bisa diwujudkan. Dan tentu kecerdasan emosi ini akan sangat membantu seseorang untuk menghadapi tekanan hidup dengan bijak ya. Sementara ketika kita punya relasi yang sehat atau hubungan dan komunikasi yang sehat, itu bisa mewujudkan lingkungan yang saling mendukung ya. Jadi seperti tadi yang saya informasikan, dari individu, kemudian keluarga sampai masyarakat, ketika semuanya bisa berkolaborasi ya, ini akan bisa menjadi pondasi ya, akan menjadi pondasi penting dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera. Iya, pendengar, bagaimana menuju Indonesia sehat, membangun kecerdasan emosi dan relasi sosial yang positif, nanti akan saya lanjut lagi ya, bagi-bagi informasinya untuk Anda.

0: 89,2 FM. Dan untuk Anda pendengar yang masih terus bersama di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat. Jadi insya Allah ya, di Jumat berkah ini ketika saya membuka rri.co.id, jadi langsung terpikirkan ya. Kalau ternyata di rri.co.id, di situ saya membaca salah satu tulisan kutipan isi tausiah ya, dari salah seorang ustadz nih di acara Mutiara Pagi nih. Acara Mutiara Pagi kan hampir di seluruh RRI se-Indonesia ya, miliki acara Mutiara Pagi. Nah, kebetulan di RRI Pontianak ini saya membaca ada sebuah tulisan ya, di situ ada isi tausiah dari Ustadz Rahnang MPDI ya. Tertarik ya, ternyata berkaitan juga dan tepat begitu ya dengan apa yang kita bahas hari ini, yaitu menuju Indonesia sehat, bagaimana membangun kecerdasan emosi dan relasi sosial yang positif. Nah, ternyata isi tausiah dari Ustadz Rahnang ini, pendengar, ditekankan oleh beliau kecerdasan intelektual itu ternyata dinilai tidak, maksudnya kalau hanya kecerdasan intelektual saja itu tidak cukup ya untuk menghadapi tantangan kehidupan di era digital ini terutama. Nah, kenapa? Karena masyarakat juga ternyata perlu membangun kecerdasan hati agar mampu mengendalikan emosi. Ya, itu tadi ya, bagaimana menjaga hubungan sosial serta menggunakan bahasa yang santun ya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kan dengan perkembangan teknologi, belum lagi zamannya sekarang ini dipermudah dengan AI dan ada website, kemudian belum lagi media-media sosial yang mempermudah Anda untuk cepat begitu ya mencari informasi-informasi yang tentunya belum benar begitu, yang malah jatuhnya itu adalah hoax dan bisa memicu emosi. Nah, inilah yang ditekankan oleh Ustadz Rahnang ya. Jadi perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi ini menurut Ustadz Rahnang itu membuat setiap orang harus mampu mengelola hati dan emosi ya, jadi agar tidak mudah terpancing konflik maupun perpecahan. Dan tentu Ustadz Rahnang juga menjelaskan kalau di dalam Islam saja itu sudah lama mengajarkan konsep-konsep kecerdasan hati ya, melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jauh sebelum teori-teori psikologi modern saat ini berkembang ya. Nah, ada kutipan juga nih ya, Ustadz Rahnang mengutip satu atau sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti apa? Nanti kami akan lanjutkan kembali. Pendengar masih lanjut bersama di Beranda Asta Cita Indonesia Sehat, Pro 1 RRI Mataram.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami

Mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Iya, pendengar, kembali lagi di Beranda Cita untuk hari ini ya. Kita berbicara tentang bagaimana hati begitu juga bisa dikelola menuju Indonesia sehat, bagaimana membangun kecerdasan emosi dan relasi sosial yang positif. Ya, jadi masih tausiah ya, kutipan-kutipan dari Ustadz Rahnang ini ya pendengar, dan dia juga beliau juga mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging yang menjadi pusat seluruh perilaku manusia. Jadi apabila hati itu baik, maka baiklah seluruh perilakunya. Sebaliknya apabila hati rusak, maka rusak pula seluruh kehidupan seseorang. Karena itulah menjaga hati ini menjadi hal yang paling utama ya. Dan menurut beliau, bagaimana membangun kecerdasan hati ini memang harus diawali dengan muhasabah atau introspeksi diri, karena setiap muslim itu perlu ya mengevaluasi dirinya sendiri sebelum memperbaiki hubungan dengan orang lain. Nah, jadi ada beberapa tahapan untuk bisa membentuk kecerdasan hati nih ya. Ini dari tausiahnya Ustadz Rahnang ya pendengar. Jadi saya bagikan untuk Anda, yaitu bagaimana sadar diri, membuka diri terhadap kekurangan, terus menata diri, memotivasi diri, menumbuhkan empati hingga mampu mengambil keputusan secara bijaksana ya. Jadi seperti itu. Nah, artinya kalau seseorang misalnya mampu ya melakukan muhasabah, jadi paling tidak dia akan lebih mudah begitu ya untuk memperbaiki dirinya dari perbaikan-perbaikan diri itulah ya, maksudnya bisa lahir motivasi, kemudian empati, dan akhirnya mampu mengambil keputusan yang benar. Empati tanpa batas. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain, melihat dunia dari sudut pandang mereka. Dan kita bisa hadir tanpa harus diminta. Itulah empati. Empati bukan hanya tentang kasihan, tapi tentang kepedulian yang tumbuh dari hati. Di negeri yang kaya akan perbedaan ini, kita berbeda suku, budaya, bahasa, dan beda keyakinan. Tapi empati bisa menjadi benang halus untuk menjahit menjadi satu. Ketika saudara kita di timur tertimpa bencana, yang di barat turut mendoakan dan juga membantu. Saat ada perbedaan, kita belajar untuk bisa saling memahami, tapi bukan menghakimi. Itulah kita, Indonesia. Tanah air yang besar, karena hati rakyatnya yang lapang. Empati tanpa batas, itulah kita, Indonesia.
1: Jadi pendengar itu dia ya, emang kita punya empati yang tanpa batas karena kita itu juga Indonesia, disatukan di sana ya. Nah, pendengar, itu juga yang ditekankan oleh Ustadz Rahnang bahwa tadi empati ya, kemudian belum lagi selain empati itu dilihat juga dari bahasa ya, bahasa yang merupakan cerminan kondisi hati seseorang. Jadi kalau orang yang memiliki hati yang baik itu tentu dia akan menyampaikan pendapatnya itu dengan santun, tanpa melukai perasaan orang lain ya, dan bisa membedakan sikap asertif dan agresif ya dalam berkomunikasi. Nah, ini juga pelajaran yang ternyata bisa kita ambil ya dari tausiahnya Ustadz Rahnang ini pendengar. Jadi kalau sikap asertif itu adalah kemampuan menyampaikan pendapat itu dengan tetap menghormati orang lain ya. Nah, kalau agresif itu justru mengedepankan emosi tanpa mempertimbangkan dampaknya. Nah, disinilah ya, jadi ini pilihan Anda mau menggunakan yang asertif atau yang agresif. Tapi tentu saja ya, sikap asertif ini lebih diutamakan karena mampu menyampaikan pendapat dengan tetap menghormati orang lain dan juga pendapat-pendapat orang lain. Jangan sampai menggunakan yang agresif karena mengedepankan emosi ya, tanpa mempertimbangkan dampaknya. Jadi artinya kemampuan berbicara yang baik itu sebenarnya bukan hanya soal kata-kata, tetapi bagaimana menjaga perasaan orang lain ya ketika Anda menyampaikan pendapat. Nah, menarik juga di tausiahnya Ustadz Rahnang ini ya pendengar, bahwa seseorang dikatakan cerdas itu ketika memahami mana yang baik dan mana yang buruk ya. Ini semua orang pasti sudah tahu ya, tapi kadang namanya manusia tuh sering hilap ya. Jadi artinya pengetahuan yang luas itu bisa melahirkan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Jadi orang yang cerdas itu bukan hanya mengetahui yang baik, maksudnya tuh seperti itu ternyata, tetapi sebenarnya memahami yang buruk sehingga mampu menentukan pilihan yang benar ya. Jadi kesimpulannya dari tausiah ini, masya Allah barakallah, ini inspirasi banget ya, banyak sekali pelajaran yang diambil. Jadi kita bisa terus belajar ya dari pengalaman-pengalaman hidup, kemudian dari kisah-kisah para nabi, para ulama ya, ataupun pengalaman-pengalaman orang-orang di sekitar kita yang insya Allah itu bermanfaat, bisa kita ambil sebagai bekal menghadapi berbagai persoalan kehidupan ya. Dan tentu kalau ada yang misalnya masih bingung, kalau misalnya dalam rumah tangga nih, contohnya yang sederhana saja ya, ini ternyata disinggung juga ya di tausiahnya Ustadz Rahnang ini, bagaimana mengendalikan amarah dalam rumah tangga. Nah, disarankan Ustadz Rahnang mengatakan dan menjelaskan untuk seseorang yang tidak langsung meluapkan emosi, jadi dianjurkan ya untuk berwudu, kemudian menenangkan diri dan melakukan introspeksi sebelum berbicara, biar ucapan yang keluar itu tetap membawa kebaikan ya. Jadi artinya bukan hanya di rumah tangga nih, misalnya kalau kita juga emosi di lingkungan, di mana sajalah ya, di tempat lingkungan Anda, tempat kerja, keluarga, itu kalau emosi datang jangan langsung berbicara, tapi coba ya untuk menenangkan diri, berwudu, kemudian lakukan muhasabah. Nah, biasanya setelah hati tenang itu insya Allah ya, yang keluar itu masya Allah tabarakallah, itu kata-kata yang baik ya. Jadi artinya disimpulkan di sini dari tausiahnya Ustadz Rahnang itu mengajak masyarakat menjadikan kecerdasan hati itu adalah bekal untuk membangun kehidupan yang damai, baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Jadi menurutnya perpaduan antara kecerdasan emosional ya dan kecerdasan sosial akan melahirkan pribadi yang berakhlak mulia dan mampu menghargai sesama, serta insya Allah menjadi penebar kedamaian di tengah kehidupan bermasyarakat. Iya pendengar, itu dia yang saya ambil ya, catatan-catatan penting ini dari rri.co.id di beranda Asta Cita menuju Indonesia Sehat, membangun kecerdasan emosi dan relasi sosial yang positif. Ya pendengar, informasi ini insya Allah ya akan bermanfaat dan saya tuntaskan beranda Asta Cita. Terima kasih Anda sudah bersama di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Ya baik, pendengar, lagu ini menuntaskan tugas saya Dian Mustafa ya. Karena sudah siap nanti ada Benny yang akan menemani Anda merangkai acara selanjutnya dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dian Mustafa, kita bersua di tugas selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, proses kasus dugaan pembakaran dua santri di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah memasuki tahapan baru. Diketahui penyidik Polres Lombok Tengah bersama Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB telah menyelesaikan rangkaian penyelidikan. Demikian diungkapkan Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja saat mengunjungi rumah salah satu korban Syahid Al-Qadri di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Ia mengatakan bahwa gelar perkara dijadwalkan berlangsung pada Kamis pekan ini untuk menentukan pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Mental transformasi. Mental transformasi adalah bagaimana Anda mengubah mental Anda menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Ubah mental buruh Anda menjadi mental seorang entrepreneur. Karena dengan mental entrepreneur Anda jauh lebih baik sehingga Anda bisa membuat diri Anda tumbuh terus dalam beberapa tahap ke depan. Dari mental yang tadinya ingin dilayani, cobalah untuk melayani orang lain, menghormati orang lain, dan menghargai sehingga Anda jauh lebih mendapatkan respek dari orang di sekitar Anda. Yang keempat adalah tentang bagaimana Anda menggunakan pertanyaan-pertanyaan powerful dan mau mendengar dibanding Anda selalu memberi komentar tentang apa yang orang lain lakukan yang menurut Anda tidak benar. Demikian mental transformasi bagi diri Anda, semoga Anda jauh lebih sukses dari sebelumnya. Salam sejahtera dari saya, Kosmar Giti Herwin.
0: Energi sukses hadir untuk Indonesia lebih baik.

Selamat pagi pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Mataram. Tadi setelah ada rekan Dian, selanjutnya menemani Anda di siang hari ini ada saya Beni Pratama. Mengawali jumpa kita, kami ketangkan sebuah informasi dari Kota Mataram untuk Anda. SPKN 3 Mataram mendengar memasang target mempertahankan raihan medali emas pada ajang lomba kompetisi siswa nasional ke-14 tahun 2026. Optimisme tersebut ditunjukkan dengan mematangkan persiapan 6 siswa yang mewakili provinsi NTB pada 5 bidang lomba tingkat nasional. Kepindahan itu ditegaskan oleh kontingen LKS Nasional yang dipimpin oleh Kepala SPKN 3 Mataram, Sulman Haris. Rapat dihadiri oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Hubungan Masyarakat selaku Koordinator LKS, Hairul Anwar, para Ketua Program Keahlian, serta Guru Pembimbing Peserta. Untuk tahun ini, pendengar SMKN 3 Mataram mengirim 6 peserta yang akan berlaga pada 5 bidang kompetisi, yakni ada bricklaying, kemudian juga autonomous, mobile robotik, kemudian juga welding, motorcycle maintenance, and repair, serta refrigerator and air condition. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, mengatakan kepercayaan mewakili NTB di tingkat nasional merupakan hasil dari pembinaan kompetisi yang konsisten dilakukan di sekolah. Menurutnya, kesempatan tersebut menjadi amanah besar yang harus dijawab dengan kerja keras, disiplin, dan juga semangat untuk kembali mengharumkan nama daerah. Sementara itu, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas sekaligus Koordinator LKS, Hairul Anwar, menjelaskan seluruh peserta telah menjalani program latihan intensif sejak Juni 2026 bersama guru pembimbing sesuai dengan bidang kompetensi masing-masing. Ia menilai bahwa kesiapan peserta secara umum sudah cukup baik dari sisi penguasaan kompetisi teknis maupun mental bertanding. Namun demikian, sekolah masih berupaya melengkapi jumlah kebutuhan alat praktik dan bahan pendukung agar proses latihan dapat berjalan lebih optimal hingga menjelang keberangkatan.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar kami,
1: kembali kami ketengahkan sebuah informasi untuk Anda dari Lombok Tengah. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram menemukan 5 sampel pangan mengandung borak serta ratusan produk obat dan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan dalam inspeksi terpadu di pasar tradisional Sengkol, Kabupaten Lombok Tengah pada hari Selasa 7 Juli 2026. Nah, pengawasan yang dilakukan bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah ini merupakan bagian dari peringatan Hari Keamanan Pangan Sedunia. Petugas memeriksa sarana distribusi, mengambil sampel pangan untuk uji cepat, kemudian mengawasi peredaran obat, obat bahan alam, dan juga kosmetik. Pendengar, dari 22 sampel pangan yang diuji di lokasi, 5 diantaranya dinyatakan positif mengandung boraks. Produk tersebut meliputi kerupuk terigu, kerupuk beras, mie kuning, dan pencok nasi. Borak merupakan bahan kimia yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan karena berisiko membahayakan kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Kemudian selain temuan panganan berbahaya, petugas juga menemukan 9 item obat keras tanpa ketentuan sebanyak 800 tablet, 1 item obat bahan alam tanpa izin edar sebanyak 14 kemasan, serta 10 item kosmetik tanpa izin edar sebanyak 125 kemasan. Total nilai ekonomis seluruh produk yang diamankan mencapai 1,94 juta. Kepala Balai Besar POM di Mataram mengatakan temuan tersebut menunjukkan pengawasan terhadap pangan, obat, dan kosmetik masih perlu diperkuat. Menurut dia, Hari Keamanan Pangan Sedunia menjadi momentum untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan dalam melindungi masyarakat dari produk yang berisiko terhadap kesehatan. Seluruh produk yang melanggar ketentuan ini, pendengar, telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur melalui pemusnahan, pendataan, dan pembinaan kepada pelaku usaha. BPOM Mataram juga akan menelusuri asal produk tersebut untuk mencegah kembali beredarnya di pasaran.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, saat ini Kota Mataram tentunya semakin berkembang ya. Dan transportasi merupakan salah satu hal yang urgent dan menjadi kebutuhan sehari-hari yang memang harus terpenuhi untuk menunjang mobilitas masyarakat di Kota Mataram. Untuk hal itu, pemerintah Kota Mataram mulai menyiapkan langkah strategis untuk mewujudkan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan menggandeng PT Surveyor Indonesia, BUMN yang tergabung dalam holding ID Survey. Komitmen ini mengemuka dalam pemaparan bertajuk solusi pengelolaan integrasi transportasi massal di wilayah aglomerasi Kota Mataram yang berlangsung di ruang kenari kantor Wali Kota Mataram pada hari Kamis 9 Juli 2026. Wali Kota Mataram Haji Mohan Rorliskana menegaskan bahwa pengembangan transportasi massal harus disusun dengan perspektif kawasan, bukan semata-mata berdasarkan batas administrasi daerah. Menurutnya, posisi Mataram sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan juga pariwisata menjadikan arus pergerakan masyarakat sangat bergantung pada konektivitas dengan kabupaten lain di Pulau Lombok. Karena itu, sinergi dengan pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah daerah di kawasan aglomerasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Ia menilai bahwa transportasi publik telah terhubung antar daerah akan meningkatkan efisiensi mobilitas, mengurangi kemacetan, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan secara berkelanjutan. Sementara itu, tim PT Surveyor Indonesia yang dipimpin oleh Vice President Divisi Bisnis Strategi Beni Sujarwo bersama tenaga ahli transport Hilman Azhari dan staf yang lainnya memaparkan berbagai pendekatan pengelolaan transportasi massal berbasis teknologi dan data. Pengalaman perusahaan di bidang testing, inspection, dan certification dinilai dapat menjadi landasan dalam menyusun sistem transportasi yang terukur, aman, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat perkotaan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Mental tak gampang menyerah menjadi kunci kemenangan Prancis. PSSI akan bangun pusat pelatihan timnas usia dini di sejumlah daerah. PP PBVSI memasang target tinggi bagi timnas voli putra Indonesia di CV Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Safir Amalia.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Di mana pelatih timnas Prancis Didier Deschamps menyebut mentalitas tidak mengenal menyerah menjadi kunci bagi tim asuhannya meruntuhkan pertahanan Maroko pada pertandingan babak perempat final Piala Dunia 2026 pada Jumat dini hari. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berbahaya, dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan, Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk! Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama.

0: a concédé vraiment très très peu d'occasions aussi.
1: Kami benar-benar menciptakan banyak peluang karena di atas kemampuan menciptakan peluang adalah hal yang penting, dimulai dari para penyerang di mana kami mampu untuk bisa melewati pemain lawan dan mengecohnya sehingga pemain lain bisa leluasa. Penyerang kami tampil sangat baik, jadi ini juga menjelaskan level permainan seperti apa yang kami hadapi dengan Maroko. Jadi ya, saya sangat bangga bisa kembali ke semifinal lagi.
0: Oui, beaucoup de fierté d'être de

0: très content.
1: Tentu saja saya sangat senang kami dapat kembali menembus semifinal. Ini adalah Piala Dunia ketiga saya secara beruntun sejak saya bergabung dengan tim nasional. Jadi saya sangat senang dengan hasil ini. Kami tahu menghadapi Maroko akan menjadi pertandingan yang sulit dengan kualitas pemain yang bagus. Tapi kami tetap fokus bahkan saat gagal penalti. Jadi kami senang dengan hasil ini.
2: Prancis mengalahkan Maroko 2-0 di perempat final dengan gol yang diciptakan Kylian Mbappe di menit ke-60 dan Ousmane Dembele di menit ke-66. Kemenangan ini pun memastikan langkah Prancis ke babak semifinal. Pada semifinal nanti, Prancis akan

0: Piala Dunia 2026 langsung memanas setelah Prancis sukses membungkam Maroko 2-0 di Stadion Boston Jumat dini hari tadi. Apa saja catatan dari laga tersebut? Berikut kita simak perbincangan Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, gelaran babak perempat final Piala Dunia 2026 langsung dibuka dengan drama tensi tinggi di Stadion Boston dini hari tadi. Prancis sukses mengamankan tiket pertama ke semifinal setelah membungkam Maroko dengan skor 2-0. Laga ini tidak hanya menjadi ulangan dejavu di semifinal Qatar 2022, tetapi juga diwarnai kegagalan penalti Kylian Mbappe. Namun kemudian dibayar lewat aksinya di babak kedua. Apa saja catatan paling krusial dari kemenangan Le Bleu kali ini? Kita akan perbincangkan bersama pemerhati sepak bola Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat secara keseluruhan jalannya laga antara Prancis dan Maroko dini hari tadi?
2: Sebetulnya dari penguasaan bola, Maroko itu justru lebih unggul dengan catatan 52%. Tapi di sepak bola bukan bicara siapa yang lebih banyak menguasai bola yang nantinya akan keluar sebagai pemenang. Malah kadang tim dengan penguasaan bola lebih sedikit tapi mampu bermain lebih efektif itu bisa keluar sebagai pemenang. Buktinya dari jumlah tembakan di pertandingan tadi, Prancis tercatat melepaskan sebanyak 22 tembakan dengan 8 tepat sasaran, kemudian 9 melenceng dan 5 di blok penjaga gawang. Sebaliknya Maroko hanya punya 1 tendangan sudut dan kemudian 5 tembakan dengan 1 saja yang tepat sasaran. Selebihnya melenceng atau digagalkan kiper. Dari situ sudah terlihat kalau Prancis memang cara permainan lebih efektif dan layak keluar sebagai pemenang dan kemudian melaju ke semifinal atau 4 besar.
1: Di babak pertama tadi kan Mbappe gagal ya dalam mengeksekusi tendangan penalti. Kenapa itu bisa terjadi menurut Anda, Bung Ari, dan bagaimana pengaruhnya terhadap ketajaman tendangan sang striker ini?
2: Ya, penalti ini memang misteri ya, siapapun pemain bisa gagal gitu. Nah, termasuk Messi saat menghadapi Mesir kemarin di 16 besar dan sekarang Mbappe yang merupakan eksekutor utama dari timnas Prancis ternyata pun juga bisa gagal. Padahal logika penalti itu apabila pemain menembak ke pojok kanan atau kiri atas dari bidang gawang pasti akan gol karena tidak akan terjangkau penjaga gawang. Namun sekali lagi penalti itu tidak selalu ditentukan aspek teknis gitu. Ada mental dan perang pikiran antara penendang dan penjaga gawang. Dan faktanya Mbappe salah memilih arah tadi dan posisinya pun juga gak tepat saat menendang. Hanya ke posisi kiri mendatar di sisi Yasin Bono. Nah, ini sangat mudah buat Bono untuk membacanya dan terbukti memang gagal gitu. Dan tidak keras juga tadi tendangannya. Tapi saya kira kegagalan penalti seperti ini tidak akan mempengaruhi mentalitas dan teknik dari pemain sekali Mbappe ya. Tetap dia akan tetap menjadi eksekutor utama dari timnas Prancis.
1: Di kubu Maroko, lini depannya terkesan pincang begitu, Bung Ari, karena absennya Saibari. Apakah Anda melihat ini menjadi salah satu penyebab Maroko kalah di laga tadi?
2: Ya, kita percaya sepak bola itu adalah permainan kolektif dan di Piala Dunia ini ada 26 pemain yang bisa didaftarkan. Jadi saya kira absennya satu atau dua pemain seperti Saibari di Maroko tadi tidak memberi banyak pengaruh. Saya justru melihat permainan terbaik Maroko itu tidak bisa keluar karena terus mendapat tekanan dari Prancis, nggak mampu mereka keluar dari tekanan. Pola 4-2-3-1 yang diterapkan pelatih Maroko Wahbi benar-benar tidak jalan dengan strategi penuh determinasi yang diterapkan Didier Deschamps.
1: Dengan keberhasilan Prancis menembus semifinal 3 kali berturut-turut, kelemahan apa dari laga kontra Maroko ini yang wajib dievaluasi oleh Didier Deschamps jika ingin mempertahankan gelar juara kali ini?
2: Banyak evaluasi dari pertandingan menghadapi Maroko tadi itu sudah pasti di dalam pikiran Didier Deschamps ya. Tapi juga Didier Deschamps tetap akan menunggu juga mereka akan menghadapi siapa di semifinal. Maksudnya waktunya tim pelatih itu akan lebih banyak tersita untuk menyiapkan taktik dan strategi yang pas untuk menghadapi Spanyol atau Belgia daripada mengurusi evaluasi-evaluasi saat menghadapi Maroko yang pertandingan sudah selesai dan Prancis keluar sebagai pemenang. Jadi menurut saya barangkali evaluasi
3: evaluasinya hanya pemain yang tadi performanya kurang, kemungkinan akan tidak diturunkan menghadapi Spanyol atau Belgia di semifinal. Tapi itu pun di masa 5 hari ke depan dalam persiapan ini, pemain yang performanya kurang pun di peran Maroko juga pasti akan diperbaiki lagi.
1: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk analisisnya sudah disampaikan di Pro 3 RRI. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
3: Ya, terima kasih Mbak Luna, salam olahraga, jaya selalu.

0: Sementara itu pendengar, Spanyol hanya membutuhkan 3 kemenangan lagi untuk kembali menjadi juara dunia setelah terakhir meraihnya pada 2010. La Roja akan menghadapi Belgia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Sofi Stadium Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Spanyol tampil impresif dengan 6 clean sheet beruntun dan menjadi satu-satunya tim yang belum kebobolan sepanjang turnamen. Sementara itu Belgia datang dengan modal 18 laga tanpa kekalahan dan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Amerika Serikat di babak 16 besar. Pemenang laga ini akan menghadapi Prancis di semifinal. Duel Spanyol melawan Belgia diprediksi berlangsung sengit dengan mempertemukan pertahanan terbaik melawan salah satu lini serang paling produktif di turnamen.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dua petenis Republik Ceko, Karolina Muchova dan Linda Noskova, memastikan tiket ke partai final tunggal putri Wimbledon 2026 usai menyingkirkan lawan masing-masing di All England Club tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova

0: match point untuk mengunci kemenangan. Mukova tampil solid pada set pertama, sebelum Gauff bangkit pada set kedua untuk memaksakan set penentuan. Hasil ini mengantarkan Mukova ke final Grand Slam kedua sepanjang karirnya, di mana ia akan bertemu rekan senegaranya Linda Noskova. Usai pertandingan, Mukova mengaku tidak menyangka dapat menang melawan Gauff.
1: Thank you. First of all, it sounds really nice.
0: Terima kasih. Pertama-tama, rasanya luar biasa bisa berada di final. Sejujurnya, pertandingan ini benar-benar pertarungan yang berat. Rasanya seperti naik roller coaster. Tadi juga sudah disebutkan, situasinya terus berubah. Dalam hitungan detik, saya sempat memiliki match point, lalu justru berada dalam posisi menghadapi match point. Tidak ada waktu untuk berpikir, tetapi situasinya sangat menegangkan. Saya bahkan tidak tahu harus berkata apa. Sampai sekarang, saya masih gemetar dan berusaha mencerna semua ini. Suasana di sini juga benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Terima kasih kepada semua yang sudah datang dan mendukung kami.
1: Undescribable. Thank you, everyone.

0: pada pertandingan menjadi kunci keberhasilannya dalam menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
1: For me, it's always just to focus on myself.
0: Bagi saya, yang terpenting adalah tetap fokus pada diri sendiri dan permainan saya. Saat saya bisa menampilkan permainan terbaik, saya tahu saya mampu bersaing dengan para pemain terbaik dunia. Dan hasil besarnya, akhirnya saya berhasil mencapai final Grand Slam.
1: Final Grand Slam, I guess.
0: Dengan hasil ini, final Wimbledon Tunggal Putri 2026 akan menghadirkan duel sesama petenis Republik Ceko untuk pertama kalinya dalam sejarah Grand Slam. Karolina Mukova unggul 1-0 dalam rekor pertemuan keduanya setelah mengalahkan Linda Noskova di US Open tahun lalu. Laga final nanti akan menjadi kesempatan bagi kedua petenis untuk meraih gelar Grand Slam perdana mereka. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Pendengar, Marc Marquez memperkirakan masih menghadapi kendala fisik saat tampil pada MotoGP Jerman di Skansenring 10 hingga 12 Juli 2026. Meski belum pulih sepenuhnya, juara bertahan MotoGP itu optimistis kondisinya lebih baik dibandingkan saat tampil di Assen. Dua pekan lalu, Marquez finish ketujuh di MotoGP Belanda setelah terkena penalti batas lintasan pada lap terakhir. Ia mengaku sengaja membalap lebih hati-hati untuk menjaga pemulihan fisik pasca operasi yang dijalani seusai MotoGP Prancis. Meski belum mencapai kondisi terbaik, Sachsenring menjadi sirkuit yang memberi kepercayaan diri bagi Marquez. Pembalap asal Spanyol itu telah mengoleksi 12 kemenangan di lintasan tersebut, termasuk 9 kemenangan di kelas utama.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk menuju Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat guna kita ikuti bersama silang salat Jumat dari Masjid Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Jumat tanggal 25 Muharram 1448 Hijriah bertepatan dengan tanggal 10 Juli 2026 Miladiah sebentar lagi akan kita mulai. Sebelumnya izinkan kami menyampaikan petugas salat Jumat yang akan bertindak selaku khatib al-mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Miftahul Huda MA, Imam al-mukarram Bapak Dr. Tuan Guru Haji Sabarudin MPD, muazzin pertama Ustaz Haji Abdul Hamid, dan muazzin kedua Ustaz Hilwan Idris SPDI. Berikut disampaikan keadaan keuangan masjid. Saldo sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sejumlah 65.300.934 rupiah. Penerimaan pada minggu pertama bulan Juli 2026 sejumlah 25.632.000 rupiah sehingga berjumlah 90.932.934 rupiah. Pengeluaran 75.792.934 rupiah. Saldo akhir sampai dengan hari ini 15.140.000 rupiah. Selanjutnya disampaikan undangan menghadiri tabligh akbar dalam rangka Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia 2026. Direktur Bank Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya mengundang kaum muslimin muslimat untuk menghadiri tabligh akbar yang insya Allah akan dilaksanakan besok malam hari Sabtu tanggal 26 Muharram 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 11 Juli 2026 Miladiah jam pukul 19.30 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai. Tempat Masjid Raya Hubbul Wathon Islamic Center Nusa Tenggara Barat. Qori akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Alwi, juara MTQ Nusa Tenggara Barat golongan dewasa 2026. Penceramah akan disampaikan oleh Hanan At-Taki dan Dr. Lalu Muhammad Iqbal Murad MA, Ketua Basnas Provinsi Nusa Tenggara Barat. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاشر المسلمين sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda: "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad laghawt." Apabila ada di antara kita berbicara, berkata-kata maupun peringati orang lain supaya diam ketika khatib tengah menyampaikan khutbahnya, maka sungguh sia-sialah pahala ibadah Jumat baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Oleh karenanya, marilah kita dengarkan khutbah yang sebentar lagi akan disampaikan oleh khatib, kemudian kita patuhi dan kita amalkan. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu

Alhamdulillah bari'il umam walumulin ni'am rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi ta'wadihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Bapak-bapak, para ikhwan sekalian dan segenap jamaah rahimakumullah, pada suatu pengajian ada seorang jamaah yang bertanya, "Pak Ustaz, saya itu sebenarnya pengen ibadah yang baik, yang tekun begitu, tapi kok berat juga ya?" Pertanyaan itu ketika sepertinya sederhana, tetapi kalau kita renungkan sebenarnya pertanyaan itu bukan untuk dia saja, tetapi masalah itu juga untuk kita, untuk saya, dan untuk kita semuanya kaum muslimin. Tidak peduli dia hanya tamat SMP atau profesor, sama saja. Keinginan untuk berbuat baik itu ada, tetapi berat sekali untuk menjalankannya di dalam perasaan kita. Kita tahu bahwa misalnya sholat berjamaah di masjid itu fadilahnya banyak sekali. Nilainya dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju masjid dan pulangnya dianggap sebagai bagian ibadah. Kita juga mendapatkan pahala i'tikaf. Kita juga mendapatkan pahala silaturahim. Tetapi kita semuanya, tidak semuanya mudah untuk menjalankannya. Membaca Al-Quran juga begitu. Kita tahu apa fadilah membaca Al-Quran itu. Setiap hurufnya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 dosa yang kita diampuni, 10 pahala yang disiapkan, dan 10 derajat kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setiap hari kita membaca media sosial, entah berapa kali, ratusan kali kita baca WA, Instagram dan sebagainya, tapi kita apakah seberapa banyak yang kita baca Al-Quran itu? Orang semuanya tahu bahwa korupsi itu jelek, tetapi tak henti-hentinya di negara kita itu ada berita tentang korupsi, dan korupsinya bukan kecil-kecil tetapi yang besar-besar juga. Yang melakukan siapa? Sebagian adalah orang-orang Islam juga, dan mereka bukan orang yang tidak berpendidikan. Tahu bahwa berjudi itu adalah bagian dari dosa, tetapi banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak bisa berhenti untuk berjudi. Bahkan yang melakukan bukan hanya orang-orang yang kaya, yang uangnya banyak, tetapi juga saudara-saudara kita yang masih miskin, bahkan uang bansos pun juga untuk berjudi juga. Maka tadi saya katakan bahwa pertanyaan tadi bukan untuk dia jamaah itu sendiri, tetapi bagian dari pertanyaan kita dan semua kaum muslimin. Ada tiga hal yang penting untuk kita lakukan di dalam rangka meneguhkan semangat kita di dalam beribadah, meneguhkan semangat kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah thalabul ilmi. Terus mengobarkan semangat kita untuk belajar tentang agama.
Bagaimana mungkin kita bisa mencintai Islam kalau kita tidak tahu apa isinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, "Idza aradallahu bi'abdihi khairan, faqahahu fid-din wa zahadahu fid-dunya wa basarahu 'uyuban 'uyubin nas." Salah satu di antara tanda bahwa seseorang itu nanti ditakdirkan menjadi orang yang baik di sisi Allah adalah kalau orang itu dimudahkan untuk belajar agama. Maka kalau kita belajar agama, kita rajin ngaji, itu sebenarnya kita sedang mendaftarkan diri kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya menjadi hambamu yang baik di sisimu. Maka jangan pernah berhenti ngaji. Setiap hari kita sholat, tetapi bagaimana sholat kita? Sejak kecil kita sudah Islam, sudah sholat, tetapi mungkin banyak di antara kita, kita itu enggak tahu arti yang kita baca itu apa. Ketika kita baca Rabbi gfirli warhamni wajibuni warfa'ni, apa artinya? Kita enggak tahu. Kita banyak di antara kita yang dulu ketika kecil belum sempat belajar Al-Quran, bahkan sampai belajar sampai kita sampai dewasa juga enggak bisa, tetapi tidak mau tergerak untuk belajar. Saya kadang-kadang terharu melihat para mu'alaf yang begitu dia syahadat, semangatnya untuk belajar Islam luar biasa. Dia cerita, saya syahadat 6 bulan yang lalu dan saya senang sekali. Karena apa? Karena sekarang saya sudah bisa mulai membaca Al-Quran. Saya sudah khatam Iqra 6. Mempelajari Al-Quran sebagai satu kebanggaan. Dia belajar juga tentang sholat, bukan hanya tentang tata caranya, tetapi bagaimana menghayati nilai-nilai yang ada di situ. Maka sekalipun kita sholat setiap hari, ayo kita tingkatkan kualitas sholat kita. Kalau dulu kita hanya aspek formalnya saja, bacaannya fasih, cara rukuknya fasih, tetapi sekarang kita lanjutkan dengan kita tahu apa yang kita baca, sehingga kita bisa menangis ketika bersujud. Karena apa? Karena kita sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang kita ucapkan di dalam sholat adalah munajat kita, bisikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa kita. Bagaimana kita bisa mencintai Al-Qur'an kalau kita tidak tahu apa fadilah Al-Qur'an itu sendiri? Di dalam salah satu hadisnya Rasulullah bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an itu nanti akan datang memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Maka kalau kita membaca Al-Quran dan banyak membaca sholawat, kita akan mendapatkan harapan untuk mendapatkan syafaat dari dua sisi sekaligus. Pertama, kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena banyak membaca sholawat, dan kita juga bisa berharap mendapatkan syafaat dari Al-Quran karena kita banyak membacanya. Kita bisa belajar dari para ulama dulu. Dalam kisahnya ada seorang ulama yang terkenal, namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Beliaulah penulis pertama sistematika gramatika bahasa Arab, pencipta ilmu nahwu. Di dalam kisahnya beliau luar biasa. Penghayatannya terhadap Al-Quran menjadikan dia begitu cinta Al-Quran. Beliau itu khatam Al-Quran paling telat itu 7 hari. Dan itu bacanya di dalam tahajud. Jadi enggak kayak kita, kalau kita kan duduk sambil mangku bantal gitu. Beliau tidak. Setiap malam dia tahajud, dan sekali tahajud minimal dapat 5 juz. Sehingga 7 hari khatam di dalam Al-Quran. Dan bukan hanya itu, karena beliau juga tahu artinya, maka sepanjang sholat 5 juz yang dibaca di dalam tahajud itu tak henti-hentinya air matanya mengalir. Mengapa? Karena beliau tahu artinya. Maka bapak-bapak dan kita semuanya
yang sudah bisa membaca Al-Quran dengan bagus, apalagi hafal, sekalipun enggak semuanya, kita berusaha tingkatkan, yaitu dengan tahu artinya Al-Quran itu sendiri. Jadi jangan pernah berhenti belajar, karena pembelajaran itu bagian dari ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus menyadari setiap hari, ingat di dalam jiwa dan hati kita, bahwa hidup kita ini ada pertanggungjawabannya. Kita diberi umur ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Kita diberi mata yang sehat, itu adalah ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu kita jangan buang-buang sia-sia. Karena apa? Semuanya nanti akan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surat Yasin yang sering kita baca, Allah berfirman, "Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin." Sesungguhnya aku akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Aku catat semua perbuatannya sepanjang hidup, dan aku hitung juga apa dampaknya dia, apa yang ditinggalkan ketika sudah mati. Ayat ini memberikan dua pesan penting. Pertama adalah mumpung masih hidup, penuhi hidup kita dengan kebaikan, karena setiap kata akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Setiap lafaz kata yang terucap itu senantiasa direkam oleh malaikat raqib dan atid. Allah melihat semua yang kita lakukan. Faman ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah. Maka hidup ini kita harus merasa bahwa hidup kita nanti ada pertanggungjawabannya. Orang percaya atau tidak itu tidak penting. Allah akan tetap menjalankan janjinya itu, karena kiamat itu pasti datang dan janji-janji Allah itu pasti datang. Wa annas-sa'ata la atiyatul la riba fiha wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti datang dan Allah pasti akan menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Maka jangan pernah kita ragu dan menyia-nyiakan hidup kita untuk hal-hal yang buruk, karena tidak ada yang terlewat dari situ. Kita bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tetapi kita tidak pernah bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yastahfuna minan nas wa la yastahfuna minallahi wa ma'hum. Mereka bisa bersembunyi dari pandangan manusia, tetapi mereka tidak akan pernah bisa bersembunyi dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang kita, jabatan kita, kita punya anak, itu tanggung jawab akan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang mendapatkan jabatan, itu ada tanggung jawabannya, bukan hanya kepada manusia saja. Kalau kepada manusia bisa disuap, bisa ini, sehingga nanti ketahuan, enggak ketahuan, tetapi hadapan Allah tidak. Allah akan selalu tahu. Adik-adik yang masih kuliah, masih sekolah, dapat uang dari orang tua, kiriman dari orang tua, kalau seandainya sedikit dari uang itu Anda gunakan untuk judol, judi online, cuma satu kali, dua kali, insya Allah orang tua enggak akan tahu, asal jangan bilang-bilang. Tetapi yakinlah bahwa Allah tahu, makanya jangan coba-coba. Allah tahu, sekalipun orang tua enggak tahu, dan itu pengkhianatan kepada orang tua yang susah payah bekerja di rumah sana. Bapak-bapak yang menjadi pejabat juga begitu, dengan ilmu akuntansi yang pinter, insya Allah kalau korupsi itu enggak tahu, enggak ketahuan, inspektorat enggak tahu, KPK enggak akan tahu. Tetapi yakinlah bahwa Allah tahu, dan nanti akan dipertanggungjawabkan, diperlihatkan kepada kita. Wa kulli amalu fasayamarullahu alaikum fasayarullahu rasuluhu thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, berbuatlah semau kamu,
tetapi Allah dan Rasul-Nya akan tahu, dan kamu nanti akan dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Tahu tentang alam gaib dan alam zahir, dan Allah akan menyebutkan, memaparkan apa saja yang kamu lakukan. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus menyadari sepenuhnya bahwa Allah itu akan memanggil kita sewaktu-waktu tanpa peringatan terlebih dahulu. Maka ibadah jangan menunggu nanti. Saya nanti akan rajin ke masjid kalau sudah pensiun. Loh, usia kita itu belum tentu nyampe pensiun. Saya masih sehat, masih mahasiswa, sehat apa saja. Allah selalu punya cara memanggil kita, tidak selalu lewat penyakit. Bisa lewat kecelakaan lalu lintas, bisa kecelakaan pesawat terbang, bisa makan keracunan, macam-macam. Maka ibadah dan takwa itu jangan menunggu nanti dan nanti. Orang kalau biasa menunggu-nunggu itu biasanya enggak jadi. Misalnya sudah punya uang banyak, mau berangkat pengen dibilang, kenapa enggak berangkat haji? Nanti deh, sekarang cukup cuma satu. Kalau saya kembangkan 2 tahun lagi, insya Allah saya bisa berangkat 2 kali. Nanti gitu-gitu akhirnya enggak jadi. Maka Rasulullah selalu berpesan kepada kita, kalau kita ingin melakukan sesuatu kebaikan, lakukan segera semampu kita. Kalau kita enggak bisa salat jamaah 5 waktu setiap hari, mulailah 1 waktu saja. Ada adik mahasiswa, saya pesankan gitu. Mantap, siang enggak bisa, masih kuliah. Sore mungkin masih ada jam kuliah. Usahakan ke masjid 1 kali saja sebagai proses pembelajaran. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'mal ahab ilallah?" Wahai Rasulullah, apa sih amal yang sangat dicintai oleh Allah itu? Rasulullah mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallah ma dawa ma'alihi sahibuhu." Di dalam riwayat yang lain, "Ma ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla." Maksudnya apa? Amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang dilakukan secara rutin sekalipun sedikit. Makanya saya pesan kepada adik, kalau enggak bisa lah 5 waktu 1 kali aja, tapi ambil rutinnya. Kita enggak bisa baca Al-Qur'an banyak, baca 15 menit saja setiap hari, tapi ambil rutinnya. Rutinnya itulah yang nanti menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, para jemaah sekalian, orang bisa menjaga kesehatan dengan general check up setiap 3 bulan sekali, tetapi tidak pernah bisa menjamin bahwa dia hidup lebih lama. Orang-orang kampung yang tidak pernah datang ke dokter bisa hidup sampai 80 tahun, 90 tahun masih bisa ke sawah. Orang-orang kota yang rajin general check up umur 65 tahun sudah lebih banyak memikirkan kesehatannya daripada ibadahnya, daripada karirnya sendiri. Maka jangan tunggu kita menjadi tua untuk menjadi ibadah, jangan tunggu besok untuk melakukan amal ibadah, tetapi sekarang dan untuk seterusnya. Demikian bapak-bapak dan para jemaah sekalian, saya ulangi semua supaya mudah diingat kata kuncinya. Untuk meneguhkan iman dan semangat ibadah kita, lakukan 3 hal. Pertama, jangan berhenti ngaji untuk mencerahkan hidup kita, semangat kita, dan kecintaan kepada Islam dan kepada syariat. Yang kedua, ingat bahwa hidup kita itu ada pertanggungjawabannya. Kita tidak diciptakan gitu aja, tetapi Allah minta tanggung jawab kepada kita. Summa latus alunna yawma'idin nanin na'im. Semua nikmat nanti akan diminta tanggung jawab. Dan yang ketiga, jangan pernah menunda ibadah dan amal soleh, karena Allah memanggil kita sewaktu-waktu tanpa peringatan terlebih dahulu. Inna asala kalam wa abiyanin utam kalamullahi wa malikil alam wallahu yakul wa biqali yahdatil muhdadun wa idha qur'al qur'ana fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bil sabr. Barakallahu li wa lakum fil qur'an azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni ma minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim wa qurrabbi fir rahman wa adhhirur rahim.

그 방으로

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membekukan sementara 4 pedagang minyak kita di Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melibatkan Bunda PAUD di seluruh kecamatan untuk memperkuat pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Saya Beni Pertama, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita menuju ke informasi pertama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan membekukan sementara 4 pedagang minyak kita di Kabupaten Lombok Barat. Pembekuan ini dilakukan karena menjual minyak goreng bersubsidi di atas harga eceran tertinggi. Kepala Disperindak NMB, Lalu Wiranata, mengatakan pihaknya telah meminta penyalur menghentikan sementara distribusi minyak kita kepada 4 pedagang tersebut sebagai bentuk pembinaan. Pengawasan juga akan diperketat menyusul adanya laporan penjualan minyak kita hingga Rp25.000 per liter di wilayah Gerung, padahal HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.000.
1: Di Lombok Barat kemarin waktu kita sidak itu melebihi harga headnya. Jadi dia jual 17 kemarin tuh, 17 lebih. Cuman saya mau telusuri mereka dapatnya dari mana. Kalau bukan dari bulog berarti dari yang non bulog. Jangan-jangan dari distributor itu dia udah dapat beli di atas head, itu yang kita khawatir.
0: Selain memantau harga minyak kita, Disperindak NTB juga melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar. Tim menemukan sejumlah produk makanan kemasan yang kadar luasannya hampir habis serta belum mencantumkan label secara lengkap. Terhadap temuan tersebut, pelaku usaha diberikan teguran dan pembinaan agar segera memperbaiki serta menarik produk yang tidak memenuhi ketentuan. Disperindak NTB mengimbau masyarakat lebih teliti saat berbelanja dan segera melaporkan apabila menemukan minyak kita dijual di atas HET maupun produk yang diduga melanggar ketentuan. Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat menjadi tuan rumah forum diskusi daerah penyusunan regulasi dan kebijakan Disporat Indonesia tahun 2026 di Mataram. Forum yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan ini melibatkan pemerintah, akademis, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menghimpun masukan terkait regulasi Dispora. Kepala Kanwil Kemenkum NTB, Igusti Putmilawati, mengatakan diaspora merupakan aset strategis bangsa yang berkontribusi melalui investasi, transfer pengetahuan, teknologi, budaya, dan jejaring internasional. Karena itu diperlukan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan, serta kemudahan layanan bagi warga Indonesia di luar negeri. Sebagai salah satu daerah pengirim pekerja migran Indonesia, NTB dinilai memiliki kepentingan besar dalam penyusunan regulasi tersebut. Mulai dari pendataan diaspora, perlindungan pekerja migran, hingga mendorong investasi dari diaspora. Dalam forum itu, peserta juga mengusulkan integrasi data diaspora nasional, penyamaan definisi diaspora, harmonisasi regulasi lintas sektor, serta kepastian hukum terkait kewarganegaraan dan administrasi hukum. Masukan tersebut akan menjadi penyusunan kebijakan diaspora Indonesia yang lebih terintegrasi, sekaligus memperkuat perlindungan dan membuka peluang kontribusi diaspora bagi pembangunan nasional dan juga daerah. Pendengar, Kabupaten Sumbawa kembali memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 800 unit rumah untuk tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sumbawa, Dian Sidarta, mengatakan alokasi tersebut merupakan hasil rapat koordinasi penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Berdaya Transformatif yang digelar di Mataram. Dari total 10.000 unit BSPS yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa mendapatkan jatah 800 unit. Setelah penetapan alokasi, pemerintah daerah bersama tim teknis akan segera melakukan verifikasi calon penerima sesuai petunjuk pelaksanaan program. Tahapan ini menjadi dasar sebelum pekerjaan fisik dimulai, yang ditargetkan berlangsung Agustus 2026. Selain bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026 untuk penanganan 101 unit rumah tidak layak huni. Nilai bantuan berkisar 10 sampai dengan 15 juta rupiah per unit, disesuaikan dengan tingkat kerusakan bangunan. Sementara itu pelaksanaan BSPS tahap pertama untuk 60 unit rumah juga masih berproses. Seluruh dana bantuan akan disalurkan langsung ke rekening penerima manfaat dengan pendampingan dari tim fasilitator pemerintah pusat dan juga daerah. Terima kasih mendengar, Anda masih mendengarkan berita daerah dan kita lanjut ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melibatkan Bunda PAUD di seluruh kecamatan untuk memperkuat pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Bupati Lombok Tengah, Lalu Patul Bari, mengatakan sosialisasi tidak ditujukan kepada tenaga pendidik, tapi juga kepada masyarakat agar semakin memahami pentingnya pendidikan sejak usia dini. Karena itu, Bunda PAUD dilibatkan sebagai mitra pemerintah untuk menyampaikan edukasi hingga ke lingkungan keluarga. Adapun program wajib belajar 13 tahun mencakup 1 tahun pendidikan prasekolah melalui PAUD sebelum anak memasuki sekolah dasar. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan yang merata dan berkualitas sejak usia dini.
2: Itulah hajatannya, terus diberikan edukasi kepada para pendidik dan tenaga pendidikan seperti tadi, termasuk bunda-bunda PAUD di kecamatan, maka dikumpulkan untuk itu agar ke depan anak-anaknya sudah tidak ada lagi yang namanya tidak bersekolah. Inilah strategi. Nah, maka bunda PAUD itu kan ada di masing-masing desa dan kecamatan dari hulu sampai hilir.
0: Lebih jauh dikatakan usia 5 hingga 6 tahun merupakan masa emas perkembangan anak, sehingga pendidikan fase tersebut lebih difokuskan pada pembentukan karakter, kemampuan bersosialisasi, kemandirian, serta kesiapan belajar. Melalui kolaborasi dengan Bunda PAUD, pihaknya berharap seluruh anak memiliki bekal yang lebih baik sebelum memasuki jenjang sekolah dasar, sekaligus memperkuat pemerataan akses pendidikan di daerah. Ya, pendengar, Bupati Lombok Utara, Dr. Haji Najmul Ahyar, menyerahkan bantuan sosial kepada puluhan lanjut usia dan penyandang disabilitas. Dalam kegiatan tersebut, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memberikan perlindungan kepada kelompok rentan meski di tengah keterbatasan anggaran. Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat tidak boleh berhenti hanya karena ada efisiensi anggaran. Bupati juga mengapresiasi Dinas Sosial Kabupaten Lombok Utara yang berhasil memenuhi seluruh standar pelayanan minimal bidang sosial. Capaian ini dinilai sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang inklusif dan tepat sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lombok Utara, Dr. Rahman, mengatakan bantuan yang disalurkan berupa beras, minyak goreng, telur, dan kain sarung. Bantuan tersebut telah merupakan bagian dari program perlindungan sosial yang telah menjangkau ratusan penerima manfaat di berbagai wilayah di Lombok Utara. Ia berharap program ini bisa membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta memperkuat perlindungan sosial bagi lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Informasi selanjutnya dari Lombok Timur. Pendengar, Bupati Lombok Timur, Hairul Warisin, didampingi Wakil Bupati Muhammad Edwin Hadi Wijaya secara resmi melepas kontingen Kabupaten Lombok Timur untuk mengikuti Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROP ke-12 NTB 2026. Dalam pelepasan di halaman kantor Bupati, Hairul Warisin menyebut para atlet merupakan putra-putri terbaik daerah yang akan membawa nama baik Lombok Timur di ajang olahraga tingkat provinsi. Ia mengapresiasi kerja keras atlet, pelatih, ofisial, KONI, dan seluruh pengurus cabang olahraga yang telah mempersiapkan kontingen. Bupati juga mengingatkan seluruh atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan percaya diri selama bertanding. Sebagai bentuk apresiasi, pemerintah daerah menyiapkan hadiah khusus bagi atlet yang berhasil meraih medali emas. Pada PORPROP 12 NTB 2026, Kabupaten Lombok Timur mengirim 639 atlet, pelatih, dan ofisial yang akan berlaga di 46 cabang olahraga dengan target meraih prestasi terbaik bagi daerah. Pendengar, sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membekukan sementara 4 pedagang minyak kita di Kabupaten Lombok Utara. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melibatkan Bunda PAUD di seluruh kecamatan untuk memperkuat pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun. Saya Beni Pertama dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ikon dan legenda baru.
1: Setiap kali Piala Dunia digelar, dunia bukan hanya menantikan juara, tetapi juga siapa yang akan bersinar dan mencuri perhatian. Karena dari panggung inilah lahir bintang, bahkan legenda baru. Sejarah sudah membuktikan, Piala Dunia adalah tempat di mana mimpi bisa berubah menjadi kenyataan dalam sekejap mata. Tahun 1958, dunia dikejutkan oleh remaja berusia 17 tahun bernama Pele. Tanpa banyak pengalaman, ia tampil luar biasa dan membawa Brazil menjadi juara. Sejak saat itu, namanya tidak pernah lepas dari daftar legenda sepak bola dunia. Berlanjut ke tahun 1986, giliran Diego Maradona yang mengukir kisahnya sendiri. Dengan aksi individu yang memukau, ia tidak hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga hati para penonton. Piala Dunia menjadikannya ikon yang dikenang sepanjang masa. Memasuki era modern, tradisi ini terus berlanjut. Tahun 2014 di Brazil, dunia mengenal sosok James Rodriguez. Penampilannya yang impresif ditambah gol-gol indahnya membuatnya langsung melejit dan menjadi sorotan global. Dan di Piala Dunia 2022 di Qatar, muncul generasi baru yang tidak kalah bersinar. Salah satunya Mbappe yang tampil luar biasa di final. Meski bukan debutnya, performa Mbappe menegaskan bahwa ia adalah wajah masa depan.

sepak bola dunia. Menariknya, di setiap edisi selalu ada nama baru yang sebelumnya tidak terlalu dikenal, namun tiba-tiba mencuri perhatian. Inilah daya tarik Piala Dunia, memberi panggung bagi siapa saja yang bersinar tanpa memandang usia atau latar belakang. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanyalah tentang tim terbaik, tetapi juga tentang lahirnya bintang-bintang baru yang suatu hari nanti akan kita kenang sebagai legenda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Jumpa lagi di 100% Indonesia di hari ini ya. Jumat 10 Juli 2026. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan siang hari ini setelah menunaikan ibadah salat Jumat tadi, semuanya dalam keadaan sehat dan dilimpahkan dengan keberkahan ya di siang hari Jumat ini. Selamat siang dan selamat menikmati santap siang untuk Anda yang baru sempat santap siang di siang hari ini ya. Tentunya 100% Indonesia masih Anda bisa akses di nomor yang sama di 646-521 atau di 634-823 atau melalui jalur seluler.

mengawali jumpa kita di siang hari ini, sebuah lagu dari rombongan Bodong ya. Ini ada calon mantu.

0: Ya, ada calon mantu ya. Dia mengawali jumpa kita di 100% Indonesia di siang menjelang sore hari ini. Baik pendengar, karena ngawal sendiri aja dari tadi, jadi pengen ditemenin ya. Silahkan yang sudah bergabung langsung masuk. Selamat siang Indonesia banget.
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda.
1: Nggih, nanda kesehat belinggih de.
0: Alhamdulillah. Bunda, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, syukurillah sehat walafiat, senang bahagia, Bunda. Kirain anakku pergi ke sana itu di apa namanya tempat Pak Presiden datang itu.
0: Ada Mbak Kori di sana dekat rumahnya dia.
1: Oh iya. Lagunya dulu ya.
0: Tapi benda lagunya.
1: Apa lagunya Syahrini di sana yang bagus-bagus.
0: Syahrini.
1: Yang terbaru begitu.
0: Syahrini itu lagunya
1: apa?
0: Syahrini tersiksa lagi, aku tak biasa, gubrak. Terus
1: apa yang ketiga itu?
0: Aku tak biasa.
1: Terus
0: gubrak.
1: Ada yang lain yang lebih bagus.
0: Oh, ini di bawah Bunda. Ada bukan. Sari ini lagi dua. Restu sama menikah.
1: Jangan yang menikah dulu. Yang lain nandaku.
0: Cuma itu aja Bunda, dia sedikit lagu Sari ininya nih.
1: Ada lagunya yang bukan cinta biasa apa lo judulnya itu?
0: Yang Sari ini sama Aisyah Rani, ini cinta terbaik.
1: Oh itu udah cinta terbaik gitu yang itu ya.
0: Oke Bunda.
1: Nyalam dulu Bunda, ini ada Pak Sukri, Bu Marni, Bu Kartini, Ilsan. Oh, selalu adinda ku sayang. Ada Kak Hajar Arif Cahaya, ada Pak Fajar, ini Mami Rian. Terus dia bersama suaminya hilang, ini pernah kedengeran andaku.
0: Nggih, betul.
1: Udah saya selalu ya.
0: Amin.
1: Banyak hasil sawahnya itu.
0: Nggih.
1: Ada Pak Haji Jamiluddin, ada Pak Nursa, Pak Saril, Pak Haji Herman, Pak Mas Lia, ada juga ini. Ada Elan Dasan Agung, ada juga Yogi, Mas Raja ya, terus sama yang tersayang, salam kangen, salam persahabatan selalu sahabatku yang baik hati. Terus ada juga ini Mas Jun hilang juga ini murah terselalu nih.
0: Amin.
1: Ada Mas Adi Gunung Sari, ada Arya Taman, terus ada Bajang Baik, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, ada Pak Mawiin, ada Pak Muhyiddin, ada Riki Nanti, ada Alvin juga. Di luar daerah ada juga Bu Iga, salam sehat Bunda, ada Bu Ida juga, salam kangen. Ada juga Krispati, terus ada Tony, ada Pak Tenggo ya, sehat selalu. Siapa kemarin itu, ya, lupa Bunda, pokoknya Bang Anwar yang ada di Surabaya juga, sesuanya ya. Terus ada Mas Tawang juga di Denpasar atau di mana itu, di Karangasem mungkin, salam persahabatan selalu. Nandaku lagunya ada kan, udah?
0: Ada Bunda, ada.
1: Oh iya, lagunya spesial buat yang bersaing kalau selalu. Mana mau monitor itu ke sana. Di tempat itu, karena kan bagian pertanian temannya di sana, Nandaku.
0: Iya, betul.
1: Ada yang datang dari Jakarta, dari hari yang lalu, katanya peneliti dari Jakarta. Supaya ya, buat Lindi, dan setelah bersama keluarga di rumah.
0: Nanti amin.
1: Dan Diki sukses selalu.
0: Amin, amin.
1: Banyak rezekinya anak Diki. Dan selalu dalam lindungan Allah. Makalah juga. Kita pamit peserta siasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan menjadi penelpon pertama di 100% Indonesia di siang hari ini ya. Di belakang Bunda Aisyah. Selamat siang Indonesia banget.
2: 100% Indonesia, bro.
0: Halo, bro, apa kabar?
2: Ya, baik-baik aja, bro. lagunya ada ya, Tengah Mati Merindumu dari Judika.
0: Judika, yang setengah mati. Ya, saya carikan Bang Columbus. Salam-salam dulu buat siapa?
2: Ya, aku mau kirim untuk non Far Away to British. I have the song for her lah. Mother, how are you today? But a special song for baby lah. I love you, you know that I do. We'll be together and I do it all just for you lah. For Candid Candy lah. Candid wife lah, someday.
0: Okay, Bang Columbus.
2: I wanna take her for life to Europe, like German, Italy, Spain lah, someday. I have so many Apa namanya,
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia Bang Columbus ya, yang selalu mengirim salam untuk entah itu teman ataupun siapa ya, yang spesial pokoknya, tapi di luar negeri terus pokoknya kalau dia. Baik, satu penelpon lagi di belakang Bang Columbus. Selamat siang, Indonesia banget.
3: Selamat siang, saya Sporting Indonesia.
0: Dengan Pak Jamaluddin nih ke?
3: Iya, ya, betul.
0: Apa kabar Pak Jamaluddin?
3: Alhamdulillah, baru pulang dari masjid, menuju makan.
0: Alhamdulillah. Sampun, berkelar nih ke?
3: Sampun.
0: Anggi, alhamdulillah.
3: Sayurnya terong goreng.
0: Ah, naik nih ke. Pak Jamaluddin pengen dengar lagu apa?
3: Ya.
0: Pengen dengar lagu apa?
3: Dari Wali aja ya.
0: Wali yang mana Pak Jamaluddin?
3: Yang Anak Tuhan Takut Ingat Hidup Ingat Mati itu.
0: Oh, oke, okay, siap.
3: Ya. Ya, yang pertama teman-teman dulu ya. Dari Pemawain Kowahidin Ada Hija Ada Hila Ada Ria Ada Bajan Kata Raja Belang Besit Bunda Siti Hajar, Bunda Siti Aisyah, terima kasih kolingan yang tadi tuh. Terus ada Bunda Kartini, ada Maya di Mantang itu, terus ada Kinanti yang di Lekok itu. Ya, semuanya sudah dari A sampai Z ya, nanti teman mau masuk ini, nggak ada jalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin di Bebia Lombok Tengah. Baik, untuk penemar yang lain ditahan dulu ya. Bunda Cahaya, sabar dulu ya, kita ke lagu dulu. Kita kembali ke lagu dulu. Ada Syahrini dan Asyahrani, Cinta Terbaik.

Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro1, Pro2, dan Pro4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, mendengar kembali kita di 100% Indonesia pukul 14.32 menit ya. Buat ibu-ibu pun remaja putri yang mungkin karena kesibukannya dari tadi belum sempat sholat zuhur, sholat dulu ya. Yang belum bisa bergabung tadi di sesi pertama juga untuk Indonesia banget, silahkan masuk lagi di 646521 atau di 634823 atau jalur seluler. Masih tut-tut-tut. Kita coba lagi. Selamat sore Indonesia banget. Halo, selamat sore Indonesia banget. Iya, belum ada suara ya.

Ya, sore hari ini tentunya untuk Anda yang sudah punya segudang rencana ya untuk dihabiskan di akhir pekan ini, mudah-mudahan akhir pekannya menyenangkan. Yang pengen ke pantai di akhir pekan ini, cuacanya tentunya bagus ya kalau untuk ke pantai karena cerah seperti ini. Jadi nanti sambil menunggu sunset ini bisa menikmati langit cerah di pantai yang ingin dituju tentunya.

0: Ya, mudah-mudahan Transparency Indonesia di hari ini tidak seperti kemarin. Kemarin ini teman-teman atau pendengar dari Lombok Utara tidak hadir satu pun. Ini kemana ya? Mudah-mudahan di 100% Indonesia sore hari ini datang. Dan ikut serta di 100% Indonesia pokoknya. Nggak rame ya kalau nggak semuanya hadir. Baik, kita sapa kembali penelpon di sore hari ini. Selamat sore Indonesia banget.
1: 100% Indonesia
0: di sini. Halo, dengan siapakah ini?
1: Ini Pak Haji Ahmadi Bleke ini.
0: Dengan Pak siapa?
1: Pak Haji Ahmadi Bleke, Lombok Tengah.
0: Oh, nggih Pak Haji Ahmadi, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat walafiat di sini.

0: Ada, apa yang mana-mana ada punya edit.
1: Ah, okay, nggih, siap. Nggih.
0: Tolong beri ya.
1: Sila.
0: Nah, ini Pak Irian. Pak Gedor. Terus Minak Cinte, Minak Isah tadi ya.
1: Nggih.
0: Minak Cahaya Peraya. Siapa lagi? Minak Maya Manta.
1: Nggih.
0: Terus Aji Herman. Terus Pak Irwan. Paling dari awal itu Mami Indo.
1: Nggih.
0: Ya ini aja dulu Mas. Ini.
1: Siapa Aji?
0: Ya. Selamat bertugas Mas ini.
1: Terima kasih.
0: Acara lancar-lancar terus ya.
1: Nggih, amin.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Haji Ahmadi di Beleke Lombok Tengah. Salam hormat untuk keluarga juga Pak Haji di rumah. Di belakang Pak Haji Ahmadi, mudah-mudahan tersambung ya. Selamat sore, Indonesia banget.
2: Selamat sore, Indonesia.
1: Dengan siapa ini? Halo. Dengan Bang Tenggo?
2: Iya, iya Bang.
1: Iya, apa kabar Bang Tenggo?
2: Tadi semasa
1: masih
2: ada suara
1: aja, Bang. Iya, betul. Halo-halo, tapi Bang Tenggo tidak ada suaranya.
2: Kan lagunya ada dulu, Bang. Kasihan teman di belakang.
1: Apa lagunya, Bang Tenggo?
2: Izinkanlah Iwan Fals.
1: Oh, Iwan Fals. Oke.
2: Okay. Salam bentar ya.
1: Iya.
2: Salam buat Jinangki. Buat Sinja. Bunda Kartini. Bunda Maya di Lantang, Bunda Aisyah, Ila, Lali, Alam Kenala dari Kampi Cendawa. Oke, terima kasih banyak.
1: Terima kasih kembali Bang Tenggo.
3: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Tenggo di Sembawa. Selamat sore juga untuk warga Sembawa di sore hari ini ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat di sore hari ini. Sudah disebut tadi ada Ila, ada Mbak Kenanti, Bang Alvin, terus Mama Wiin juga. Ini kemana ya? Kok tiba-tiba kompak, gak ada yang absen ini warga Lombok Utara. Baik, sambil menunggu ya, yang Lombok Timur juga belum kedengaran suaranya ini. Untuk semuanya ya. Masih panjang 100% Indonesia. Kita ke Ebit GAD dulu dengan Elegi Esok Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya benar, kembali 100% Indonesia pukul 14.53 sudah merapat kita ya ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah, sudah sore ya. Dan pendengar, hari ini juga ya kita kedatangan kunjungan dari Presiden Prabowo ya, yang datang salah satunya untuk meresmikan bendungan Meninting yang ada di wilayah Bukit Tinggi Gunung Sari ya. Ya, seperti yang dilansir oleh Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo hari ini bertolak untuk menuju Provinsi NTB untuk melakukan kunjungan kerja. Kemudian pesawat kepresidenan RI-1 yang membawa Presiden Prabowo bersama dengan rombongan lepas landas di pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada pukul 14.45 waktu Indonesia Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa dalam kunjungan tersebut Presiden Prabowo dijadwalkan meresmikan bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Kemudian juga di kesempatan yang sama Presiden juga akan meresmikan 4 bendungan lainnya yang berada di sejumlah wilayah di Indonesia. Baik pendengar, semoga tentunya kunjungan Bapak Presiden ya di hari ini tidak saja menjadi sebuah apresiasi bagi pembangunan di wilayah Nusa Tenggara Barat, tapi juga tentunya banyak memberikan nanti masukan untuk pembangunan di Nusa Tenggara Barat ke depannya. Untuk pendengar silakan yang belum bisa masuk ya di sesi 1 dan 2 tadi. Masih di nomor yang sama 646521 atau di 634823 atau melalui jalur seluler. Baik, sudah ada yang bergabung. Selamat sore. Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Benny.
0: Waalaikumsalam Bang Solihin, apa kabar?
1: Bang Benny ganteng.
0: Bagaimana kabarnya Bang Solihin?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sedang di mana nih? Kerja. Di rumah atau jalan-jalan?
1: Lagi di rumah ini.
0: Oh, nggih. Bang Solihin, lagunya apa?
1: Halo Bang Benny, apa kabarnya? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Salam dari Bu ini.
0: Yang lupa Bang Solihin Lombok Tengah nggih?
1: Lombok Tengah di Praya.
0: Oh, betul. Nggih.
1: Praya.
0: Nggih. Bang Solihin, lagunya apa nih?
1: Halo. Ambil sih lo
0: aneh. Nggih. Dipilihin yang bagus pokoknya nggih.
1: Aku pasrah dengan Bang Benny.
0: Siap.
1: Samperin ya.
0: Sila.
1: Buat kita selalu, buat ibu bapak juga selangkaian aja nih. Saya buat kaitah di kehidupan. Saya rekan pisarin. Ada Maya Mantang. Ada Bang Fajar. Pak Jerman. Ada Pak Jizaki. Ada Bu Tamatnya. Ada juga Kinanti, ada Alvin Bayan juga. Ada juga Bang Sahril, ada Pak Sukri sama Bunda Marni di timur. Ada juga Kinza juga ya. Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar. Ada juga Pak Jamir Pendaya. Ada Pak Mawiin, ada Kak Peran Pujut. Ada Widya juga di Pujut. Ada siapa lagi? Pak Gagah Percek, ada siapa Tumuli, ada juga Aikianos atau sama Riki, siapa lagi? Ada semua udah.
0: Oke, siap Bang Solihin.
1: Oh ini nih, ada Haji Jamil ya. Haji Jamil juga.
0: Oh enggak. Kenapa
1: kan ada deh. Ada juga Bang Benny ganteng. Semoga tetap selalu merasa cilang ke kita, semoga panjang umur.
0: Amin.
1: Atau siapin dan tak pulang ya.
0: Enggak, siap.
1: Oke, ganteng. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Solihin. Salam juga untuk warga Praya ya siang hari ini. Ya, pendengar peraya yang lain juga belum hadir nih. Ada Bunda Cahaya tadi sempat miss call tapi belum masuk lagi. Ada Bunda Siti Hajar di peraya juga. Pak Jamiluddin udah ya. Yang di Lombok Timur ya, ada Pak Sukri, kemudian Bunda Marni, Bunda Kartini, Mami Rian, pokoknya semuanya ya. Ditunggu.

0: Buat anda pendengar yang nanti malam punya acara persiapan begawi mungkin ya, sudah mulai gotong royong dari sekarang, mudah-mudahan acaranya lancar. Yang namanya begawi pasti ini gotong royong ya ngerjainnya, mulai dari persiapan bahan-bahan masakan, kemudian juga nanti persiapan acara dan lain sebagainya. Ini tidak cukup 1-2 orang ya, pasti dikerjainnya bersama-sama dengan tetangga, dengan keluarga, pokoknya rame-rame. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Maya.
1: Iya, gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Maya, kenapa tidak lewat seluler? Dia sepi seluler nih.
1: Oh iya?
0: Iya.
1: Iya, dah. Nah, lagu dulu ya.
0: Iya.
1: Pujaan hati.
0: Oke.
1: Ya dah, salam-salam buat keluarga di sini. Salam hormat dan sayang aja. Buat Solihin tadi, sehat selalu ya. Ada Dani, ada Nia. Ada Pangeran Pujud. Ada Bunda Siti Hajar, Bunda Cahaya. Ada Widya. Ada Sahril. Ada Yogi, ada Raja, ada Kinanti, Alvin, ada semuanya aja, ayo. Dari Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Selatan juga ya, tanpa terkecuali, mudah-mudahan tetap sehat aja. Buat kru-krunya RRI juga, mudah-mudahan tetap sehat aja ya. Buat Bang Benny, selamat melanjutkan aktivitas.
0: Terima kasih.
1: Selalu panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Lagunya udah tunggu ya.
0: Ye.
1: Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maya di Mantang ya. Nanti ditunggu lagunya ya. Hujan hati katanya dari Kangen Band.

0: Baik pendengar, sebelum kita lanjut di 100% Indonesia sore hari ini, kita ke lintas informasi di pukul 15 waktu Indonesia Tengah dulu.
1: Lintas informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, pemerintah Lombok Barat memastikan ketersediaan cadangan pangan tetap aman dalam menghadapi ancaman musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino. Berbagai langkah strategis disiapkan mulai dari penyediaan stok beras darurat, kemudian juga pelaksanaan gerakan pangan murah, hingga mendorong masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah sebagai sumber panganan keluarga. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Lombok Barat, Afgan Kusumanegara, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan cadangan beras sebanyak 60 ton yang disimpan di gedung bulog sebagai langkah antisipasi apabila terjadi kondisi darurat akibat bencana maupun gagal panen.
1: Kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Baik, pendengar, kembali kita di 100% Indonesia pukul 15.16 menit ya, masih lumayan panjang kebersamaan kita di 100% Indonesia hari ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang sudah bersiap-siap ya untuk melaksanakan ibadah salat asar, nanti asar jatuh pada pukul 15.44 menit, masih sekitar 20-an menit ya. Dan pendengar, di akhir pekan ini kalau memang ada rencana untuk berlibur, apalagi ke wilayah kawasan Gili ya. Jadi Polda NTB sekarang ini tengah mengintensifkan patroli pengamanan kawasan wisata termasuk Gili Trawangan saat liburan akhir pekan. Nah, patroli ini difokuskan pada pemantauan arus wisatawan ya, pengamanan objek serta pemberian imbauan Kapnipmas pada pengunjung dan pelaku usaha biar lebih aman pastinya ya. Patroli ini berlangsung pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Tengah ya, sesuai dengan perintah Direktorat Pomofki Polda tentang pengamanan kawasan wisata di Gili Trawangan. Jadi selama patroli, personil ini melakukan pemantauan aktivitas penyeberangan di pelabuhan public boat dan juga passport. Kemudian pemantauan juga dilakukan arus turun naik penumpang baik wisatawan mancanegara maupun domestik ya, yang terpantau ramai namun tetap berjalan lancar. Dalam pantauan ini petugas juga berkomunikasi pendengarnya dengan kapten kapal, porter serta masyarakat yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Tentunya untuk mendapatkan informasi ya terkait dengan situasi keamanan biar tetap aman ya wilayah-wilayah wisata kita. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung di sore hari ini, kita sapa dulu. Halo, selamat sore, Indonesia banget.
1: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Aisyah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Anggi Mbak Aisyah sedang di rumah nih ke?
1: Mbak Beni gimana kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Di Pujut orang sedang nanam apa nih ke?
1: Banyak
0: tembakau.
1: Ada yang nanam tembakau, ada yang nanam apa? Ini melon.
0: Kalau jari, ini kayaknya sudah panen kemarin Mbak Aisyah ya. Apa namanya? Kelinde udah panen ya?
1: Sudah tidak, masih ada yang nanam.
0: Masih ada yang nanam. Sudah gantian, berarti ada yang sudah panen duluan, kemudian ada yang belakangan ya.
1: Ini.
0: Lagunya? Lagunya apa Mbak Aisyah?
1: Lagunya ya?
0: Iya.
1: Lagunya Tulus.
0: Tulus yang mana?
1: Yang mana-mana aja sih.
0: Oke, lupa siap.
1: Apa itu kemarin?
0: Teman hidup atau monokrom?
1: Iya dah. Cuacanya di luar barat.
0: Anggih, kalau di... Amin. Kalau di luar studio ini sudah mulai mendung, mudah-mudahan hujan, soalnya udah lama kita tidak merasakan hujan ini Mbak Aisyah.
1: Tinggi, panas.
0: Betul sekali.
1: Tapi kalau malamnya dingin.
0: Dingin sekali, betul.
1: Tinggi.
0: Mbak Aisyah mau kirim salam buat siapa?
1: Salam buat yang, siapa yang udah masuk? Baru denger nih.
0: Yang sudah masuk tadi ada Bunda Aisyah, kemudian Pak Jamaluddin, Pak Haji Ahmad, Pak Bang Tengku, Bang Solihin. Mbak Maya juga udah.
1: Ya, buat
0: Bunda Maya,
1: terus buat mana aja deh.
0: Oke. Siap.
1: Ya, udah semuanya aja deh. Mendengar RRI. Ya, udah buat Sabeni, sama Mbak Rasipita
0: sendiri. Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Aisyah di Pujut Lombok Tengah ya. Ya, sudah terpantau cukup gelap ini di luar studio di seputaran Jalan Langko sampai ke wilayah utara ini. Mudah-mudahan hari ini ada hujan yang menyapa biar lebih sejuk ya, nggak berdebu terus. Di belakang Mbak Aisyah, kami tunggu temennya di 646-521 atau di 634-823 atau lewat jalur seluler. Baik, sambil menunggu kembali ya penelpon yang lain, kita ke Tulus tadi yang sudah direquest oleh Mbak Aisyah dengan monokrom.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Pendengar Pos 1 pukul 15.44 menit saat dikumandangkannya azan asar untuk wilayah Mataram, Lombok Barat dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas Informasi pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Satuan Tugas Program Makanan Rezeki Gratis atau MBG Kabupaten Sumbawa membenahi sistem pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan regulasi. Ketua Satgas MBG Kabupaten Sumbawa, Dr. Haji Budi Prasetyo mengatakan, pemenahan dilakukan melalui penataan standar operasional prosedur atau SOP, pembaruan data penerimaan manfaat serta penguatan pengawasan dan dengan melibatkan Kejaksaan Negeri Sumbawa yang telah menjadi bagian dari Satgas di tingkat kabupaten. Menurut Budi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari evaluasi Badan Gizi Nasional.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat, sebuah tren baru di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Dasta Cita, sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Benar di Beranda Asta Cita sore hari ini, di hari Jumat 10 Juli 2026, ekonomi digital ya akan mengajak Anda untuk lebih mengenal perkembangan ekonomi digital di Nusa Tenggara Barat. Saat ini pendengar di NTB, kalau kita melihat secara umum bahwa ekonomi digital sudah mengalami akselerasi masif yang dipimpin oleh lonjakan volume transaksi kris sebanyak 138,72% secara tahunan ya. Nah, transformasi pembayaran digital dan adopsi e-commerce ini kini menjadi salah satu pendorong utama di tengah pertumbuhan ekonomi non-tambang NTB yang melejit hingga 13,75%. Sistem pembayaran digital sendiri, pendengar, menjadi fondasi terkuat perputaran uang modern di NTB. Kalau dicermati dari lonjakan frekuensi bahwa volume transaksi menggunakan kris melonjak tajam sebesar 138,72%. Tentunya pertumbuhan ini didorong oleh wisatawan mancanegara melalui fitur QRIS Cross Border dan juga transaksi digital yang menggunakan QRIS. Nah, hingga data pada waktu tahun lalu, jumlah pengguna QRIS di NTB ini sudah menyentuh 493.134 orang dengan penambahan basis pengguna baru yang merangkak naik sebanyak 6,52%.

Ya, pendengar, kemudian penyebaran Mersen ya, lebih dari 368.602 Mersen aktif di NTB telah terintegrasi Kris ke dalam bisnis mereka, di mana tentunya mayoritas Mersen ini didominasi oleh pelaku UMKM di sektor informal. Saat ini pendengar, adopsi infrastruktur digital di NTB masih berpusat di Pulau Lombok dengan sebaran Mersen tersebar di Kota Mataram, menjadi epicentrum ekonomi ya bagi ekonomi digital dengan kontribusi lebih dari 87.593 Mersen. Kampus seperti Universitas Mataram bahkan telah menerapkan ekosistem kantin digital saat ini. Kemudian di Kabupaten Lombok Timur, ini berada di posisi kedua dengan 43.794 Mersen, di mana UMKM lokal mulai masif memanfaatkan marketplace nasional untuk memasarkan kerajinan dan juga hasil bumi. Loving you, oh man, you're so good.

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar, selain Kota Mataram dan juga Lombok Timur, klaster digitalisasi juga merambah ke Kabupaten Lombok Tengah yang memiliki 41.542 merchant yang tentunya sangat terbantu oleh klaster pariwisata Mandalika yang mewajibkan akomodasi serta transportasi terhubung ke sistem pembayaran digital. Kemudian mendengar, sebagai daerah yang memiliki predikat destinasi wisata halal, NTB mengkombinasikan ekonomi digital dengan keuangan syariah. Dalam gelaran regional terbaru seperti Festival Ekonomi Syariah Kawasan Timur Indonesia, digitalisasi diterapkan langsung. Seperti pada Halal Mart dan juga UMKM digital, akses pemasaran tenun Bima misalnya dan juga kuliner lokal melalui sistem bisnis matching virtual. Kemudian Zawa Digital, ini merupakan digitalisasi penyaluran zakat, wakaf, dan sedekah untuk transparansi keuangan yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Kemudian tantangan ketimpangan infrastruktur yang terjadi juga ya, meskipun sektor jasa keuangan menjadi kontribusi PDRB terbesar kedua bagi NTB setelah industri pengolahan, tapi memang ketimbangan digital masih terasa ya. Hal ini memang dipenuhi disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kesenjangan geografis. Karena kalau kita melihat bahwa Kota Mataram memiliki indeks konektivitas terbaik, sementara wilayah pelosok yang ada di wilayah Pulau Sumbawa ini masih mengalami kendala terkait misalnya sinyal internet dan juga hal-hal tertentu. Hal lain juga bisa disebabkan oleh rendahnya literasi finansial. Masih banyak tentunya pelaku usaha mikro di desa terpencil yang belum memanfaatkan e-commerce untuk produktivitas secara maksimal, melainkan baru sebatas media sosial yang casual atau yang digunakan sehari-hari saja.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip

Berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Digitalisasi di Nusa Tenggara Barat mendengar menunjukkan ketimpangan adopsi yang kontras antara sektor pariwisata yang bergerak agresif menuju smart tourism dan sektor pertanian yang baru mulai transaksi ke tahap smart farming. Meskipun Badan Pusat Statistik mencatat kedua sektor ini sebagai motor utama penguat ekonomi non-tambang di NTB, kedalaman teknologinya sangat berbeda akibat karakteristik demografi pelaku usaha dan infrastruktur di lapangan. Untuk digitalisasi pariwisata di NTB ini bisa berkembang pesat karena memang tuntutan pasar internasional dan juga gelaran event global seperti yang ada di Mandalika. Baik pemasaran dan juga regulasi digital, pemerintah menerapkan program pariwisata NTB menuju dunia. Ini berdasarkan RPJMD 2025 sampai dengan 2029 yang mewajibkan digitalisasi. Dan contoh nyatanya adalah aplikasi Erinjani untuk manajemen pendakian gunung dan juga digitalisasi platform desa wisata seperti misalnya yang ada di wilayah Desa Bilebante. Di sisi lain, destinasi wisata juga menjadi penyerap transaksi non-tunai terbesar. Wisatawan asing kini bisa langsung bertransaksi menggunakan mata uang asing yang terkonvensi di Kiris yang ada di hotel, restoran maupun sentra kerajinan yang ada di wilayah NTB. Begitu pula dengan infrastruktur jaringan. Kawasan pariwisata utama seperti misalnya Mataram, Senggigi, dan Mandalika ini menikmati prioritas jaringan 4G dan 5G premium untuk memastikan kenyamanan wisatawan. Sedangkan mendengar di sektor pertanian, Bank Indonesia Perwakilan NTB ini menginisiasi proyek digital farming pertama di Lombok Tengah, di desa Mas-Mas untuk komoditas padi menggunakan perangkat LOT. Nah, selain itu di Lombok Utara juga meluncurkan aplikasi Sidewi yang mendistribusikan data elektronik ternak sapi secara akurat. Lebih lanjut, bahwa data di BPS menunjukkan mayoritas pekerja pertanian di NTB didominasi oleh kelompok usia tua ataupun lansia dengan literasi ponsel pintar yang rendah. Tentunya hal ini membuat adopsi aplikasi e-commerce pertanian berjalan lambat. Pemerintah mengandalkan kelompok petani milenial lewat program iCare untuk mendongkrak pemanfaatan konten kreatif, kemudian juga branding dan juga koperasi digital agar produk mentah hasil tani memiliki nilai jual yang lebih tinggi di pasar modern. Ya, tentunya pendengar, kita harapkan apa yang sudah kita capai di digitalisasi pariwisata ini juga bisa diterapkan secara lebih menyeluruh dan juga menyentuh banyak pihak ya di sektor pertanian agar kedua penggerak ekonomi di NTB ini bisa sejalan dan semakin berkembang ke depannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali saya Andi Suhandi yang akan menemani ruang dengar Anda ya. Untuk hari ini, hari Jumat 10 Juli 2026, menggantikan rekan saya, rekan kami sebelumnya Beni Pratama yang sudah menemani Anda ya, dari NTB siang hingga NTB sore ini. Selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan beragam informasi dalam warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat, di mana untuk hari ini kita akan dengarkan dari RRI Singaraja. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kita nantikan Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat yang akan kita dengarkan hari ini dari Pro 1 RRI Singaraja.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semua
2: utama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Pak.
3: Selamat sore pendengar. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Sementara itu pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Ayu Sundari. Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Bantuan yang bersumber dari APBN dengan nilai lebih dari 3,6 miliar rupiah tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Buleleng Inyoman Sucidre di rumah jabatan Bupati Buleleng. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Buleleng Putu Ayu Raika Nurahini, Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat, serta perwakilan subak penerima bantuan. Bupati Sucidre menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Buleleng. Menurutnya pemerintah tidak hanya menyalurkan bantuan infrastruktur pertanian, tetapi juga terus mengalokasikan berbagai program pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan petani.
1: Kalau totalnya semua nanti sekitar 7 miliaran ya semua. Di luar daripada insentif dari pemerintah Kabupaten Buleleng. Kalau di semuanya digabungkan semua bantuan sekitar 12 miliaran ya. Untuk subak aja.
4: Selain itu, Bupati Sucidre menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Buleleng melalui perangkat daerah terkait terus mendorong pembebasan pajak bumi dan bangunan atau PBB bagi lahan sawah yang masuk dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B atau LP2B. Langkah tersebut dilakukan melalui sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali sebagai upaya mempertahankan keberadaan lahan pertanian produktif. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Gede Melandrat menjelaskan bahwa bantuan tahap kedua ini difokuskan pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur pengairan. Program tersebut meliputi pembangunan jaringan irigasi, drainase, bendungan kecil, hingga sumur bor di wilayah yang mengalami penurunan debit air.
5: Menyerahkan bantuan sebesar lebih dari 3,6 miliar untuk 30 subak yang ada di Kabupaten Buleleng. Subak ini adalah subak yang memang concern atau ada di dalam kawasan KP2B atau LP2B. Sesuai dengan luas baku sawah, kita ada 8.000 hektar.
4: Melalui penguatan infrastruktur pertanian tersebut, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian terus meningkat seiring membaiknya jaringan irigasi dan ketersediaan air bagi areal persawahan. Peningkatan produksi diharapkan mampu memperkuat kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lahan pertanian, sekaligus mendukung ketahanan pangan Kabupaten Buleleng dalam jangka panjang. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Jemberana kembali membuat gebrakan tidak biasa dalam birokrasi pemerintahan. Setelah sebelumnya menggelar pelantikan di tengah kebun kakao, kali ini Bupati Jemberana Imadi Kembang Hartawan memilih tempat pembuangan akhir atau TPA Peh ini sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama.
6: Bagi saya, setiap kebijakan itu harus punya arti.
7: Pemerintah Kabupaten Jemberana kembali membuat gebrakan tidak biasa dalam birokrasi pemerintahan. Setelah sebelumnya menggelar pelantikan di tengah kebun kakao, Kali ini Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan memilih tempat pembuangan akhir atau TPAP sebagai lokasi pengambilan sumpah jabatan 5 pejabat pimpinan tinggi pertama. Pelantikan yang juga dihadiri langsung Wakil Bupati Gede Ngurah Patriana Krisna ini menempatkan Iwayan Putra Mahardika sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau DLHPKP yang baru. Selain itu, 4 pejabat strategis lainnya turut dilantik, yakni Iputu Nopa Nopiana sebagai Sekretaris DPRD Jembrana, Putu Gede Oka Santika sebagai Kabak SDM Setda Jembrana, Imade Cipta Wahyudi sebagai Kades Kominfo, serta Iwayan Hartawijaya sebagai Kades Koperasi UKM dan Perdagangan. Bupati Jembrana Imade Kembang Hartawan menegaskan bahwa pemilihan TPAP bukan sekedar aksi mencari sensasi, melainkan sebuah pesan simbolis yang memiliki roh kebijakan. Momentum ini menjadi peringatan keras bagi pejabat baru, khususnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bahwa krisis sampah di Jembrana adalah darurat wilayah yang harus diselesaikan dengan komitmen penuh, bukan dari balik meja kerja yang nyaman.
6: Bagi saya, setiap kebijakan itu harus punya arti, punya makna, ya, punya kesan, bahkan harus punya roh. Kenapa TPA? Kenapa di tempat sampah? Karena kita akui sekarang persoalan sampah kan menjadi masalah kita semua. Dan ini harus diselesaikan secara serius.
7: Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berjalan sendirian, yang menuntut adanya perubahan perilaku dan kebiasaan di tengah masyarakat melalui pemilahan sampah dari sumbernya, baik menggunakan konsep debu tradisional maupun modern. Targetnya jelas memangkas drastis volume sampah harian yang masuk ke TPAP.
6: Dan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat. Karena sampah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pegawai yang orang LH, tetapi juga keterlibatan seluruh masyarakat. Maka dari itu, tebu tradisional, tebu modern, itu pemilahan, itu kata kunci.
7: Langkah progresif ini mendapatkan dukungan penuh dari legislatif. Ketua DPRD Jembrana, Nimade Sri Sutarmi, menilai pelantikan di lokasi pembuangan sampah ini adalah momentum krusial untuk memperkuat edukasi publik. Komisi 3 DPRD Jembrana dipastikan akan memperketat koordinasi agar kedepannya TPAP benar-benar hanya menerima sampah residu yang sudah tidak bisa diolah lagi. Reporter RRI Denpasar, Swardika melaporkan.
3: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia.
2: 8 lagi selain ini baru Bali pertama, habisnya 8 lagi.
8: Pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik PESEL Bali menjadi proyek pertama pemerintah dalam pengembangan pengolahan sampah menjadi energi. Fasilitas ini diharapkan menjadi contoh penanganan sampah modern sekaligus mendukung pemanfaatan energi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat memberikan keterangan kepada wartawan pada 8 Juli mengatakan pembangunan PESEL Bali menjadi langkah awal sebelum pemerintah melanjutkan proyek serupa di sejumlah daerah lain. Setelah Bali, 8 proyek PESEL akan segera dibangun sebagai bagian dari upaya memperluas pengelolaan sampah berbasis teknologi.
2: Groundbreaking pertama, yang pertama ini di Bali. Setelah ini akan ada 8 ya, Pak Pandu ya. 8 lagi akan. 8 lagi setelah ini baru Bali pertama, habisnya 8 lagi.
8: Zulkifli Hasan menyebut pemerintah menargetkan pembangunan PESEL Bali dapat selesai dan diresmikan pada akhir 2027. Proses pembangunan akan terus dikawal agar berjalan sesuai rencana dan mampu menjawab persoalan sampah yang dinilai semakin mendesak.
2: Dan 2027 akhir, kata Pak Rosan tadi, karena ini dan antara yang tanggung jawab, bisa diresmikan oleh Bapak Presiden nantinya. Yes, tuh. Energi ini atau PESEL ini.
8: Pembangunan PESEL Bali menjadi bagian dari program pemerintah dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah modern. Fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap tempat pemrosesan akhir sekaligus mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan 1 unit mobil operasional untuk memperkuat penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Armada baru tersebut diharapkan meningkatkan kecepatan respon relawan dalam membantu masyarakat saat terjadi keadaan darurat maupun mendukung berbagai layanan kemanusiaan di Buleleng.
9: Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Buleleng kini memiliki tambahan 1 unit mobil operasional untuk mendukung penanganan bencana dan pelayanan kemanusiaan. Kendaraan tersebut diharapkan memperkuat mobilitas relawan saat merespon kejadian darurat, pelayanan kesehatan hingga kegiatan sosial di berbagai wilayah Kabupaten Buleleng. Bantuan kendaraan diserahkan di rumah jabatan Bupati Buleleng. Bupati Buleleng Inyoman Suji dengan mengatakan keberadaan armada operasional diperlukan karena PMI memiliki peran penting dalam penanganan bencana, pelayanan kemanusiaan, dan kegiatan donor darah yang berlangsung secara berkelanjutan. Menurutnya, dukungan sarana operasional menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, sekaligus melengkapi kebutuhan PMI dalam menjalankan tugas-tugas kemanusiaan. Ketua PMI Kabupaten Buleleng Gede Supriyatna menjelaskan kendaraan tersebut akan difokuskan untuk mendukung operasi penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan, dan berbagai misi kemanusiaan. Ia menyebut PMI Buleleng saat ini telah memiliki 4 unit ambulans yang masih berfungsi dengan baik, namun baru memiliki kendaraan operasional khusus kebencanaan pada tahun ini. Dengan tambahan armada tersebut, PMI optimis kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama saat terjadi bencana, dapat semakin ditingkatkan. Dari Singaraja Bali, Tika Utami melaporkan.
3: Bali Future Lab 2026 berkolaborasi dengan BIM University menggelar panel discussion. Kegiatan ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri, startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi untuk membahas arah transformasi pariwisata Bali.
10: Semua lapisan penggerak ekosistem pariwisata itu mau tidak mau harus menggunakan AI.
11: Sejumlah permasalahan menjadi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali ke depan. Dari masalah sampah hingga kemajuan teknologi dibahas dalam diskusi panel yang diselenggarakan Bali Future Lab bekerjasama dengan BIM University. Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, pelaku industri dan startup, komunitas inovasi, serta praktisi teknologi yang membahas arah transformasi pariwisata Bali. Ketua Bali Future Lab 2026 Sylvia Ratna ketika membuka kegiatan ini di Denpasar kemarin mengatakan, kemajuan teknologi AI sekarang ini banyak berpengaruh terhadap kehidupan manusia termasuk pariwisata. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan keberlangsungan atau keberlanjutan. Di tengah kemajuan teknologi atau AI saat ini, pariwisata sebagai tulang punggung Bali mau tidak mau harus masuk ke dalam dunia digital.
10: Customer atau para pelancong itu semua sudah berbasis AI ya. Mereka itu datang berbasis AI. Maka dari itu industrinya juga harus bisa mengadaptasi hal-hal tersebut. Harapannya nanti dari inovasi-inovasi yang kita gelar di sini bisa menjadi solusi-solusi baik bagi pelaku industri. Mereka bisa menawarkan sesuatu yang bisa berbasis AI dan bagi wisatawan ketika mereka mencari solusi melalui AI bisa bertemu secara match di platform yang sama.
11: Sylvia Ratna berharap melalui kolaborasi ini Bali Future Lab 2026 diharapkan menjadi pendorong lahirnya berbagai inovasi yang mampu memperkuat posisi Bali. Salah seorang narasumber dalam diskusi panel ini, Ketua Umum Bali Villa Association Bali, Dr. Andus Haji Ismoyo Sumarlan menyampaikan terkait maraknya villa bodong atau villa tidak berizin saat ini. Menurutnya dengan adanya kecanggihan AI saat ini sangat membantu dalam melacak keberadaan villa-villa bodong tersebut.
12: Sangat gampang mencari, menginventarisasi villa-villa bodong itu dengan IT. Kita cek di sosial medianya dia, di Google Map, itu ketahuan semua.
11: Ismoyo mengatakan keberadaan villa bodong sangat merugikan karena tidak memiliki izin sehingga tidak membayar pajak. Karena itu, ia mendorong agar villa-villa bodong ini segera ditutup karena keberadaannya tidak memberikan kontribusi kepada daerah. Bali Future Lab juga menjadi wadah kolaborasi lintas sektor melalui penyelenggaraan Hackathon Bali Future Lab 2026, yaitu kompetisi inovasi yang mengajak peserta mengembangkan solusi nyata berbasis teknologi untuk menjawab berbagai tantangan industri pariwisata. Reporter RRI Denpasar, Nyuman Kasih melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Dagprinkop UKM menggelar pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal dengan mengajarkan pembuatan donat labu dan es pisang ijo sebagai upaya mendorong lahirnya pelaku UMKM baru dan meningkatkan nilai tambah hasil pertanian lokal.
13: Memberdayakan para Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng menggelar pelatihan kewirausahaan bertema kreasi olahan pangan dari buah lokal pada Kamis 9 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan usaha berbasis pangan lokal yang memiliki nilai tambah sekaligus membuka peluang usaha baru. Pelatihan yang diikuti puluhan peserta tersebut menghadirkan narasumber Dwi Mulyati, owner Rumah Roti, didampingi Cahyadi Dwi Prasetyo sebagai asisten cook. Dalam sesi praktik, peserta diajarkan teknik mengolah tepung dari olahan pangan lokal menjadi kue kering yang memiliki nilai jual dengan cita rasa yang menarik dan layak dipasarkan. Selain membagikan resep, narasumber juga memberikan materi mengenai pengemasan produk, standar kualitas, hingga strategi pemasaran. Dwi Mulyati menjelaskan, pemanfaatan bahan baku lokal menjadi produk olahan merupakan peluang usaha yang menjanjikan apabila dikelola dengan inovasi dan konsistensi menjadi kualitasnya. Menurutnya, produk pangan lokal dapat bersaing di pasar apabila memiliki cita rasa yang baik, tampilan menarik, dan dikemas secara profesional. Rumah Roti sendiri selama ini juga aktif melakukan pembinaan UMKM serta mendukung penyediaan produk pangan untuk berbagai program pemerintah.
14: Ini kita pelatihan pastry and bakery. Tujuannya untuk memberdayakan para wanita sebagai sebagian besar kita sekarang sebagai tulang punggung keluarga yang membantu ekonomi keluarga, jadi biar lebih berdaya bagi keluarga tercinta. Ini sudah pelatihan yang kedua ya Bu ya. Pelatihan yang kedua. Respon dari peserta sangat antusias dan tidak ada yang absen. Mereka juga janji akan sampai selesai mengikuti acara hari ini.
13: Sementara itu salah satu peserta pelatihan Indri mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru yang dapat langsung diterapkan untuk memulai usaha rumahan. Ia menilai pelatihan seperti ini sangat bermanfaat karena tidak hanya memberikan teori, tetapi juga praktik langsung kepada peserta untuk memahami proses produksi hingga menghasilkan produk yang siap dipasarkan.
14: Sekali saya sangat berterima kasih dengan adanya PRUT ini, saya dibantu untuk banyak belajar ya, banyak ilmu yang saya dapat, mulai dari belajar untuk membuat kuenya, terus logo dan segalanya dah. Saya sangat terbantu sekali dengan adanya PRUT di sini.
13: Melalui kegiatan ini, Dinas Dakperinkop UKM Kabupaten Buleleng berharap semakin banyak masyarakat yang mampu mengembangkan usaha berbasis potensi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan keluarga sekaligus memperkuat daya saing produk UMKM Buleleng. Pelatihan kewirausahaan berbasis pangan lokal juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam menciptakan wirausahaan baru yang mandiri, inovatif, dan mampu menggerakkan perekonomian daerah. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan pengadaan jasa sewa mobil listrik telah dilakukan sesuai aturan. Pernyataan itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menanggapi laporan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB terkait pengadaan tersebut. Muhammad Halwi melaporkan.
15: Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua.
16: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara terkait sewa mobil listrik yang dilaporkan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan pengadaan jasa sewa mobil listrik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB telah dilakukan sesuai aturan. Laporan yang terregister pada 2 Juni 2026 tersebut menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan sewa mobil listrik. Menanggapi laporan itu, Gubernur Iqbal mengatakan, seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi.
15: Ya, mobil listriknya sudah dibeli, alhamdulillah sudah melalui prosedur yang sepenuhnya sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah dilakukan, dan insya Allah juga tidak ada hal-hal yang tidak diharapkan di dalam isu mobil listrik itu. Ya, insya Allah. Namanya orang boleh aja melaporkan gitu, tapi yang penting kan kita sudah memenuhi semua prosedur yang dilalui, sudah dipenuhi, dan niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, sudah selesai gitu ya.
16: Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi NTB Hasanul Halik mengatakan, pemerintah menghormati proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan, Pemprov NTB akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dokumen, data maupun keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut. Untuk diketahui, kasus tersebut kini memasuki tahap penelaahan oleh Kejaksaan Tinggi NTB. Hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam pengadaan jasa sewa mobil listrik Pemprov NTB.
17: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Kabupaten Buleleng menjadi tuan rumah Kejurnas Kempo 2026 yang diikuti ratusan atlet dari berbagai daerah. Sebanyak 43 kelas dipertandingkan dalam ajang nasional yang juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat dan penyegaran wasit.
4: Ratusan atlet dari berbagai daerah mengikuti kejuaraan nasional atau Kejurnas Kempo 2026 di Kabupaten Buleleng yang berlangsung pada 8 hingga 11 Juli di Gedung Tenis Indoor Indiksa Singaraja. Selain menjadi ajang perebutan gelar juara nasional, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat atau UKT dan refreshing wasit. Ketua Panitia Kejurnas FKI 2026 Insinyur Yulianto Maris PGDIPL mengatakan penyelenggaraan Kejurnas tidak hanya bertujuan melahirkan atlet baik, tetapi juga memperkuat pembinaan di lingkungan Federasi Kempo Indonesia atau FKI. UKT nasional tahun ini hanya dilaksanakan hingga jenjang dan 3 karena sensei dari International Kempo Association atau IKA yang dijadwalkan hadir dari London berhalangan datang. UKT tahun ini diikuti 8 peserta, sedangkan refreshing wasit melibatkan 18 peserta yang terdiri dari 15 wasit dan 3 koordinator wasit. Kegiatan tersebut digelar untuk meningkatkan kompetensi perangkat pertandingan sekaligus memastikan jalannya Kejurnas sesuai ketentuan. Pada Kejurnas 2026, FKI mempertandingkan 48 kelas yang mencakup nomor embu dan randori, baik perorangan maupun beregu. Melalui kejuaraan ini, FKI berharap kualitas penyelenggaraan pertandingan dan prestasi atlet Kempo Indonesia terus meningkat. Reporter Skuasa Bratawinang melaporkan.
3: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Buleleng kembali memperkuat sektor pertanian melalui penyaluran bantuan sarana dan prasarana kepada 30 subak. Sementara itu, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik Bali ditargetkan rampung pada akhir 2027 dan menjadi proyek awal yang akan dilanjutkan dengan pembangunan 8 fasilitas serupa di daerah lain di Indonesia. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sundari mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. "Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB sore ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda. Apa kabar Anda di Jumat sore ini? Semoga tetap sehat. Anda yang mungkin baru saja tiba di rumah setelah seharian ya bekerja, setelah seharian melakukan aktivitas, ada yang aktivitas di kantor, dan ada juga sebagian memang di rumah ya. Kalau instansi pemerintah memang di hari Jumat ada pekerjaan yang dilakukan di rumah atau WFH. Dan Jumat hari ini menjadi hari yang spesial untuk wilayah Nusa Tenggara Barat ya, khususnya di Lombok Barat, karena didatangi oleh Bapak Presiden kita untuk kunjungan perdananya ya, setelah dilantik menjadi Presiden. Presiden Prabowo yang meresmikan Bendungan Meninting di Lombok Barat pada Jumat 10 Juli dan menegaskan bahwa pembangunan bendungan adalah simbol tekad Indonesia dalam membangun kemandirian nasional. Dan Presiden juga mengumumkan rencana pengembangan energi baru terbarukan dengan proyek pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas hingga 100 gigawatt. Nah, informasinya ini pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan bendungan ini merupakan simbol dari tekad Indonesia dalam membangun kemandirian nasional. Namun menurutnya upaya tersebut tidak boleh berhenti pada pembangunan bendungan semata. Jadi Presiden juga menekankan pemerintah akan melanjutkan pembangunan

Kebangkitan Indonesia sebagai negara yang semakin maju dan memiliki daya saing. Di akhir pidatonya, Presiden kembali menegaskan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia. Ia mengatakan, kita akan buktikan Indonesia akan bangkit menjadi negara hebat. Wah, ini memang pidato-pidato yang diungkapkan oleh Bapak Presiden merupakan pidato penyemangat kita bersama ya, untuk menjaga negara kita, menjaga daerah kondusivitasnya, tentunya juga menjaga alam agar jangan sampai dirusak ya oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Baik pendengar, kami ketengahkan ya beberapa lagu sembari kita menanti. Kami akan menemani Anda nanti dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama nanti menanti tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami informasikan untuk azan maghrib hari ini, nanti kita akan nantikan azannya berkumandang di pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Ini untuk wilayah Kota Mataram, Lombok Barat, serta Lombok Utara dan sekitarnya. Kita nikmati beberapa lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda. Tetaplah bersama kami.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar 21 Radio Mataram, kami akan menemani Anda selanjutnya dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami.
1: FM 89,2 MHz dan 92,7 MHz. Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro 1 Mataram.

0: الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda besar Allah bagi orang yang berakal.
1: Saatnya kami temani Anda dalam Mutiara Sore Pro 1 RRI Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada. Menanti tibanya kumandang azan maghrib, marilah kita sama-sama menyimak renungan senja dengan topik renungan keuntungan orang yang beriman, disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Juwaini Adnan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Para pendengar kaum muslimin muslimat dimanapun berada, di senja hari ini kami mengajak para pendengar untuk merenung sejenak sambil menunggu azan maghrib tiba dengan judul renungan keuntungan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 1, Qad aflahal mu'minun. Sungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Iman mendorong orang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Iman menyelamatkan orang dari perbuatan-perbuatan tercela. Dan orang yang berjauhan untuk saling mendekati. Membentuk wadah ukhuwah Islamiyah. Membentuk wadah ukhuwah wataniyah. Iman dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara yang halal dan yang haram. Antara perintah dan larangan. Orang yang beriman dapat melakukan setiap amal perbuatan dengan tekun, teliti, ikhlas. Dikala melakukan ibadah salat, dilakukan dengan tekun, ikhlas, khusyuk. Seperti dinyatakan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 2. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang berkhusyuk dalam melaksanakan salatnya. Karena dengan kekhusyukan itulah ibadah salatnya dapat diterima. Memang ibadah salat itu sangat berat karena konsentrasi penuh dari awal sampai akhir. Hanya orang-orang yang berimanlah yang dapat melakukannya dengan baik. Sebagaimana Allah jelaskan dengan firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 45, Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Dan sungguhnya yang demikian itu sungguh sangat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang beriman menyadari dengan baik dan benar bahwa dikala dia sedang salat, dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bersikap penuh tawadhu, tindih dan merendahkan diri dengan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah keuntungan pertama orang yang beriman, dapat bersikap tindih, tunduk patuh di hadapan Allah yang Maha Pencipta, Allah yang Maha Agung. Orang yang beriman, setiap dia berbicara atau setiap dia bekerja, dia berbicara dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang berfaedah untuk dirinya dan untuk orang lain. Seperti memberi nasihat, petunjuk-petunjuk, memberi bimbingan dan peringatan kepada orang lain. Mendidik mereka, mengajarkan yang hak untuk menjalankan kehidupan yang berimbang. Mengerjakan hal-hal yang berguna, yang berfaedah untuk kepentingan hidup di dunia dan untuk kepentingan hidupnya di akhirat nanti. Seperti dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 3. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan yang tidak berguna. Orang yang beriman, setiap diberkata atau berbuat sesuatu, dia pikirkan sesuatu yang ada hasilnya, ada faedahnya, baik untuk hidup di dunia maupun untuk kehidupan di akhiratnya. Sehingga hidupnya seimbang antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Inilah keuntungan kedua bagi orang-orang yang beriman sehingga hidupnya tidak sia-sia. Orang yang beriman berusaha dengan sekuat tenaga dan pikirannya untuk melakukan pekerjaan yang baik dan benar untuk kemaslahatan bersama sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat firman Allah surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang menyatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Kalau usahanya berhasil, bukan untuk dirinya sendiri, tapi dia berikan kepada orang lain berupa impak sedekah, berupa zakat. Orang yang seperti ini hidupnya dijelaskan Rasulullah dengan sabdanya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Inilah keuntungan ketiga bagi orang yang beriman. Juga dijelaskan oleh Allah dengan firman-Nya surat Al-Mu'min ayat 4, walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. Dengan zakat itu, orang beriman membersihkan hartanya, membersihkan jiwanya dan pikirannya, sehingga dia dalam keadaan suci menghadap Allah yang Maha Suci. Orang yang beriman sangat menjaga dan melihara kehormatan dirinya dari hal-hal yang mengotorinya. Bahkan semua anggota badannya dijaga dan dipelihara dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Pandangan matanya, pendengaran telinganya, dorongan nafsunya selalu berzikir kepada Allah, bertasbih, bertahmid dan bertakhlil, menjauhkan diri dari perbuatan bebas antara lain jenis laki perempuan untuk menghindari gejolak nafsu yang rendah. Dengan usahanya itu, Allah memuji orang yang beriman dan yang mampu menjaga libido seksualnya. Dengan firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 5, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Rasulullah selalu menjelaskan, orang perempuan yang dapat melaksanakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, melihara kemaluannya dan berbakti kepada suaminya pada, maka dia adalah ahli surga. Ini bagi perempuan. Orang perempuan yang melaksanakan salat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, memelihara kemaluannya dan berbakti kepada suaminya, maka dia adalah ahli surga. Inilah kemenangan 5 bagi orang yang beriman. Orang yang beriman beramal soleh dengan tekun dan ikhlas, berkarya untuk kepentingan bersama, menjaga kehormatan dirinya. Maka orang seperti itulah yang disediakan tempat tinggal di dalam surga. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya surat Mukmin ayat 10-11. Ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausahum fiha khalidun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Hanya orang yang berimanlah yang mampu melakukan salat dengan khusyuk. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia, perbuatan perkataan yang tercela. Hanya orang yang berimanlah yang dengan senang hati mengeluarkan zakat hartanya. Hanya orang-orang berimanlah yang mampu menjaga kehormatan dirinya. Begitu pentingnya peranan iman bagi seseorang. Karena kita pelihara dan pupuk iman itu dengan cara selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur atas nikmat Allah, bersabar setiap mendapat hal-hal yang tidak menyenangkan hati, melakukan perbuatan yang bermanfaat untuk semua. Insyaallah Allah akan menjaga kita, akan memelihara kita, Allah akan menyayangi kita. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wallahu yahdi man yasawila sawi sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar Pro 1 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah, dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama renungan senja dengan topik renungan keuntungan orang yang beriman, disampaikan tadi oleh Dr. Andus Tuan Guru Haji Juwaini Adnan. Selanjutnya pendengar, marilah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 hingga ayat 4, dibacakan oleh Qori'ah Marhamah.

0: صدق الله العظيم.
1: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Telah kita resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 1 hingga ayat 4, dibacakan tadi oleh Qori'ah Marhamah. Pendengar, azan maghrib akan berkumandang di pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini pukul 18:14 waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

pendengar Pro 1 Radio Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada. Azan maghrib telah berkumandang, saatnya kita segera untuk mendirikan ibadah sholat maghrib sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kami yang bertugas malam hari ini mewakili keluarga besar RRI Mataram mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu. Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya, pendengar Pro 1 dari Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda ya dalam suasana ibadah maghrib di kesempatan malam ini dengan lagu-lagu religi islami kami ketengahkan hingga menjelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Setelah lagu-lagu religi islami nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan menemani Anda dalam rangkaian acara NTB malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kami ketengahkan kembali satu informasi ya dalam cek fakta untuk malam hari ini, di mana hingga saat ini dunia kopi masih mengenal dua rumpun besar seperti kopi arabica dan asam yang asam dan elegan, atau robusta yang pahit dan kuat. Namun, tahukah Anda ada varietas ketiga yang sering disebut sebagai potensi besar bagi Indonesia? Liberica atau kopi Liberica perlahan mulai mencuri perhatian para pecinta kopi specialty di Indonesia. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Kementerian Pertanian RI menerangkan kopi Liberica ini berasal dari Liberia, Afrika Barat. Jadi kopi Liberica ini dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia pada abad ke-19. Dan industri kopi dunia tengah dilanda krisis hebat pada saat itu diakibat wabah penyakit karat daun yang menghancurkan hampir seluruh perkebunan arabica. Jadi rasa kopi ini cenderung lebih kuat dan lebih berat dengan aftertaste yang bertahan lama di mulut. Jadi karakteristik unik Liberica ini yang membedakannya pada dari jenis kopi lainnya yang dilihat dari biji kopinya, di mana biji kopi Liberica ini lebih besar dan tidak beraturan dibandingkan dengan biji kopi Arabica dan Robusta. Jadi biji ini seringkali memiliki bentuk yang lebih panjang dan lebih pipih. Kopi Liberica ini juga dikenal dengan ketahanannya terhadap penyakit, terutama karat daun, kopi yang pernah menghancurkan banyak perkebunan kopi Arabica. Selain itu, kopi Liberica tumbuh dengan baik di ketinggian rendah hingga menengah, antara 0 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Jadi tanaman ini juga tahan terhadap kondisi lingkungan yang lebih ekstrim, termasuk suhu yang lebih tinggi dan curah hujan yang lebih tinggi. Demikian, cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya di NTB malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengar Anda ya, untuk menemani Anda di Jumat malam ini hingga bergantinya hari nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan malam ini pendengar, kami akan kembali hadirkan beberapa informasi ya, dan tentunya dengan lagu-lagu dalam musik dan informasi. Saya awali informasi perdana, pertama ya. Ini informasi di mana ini informasinya terkait tentang Kakanwil NTB yang menegaskan pelayanan pos Bankum gratis bagi masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh layanan yang diberikan melalui pos bantuan hukum atau pos Bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Jadi penegasan ini disampaikan untuk memastikan masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam setiap pelayanan pos Bankum. Seluruh pelayanan diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat. Dijelaskan juga pos Bankum ini dibentuk dengan tujuan utama, yakni membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan, konsultasi maupun informasi hukum tanpa harus terbebani biaya. Jadi menurutnya keberadaan pos Bankum ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses terhadap layanan hukum yang mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga mengatakan kualitas pelayanan pos Bankum juga terus diperkuat melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memberikan pelatihan kepada para para legal yang bertugas di pos Bankum. Jadi pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ya pemahaman dan kemampuan para legal dalam memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat. Ya pendengar, informasi ini Anda bisa baca kembali ya selengkapnya di laman informasi kami di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami jeda sejenak ya untuk menghadirkan beberapa informasi dan menghadirkan lagu juga. Karena saat ini sudah pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar 21 RRI Mataram, saudaraku kaum muslimin muslimat, rahimakumullah dimanapun anda berada. Selamat mendirikan ibadah sholat isya di malam hari ini. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami ya di siaran Pro 1 Radio Mataram. NTB malam ini masih bersama saya Andi Suhandi. Masih di Musik dan Informasi, kembali satu informasi kami ketengahkan. Ini informasinya mengenai Savana Taman Nasional Tambora. Ribuan hektar terbakar. Kebakaran hutan dan lahan melanda kawasan padang savana di Taman Nasional Tambora. Sedikitnya 1.956 hektar savana terbakar. Sehingga Kementerian Kehutanan bersama tim gabungan turun langsung melakukan upaya pengendalian agar api tidak semakin meluas. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan Kementerian Kehutanan Dwi Junanto Nugroho dalam siaran persnya mengatakan kebakaran tersebut tidak hanya mengancam habitat satwa liar dan kawasan konservasi bernilai tinggi, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Nah, pendengar, Taman Nasional Tambora ini merupakan kawasan pelestarian alam seluas 71.645 hektar yang telah ditetapkan UNESCO sebagai cagar biosfer dunia. Dan kawasan ini menjadi habitat berbagai satwa endemik dan dilindungi. Di antaranya kakatua kecil, jambul kuning, kemudian nuri kepala merah, ada kirik-kirik Australia, serta rusa timur. Jadi kebakaran pertama kali terdeteksi pada hari Minggu. Di wilayah Resort Pyong, kondisi cuaca yang kering, vegetasi savana yang mudah terbakar, hembusan angin cukup kencang, serta terbatasnya sumber air. Ini menyebabkan api dengan cepat menjalar ke area yang lebih luas. Sejak awal kejadian, Balai Taman Nasional Tambora bersama masyarakat peduli api melakukan pengendalian awal dengan membatasi penyebaran api. Dan untuk memperkuat operasi pemadaman, Kementerian Kehutanan juga mengerahkan satu regu menggala Agni ke lokasi kebakaran. Ya, pendengar, Anda bisa baca kembali ya informasi ini selengkapnya dalam laman informasi kami di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, Bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Kerauto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu, dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polresta Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat Bea Cukai. Hal itu disampaikan Brely Yuniar Dien Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 1 John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely Yuniar Dien Wardi Haskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
13: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea Cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
12: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
12: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam ya, peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Itu
16: oke.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mentelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah hujan relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorjo, Kemalang Klaten, Sukiman, membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi Merapi, banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: Yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepengen banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya sehingga sampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendikiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan, Muhammad Amkar, mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Dan telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sulte sama Sultra. Sulsel. Sebenarnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu di pertandingan untuk tiga nasional.
0: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih di NTB malam ini, saya Andi Suhanti menemani ruang dengar Anda di Jumat malam ya. Dan tadi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita sudah sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Nasional RRI Pro 3 Jakarta. Selanjutnya pendengar, di Jumat malam, artinya siap-siap untuk menikmati ya weekend Anda. Apakah sudah punya rencana untuk weekend hari Sabtu dan Minggu? Semoga malam ini Anda semua dalam keadaan sehat ya dan penuh semangat. Bagi yang sudah merencanakan liburan bersama keluarga atau pasangan, sahabat, atau bahkan ingin menikmati waktu sendiri di akhir pekan, semoga acara malam ini bisa menjadi bekal ya sebelum berangkat. Saat ini kami menemani Anda dalam acara Info Liburan. Dan saat ini kita sedang memasuki musim kemarau, cuaca cerah yang memang menjadi waktu favorit ya untuk jalan-jalan. Langit biru, hujan yang mulai jarang turun, dan jalanan yang

mana ribuan hektar savana Taman Nasional Tambora ini terbakar. Nah, ini memang yang perlu menjadi perhatian kita bersama juga ya, ketika musim kemarau. Karena itu pendengar, di info liburan malam ini saya ingin hadirkan topik liburan aman dan nyaman di musim kemarau. Ya pendengar, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya. Musim kemarau memang memiliki banyak keuntungan. Pertama, perjalanan menjadi lebih nyaman karena peluang hujan sangat kecil. Kemudian pemandangan alam biasanya terlihat lebih cerah ya, sehingga hasil foto ini menjadi lebih bagus. Dan keuntungan ketika musim kemarau jalan-jalan ini, aktivitas luar ruangan ini seperti berkemah, snorkeling, diving, trekking ya, bersepeda maupun piknik ini menjadi lebih leluasa. Namun kita tetap harus mengingat ya, bahwa cuaca cerah bukan berarti bebas resiko. Ada beberapa gangguan yang sering dialami wisatawan saat musim kemarau, seperti tubuh cepat lelah, kemudian bibir pecah-pecah juga bisa ya. Kulit terbakar matahari, dehidrasi, mata terasa kering, hingga head exhaustion akibat terlalu lama berada di bawah sinar matahari. Karena itu, sebelum menikmati keindahan alam, kesehatan ini harus menjadi prioritas utama. Nah, perlu melakukan persiapan ya sebelum berangkat. Ada beberapa hal sederhana yang sebaiknya dipersiapkan, seperti periksa perakiran cuaca dulu ya. Meski musim kemarau identik dengan cuaca yang cerah, kondisi angin, gelombang laut ini maupun suhu tetap perlu diketahui. Kemudian pilih bahan yang mudah menyerap keringat ya untuk pakaian Anda. Gunakan topi atau payung ya jika akan banyak beraktivitas di luar ruangan. Dan jangan lupa juga ya untuk melindungi kulit dari paparan sinar UV ya, yang dapat menyebabkan kulit terbakar. Jadi gunakan sunscreen minimal SPF 30 ya. Dan ulangi pemakaian setiap beberapa jam. Nah, ini yang paling penting juga nih, minum air yang cukup. Jadi seringkali wisatawan ini lupa minum karena terlalu asik ya menikmati perjalanan. Padahal tubuh kita ini kehilangan cairan lebih cepat saat cuaca panas. Dan jangan memaksakan diri juga ya mengunjungi terlalu banyak tempat dalam satu hari. Liburan bukan perlombaan ya, jadi nikmati perjalanan dengan santai dan nikmati semuanya. Kebersamaan bersama orang-orang tercinta, bersama orang-orang terkasih Anda.

0: Mas, kamu nangis ya?
1: Hah? Enggak.
0: Kamu nangis?
2: Enggak.
0: Itu?
2: I'm okay.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian juga ya ketika ingin berwisata di musim kemarau. Beberapa barang sederhana yang dapat membuat perjalanan jauh lebih nyaman, seperti botol minum isi ulang, kemudian topi, ini perlu dipersiapkan ya. Kacamata hitam, sunscreen, tisu basah, obat-obatan pribadi, power bank, kantong sampah plastik, kantong sampah kecil ya, kemudian hand sanitizer, sandal cadangan, jas hujan lipat juga sebagai antisipasi cuaca berubah. Dan jangan lupa juga membawa identitas diri ya, serta uang tunai secukupnya, terutama jika berkunjung ke daerah yang belum memiliki akses pembayaran digital. Dan liburan tidak hanya soal menikmati keindahan alam ya, kita juga memiliki tanggung jawab menjaga tempat yang kita kunjungi. Jadi beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian membawa kembali sampah pribadi, tidak merusak tanaman, tidak mencoret fasilitas umum ya, tidak mengambil karang maupun biota laut, menghormati adat dan budaya masyarakat setempat, dan mendukung UMKM lokal dengan membeli produk khas daerah. Jadi semakin banyak wisatawan yang peduli, semakin lestari juga ya destinasi wisata yang kita miliki. Kemudian setiap perjalanan tentu ingin dikenang ya, agar hasil dokumentasi lebih menarik, maka datang pada pagi atau sore hari ini untuk pencahayaan yang terbaik. Jangan hanya berfoto, tetapi nikmati juga ya suasana sekitar. Kemudian simpan ponsel dalam wadah yang aman dari panas dan air, cadangkan foto ke penyimpanan digital agar tidak hilang, dan yang penting, paling penting, jangan sampai terlalu sibuk membuat konten hingga lupa untuk menikmati momen bersama keluarga dan teman. Nah, pendengar, silakan Anda mungkin yang saat ini sudah punya rencana ingin mengunjungi tempat-tempat wisata besok atau hari Minggu. Nah, beberapa hal tadi ya penting untuk dibawa, kemudian penting juga untuk menjadi imbauan ya agar menjaga tempat-tempat wisata. Nah, pendengar, liburan yang menyenangkan bukan diukur dari seberapa jauh ya kita pergi atau seberapa mahal biaya yang dikeluarkan. Jadi liburan yang berkesan ini adalah perjalanan yang membuat kita pulang dengan tubuh yang tetap sehat, hati yang gembira ya. Kemudian kenangan indah bersama orang-orang tercinta. Nah, di musim kemarau memang menawarkan ya banyak kesempatan untuk menikmati pesona alam. Tapi jangan lupa juga ya untuk selalu menjaga kesehatan, mempersiapkan perjalanan dengan baik, menghormati aturan di setiap destinasi, serta ikut untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena alam yang kita nikmati ini hari ini ya adalah warisan yang harus tetap indah untuk generasi mendatang. Nah, pendengar, sampai di sini ya kami temani Anda di Info Liburan untuk malam ini. Semoga ini bisa menginspirasi untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun berada. Pastikan terus bersama kami, karena acara-acara di NTB malam ini masih akan saya rangkai hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Prioritas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah optimis Desa Bilebante Kecamatan Pringgerata mampu melaju hingga ke tingkat nasional pada ajang lomba desa berprestasi. Bupati Lombok Tengah, Lalu Fathul Bahri, mengatakan Desa Bilebante memang memiliki rekam jejak yang baik di tingkat nasional, baik sebagai desa wisata maupun dalam program penanganan stunting. Namun prestasi tersebut hanya menjadi salah satu nilai pendukung karena penilaian mencakup puluhan indikator termasuk mengevaluasi berbagai indikator pembangunan mulai dari kondisi kesehatan masyarakat, penanganan stunting, angka kemiskinan, infrastruktur hingga partisipasi dan semangat gotong royong warga. Demikian Lintas Informasi.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, kami hadirkan mini drama ya untuk malam hari ini. Mini drama dengan judul Peluang dan Jerat Dunia Digital, produksi RRI Bandar Lampung.
1: Di sebuah pasar tradisional, Pak Hendra dan Raka sedang menata dagangannya. Raka adalah pemuda berusia 24 tahun, menjual kerajinan anyaman bambu buatan warga sekitar. Usahanya sebenarnya bagus, tapi pembelinya hanya orang lewat atau tetangga dekat saja. Ia ingin usahanya lebih luas lagi.
2: Pak Hendra, kalau begini terus caranya, kapan ya usaha kita bisa maju? Barang kita bagus, kualitasnya kuat, tapi yang beli cuma segitu gitu aja. Pasarnya sempit sekali.
3: Ya begitulah, namanya juga jualan di pasar. Kalau ada yang lewat ya beli. Kalau mau lebih banyak ya harus buka cabang di tempat lain, Pak. Tapi modalnya dari mana? Terus resikonya juga besar.
2: Nah itu dia, Pak. Kemarin saya baca berita, sekarang zamannya ekonomi digital. Banyak pedagang kecil yang omsetnya berlipat ganda cuma karena jualan di internet, menggunakan media sosial dan pasar daring. Katanya jangkauannya sampai keluar pulau, bahkan luar negeri.
3: Alah, internet. Dunia maya itu, Le. Gak nyata. Saya ini udah tua, takut salah langkah. Lagi pula, katanya banyak penipuan di sana. Kita jualan yang nyata aja, ketemu pembelinya, uang tunai, langsung di tangan, aman deh.
4: Halo, lagi ngobrol serius banget kelihatannya. Apa nih yang aman-aman?
2: Sari, aku lagi ngomongin sama Pak Hendra soal jualan online. Aku yakin banget, kalau barang anyaman kita dipasarkan lewat internet, pasti laku keras. Tapi Pak Hendra masih ragu.
4: Benar kata Raka, Pak. Ekonomi digital itu masa depan. Segala sesuatu sekarang serba terhubung. Konsumen sekarang lebih suka cari barang lewat gawai mereka. Kalau kita tidak berubah, kita bisa kalah saing sama yang lain.
3: Mengubah kebiasaan itu gak gampang, Nak Sari. Takut salah langkah, nanti malah rugi.
2: Justru itulah tantangannya, Pak. Aku sudah punya rencana. Besok aku mau daftarkan usaha kita di berbagai aplikasi jual-beli, bikin akun media sosial, dan promosi gencar-gencaran. Pasti berhasil.
1: Seminggu berlalu, Raka bekerja keras memotret barang, menulis deskripsi, dan mengunggahnya ke berbagai platform. Benar saja, pesanan mulai masuk. Raka sangat gembira, tapi ia ingin perkembangannya lebih cepat agar omsetnya melonjak drastis. Hingga suatu hari, ia menerima telepon yang mengubah segalanya.
2: Halo, selamat siang. Ya benar ini Raka. Oh benar sekali. Saya pemilik usaha kerajinan.
5: Kami dari Lembaga Pengembangan Usaha Digital.
2: Wah benar. Saya memang ingin usaha saya berkembang pesat.
5: Kami melihat produk Anda sangat berpotensi. Kami punya jasa khusus. Kami akan bantu promosikan usaha Anda ke jutaan orang. Kami bisa bikin iklan berbayar dan jaminan pesanan Anda bisa naik sampai 5 kali lipat dalam sebulan.
2: Wah, benarkah? Itu luar biasa sekali. Apa saja syaratnya?
5: Baik, Bapak. Syaratnya sangat mudah, Pak. Karena ini program prioritas, Bapak hanya perlu menyetor modal kerjasama sebesar 3 juta rupiah sebagai jasa pengelolaan. Dan nantinya, semua keuntungan akan masuk ke rekening Bapak. Uang itu akan kembali lagi berkali-kali.
2: Baiklah, saya percaya. Saya transfer sekarang juga. Terima kasih banyak bantuannya.
1: Raka sangat gembira. Ia berpikir uang itu adalah investasi yang cerdas. Ia langsung mentransfer uang tabungan yang ia miliki. Hari berganti minggu, tapi tidak ada perubahan. Tidak ada pesanan tambahan, dan nomor yang dihubungi Raka sudah tidak aktif lagi. Akhirnya, Raka sadar ia telah tertipu.
4: Raka, kenapa wajahmu pucat begitu? Ada apa?
2: Sari, aku bodoh sekali. Aku rugi besar.
4: Rugi? Maksudmu apa?
2: 2 minggu lalu ada yang telpon. Katanya bisa bantu kembangkan usaha digitalku. Jamin untung besar. Aku percaya. Aku kirim uang 3 juta. Tapi sekarang mereka hilang. Uangku habis. Dan pesanan malah makin sepi. Padahal itu uang modal untuk beli bahan baku bulan ini. Aku pikir ekonomi digital itu mudah dan cepat kaya. Ternyata malah bikin aku bangkrut.
4: Ya Tuhan, Raka, kamu terlalu terburu-buru. Aku sudah sering bilang, di dunia digital itu peluangnya besar, tapi resikonya juga tinggi. Banyak pihak yang tidak bertanggung jawab, memanfaatkan ketidaktahuan orang. Ekonomi digital itu bukan sihir yang bisa bikin kaya mendadak, tetapi sistem ekonomi yang tetap butuh kerja keras, strategi, dan pengetahuan.
3: Sudah kuduga. Makanya aku bilang, dunia maya itu penuh jebakan. Nah, sekarang bagaimana nasib barang dagangan kita ini? Uang modal habis begitu saja.
2: Menyesal aku, Pak. Aku terlalu bernafsu ingin cepat sukses, sampai lupa berhati-hati. Sekarang aku bingung, mau bagaimana lagi?
1: Situasi menjadi sulit. Usaha hampir berhenti karena kekurangan modal. Namun, Sari tidak tinggal diam. Ia mengajak Raka dan Pak Hendra duduk bersama untuk mencari jalan keluar. Bukan dengan meninggalkan dunia digital, tapi dengan memahaminya secara benar.
4: Dengar, semua masalah bukan pada ekonomi digitalnya, tapi pada cara kita menggunakannya. Ekonomi digital itu alat yang hebat, tapi kita harus paham cara kerjanya, aturannya, dan resikonya. Kita tidak boleh menyerah hanya karena satu kegagalan.
2: Tapi uangnya sudah hilang, Sari. Kita mau apa lagi?
4: Kita mulai dari nol lagi. Tapi kali ini dengan cara yang benar. Tanpa modal besar, tanpa percaya janji manis orang asing. Raka, kamu sudah memotret barangnya kan? Itu sudah cukup. Kita gunakan fitur gratis yang sudah ada di aplikasi jual beli resmi. Kita bangun kepercayaan pelanggan dengan pelayanan ramah, pengiriman cepat, dan kualitas barang yang terjamin.
2: Jadi, masih ada harapan?
4: Bukan hanya harapan, Raka. Justru, sekarang kamu sudah punya pengalaman berharga. Kamu tahu apa yang salah di ekonomi digital. Kuncinya ada pada kepercayaan dan konsistensi. Orang beli karena mereka percaya sama peluangnya. Kita bangun reputasi pelan-pelan.
3: Jadi, kita tidak perlu bayar orang mahal-mahal. Kita yang kerjakan sendiri.
4: Betul, Pak. Justru kalau kita yang mengerjakan sendiri, kita lebih paham kondisi pasarnya. Mari kita coba lagi. Kali ini Pak Hendra harus ikut belajar sedikit demi sedikit juga, supaya tidak ada yang tertipu lagi. Kita belajar sama-sama ya.
2: Terima kasih, Sari. Pak Hendra, aku janji aku tidak akan terburu-buru lagi. Aku akan pelajari seluk-beluk ekonomi digital dengan benar. Kita akan buktikan produk lokal kita bisa bersaing secara global asal kita cerdas dan hati-hati.
1: Mereka pun bangkit kembali. Kali ini langkah mereka lebih mantap. Raka mengelola pemasaran digital dengan strategi jujur dan sederhana. Pak Hendra yang awalnya ragu, kini mulai pandai berkomunikasi dengan pembeli dari kota besar lewat pesan singkat. Usaha mereka tidak melesat mendadak, tapi tumbuh stabil dan aman. Pesanan datang terus-menerus, bahkan mulai ada pesanan dari luar Pulau Jawa.
2: Lihat Pak Hendra, ada pesanan dari Kalimantan.
3: Wah, luar biasa. Siapa sangka buatan tangan kita bisa sampai sejauh itu. Ternyata benar kata kalian, ekonomi digital itu peluang besar, asal kita pandai menyaring mana yang asli dan mana yang palsu.
4: Dan ingat, kuncinya tetap sama, kerja keras, kejujuran, dan terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Dunia ekonomi berubah cepat dan kita harus siap berubah bersamanya, tapi tetap berpegang pada prinsip yang benar.
1: Begitulah cerita Raka, Pak Hendra, dan Sari. Ekonomi digital membawa angin segar bagi perekonomian masyarakat, membuka pintu pasar yang tak terbatas. Namun di balik kemudahannya, selalu ada tantangan dan resiko. Kuncinya adalah pemahaman, kehati-hatian, dan tidak tergoda jalan pintas. Di era serba terhubung ini, kemajuan ada di tangan mereka yang berani berinovasi, tapi tetap cerdas dan waspada. Demikian drama radio, peluang dan jerat dunia digital. Persembahan Radio Republik Indonesia, Bandar Lampung. Sampai jumpa.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang. Hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

0: Generasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, NTB malam ini masih bersama saya Andi Suhandi ya, menemani ruang dengar Anda. Dan selanjutnya pendengar, kami ketengahkan beberapa informasi lagi ya dalam obrolan komunitas, karena malam hari ini tidak bersama narasumber. Jadi saya akan isi dengan beberapa informasi kembali ya. Dan informasi yang ingin saya hadirkan ini informasi untuk Anda yang berada di wilayah Kota Mataram ya, di mana pemerintah mulai menyiapkan perubahan pola lalu lintas di jalan Dakota Kota Mataram. Nah, bagaimana informasinya pendengar? Nanti saya akan hadirkan untuk Anda di Musik dan Informasi Pro 1 RRI Mataram untuk malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Mataram, Anda yang tinggal di Kota Mataram, pemerintah mulai menyiapkan perubahan pola lalu lintas di Jalan Dakota, Kota Mataram. Ini sebagai langkah mengurangi kepadatan kendaraan yang selama ini menjadi keluhan pengguna jalan. Jadi uji coba rekayasa lalu lintas ini berupa sistem satu arah. Dijadwalkan mulai uji coba ini tanggal 20 Juli 2026. Nah, ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin, di mana pihaknya nanti akan melakukan pengaturan arus kendaraan hanya dari arah Jalan Adi Sucipto menuju utara, sementara kendaraan dari arah Jalan Dr. Wahidin tidak lagi diperbolehkan memasuki Jalan Dakota dan diarahkan untuk lurus saja. Dikatakan juga kebijakan tersebut merupakan hasil kajian Dinas Perhubungan Provinsi NTB bersama Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan menurutnya rekayasa ini diharapkan mampu mengurangi titik antrian kendaraan yang selama ini kerap memicu kemacetan di kawasan tersebut. Nah, dijelaskan juga Dinas Perhubungan Kota Mataram hanya bertugas mendampingi pelaksanaan uji coba karena seluruh perencanaan dan kebijakan ini berada di bawah kewenangan pemerintah Provinsi NTB. Nah, berdasarkan skema yang telah disusun, pendengar, kendaraan dari Jalan Adi Sucipto ini tetap dapat melintas Jalan Dakota menuju utara. Dan pola pengaturan tersebut bukan hal baru ya. Selama ini petugas di lapangan telah beberapa kali menerapkan sistem serupa secara situasional melalui mekanisme buka tutup pada jam-jam sibuk, terutama saat pagi dan sore hari. Nah, pendengar, melalui uji coba ini pemerintah ingin mengukur efektivitas rekayasa lalu lintas sebelum diputuskan sebagai kebijakan permanen. Nah, jika terbukti mampu memperlancar arus kendaraan dan mengurangi antrian di simpang Jalan Dakota, sistem satu arah berpeluang diterapkan secara berkelanjutan. Anda ingin membaca informasi ini ataupun informasi-informasi yang lain, bisa mengunjungi laman informasi kami ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu lagu dari miliknya Ismi Aziz. Ini lagu lama ya, tahun 90-an. Aku Rindu. Lagu Aku Rindu ini semoga membuat Anda lebih happy ya di malam hari ini. Kalau berbicara mengenai rindu, ada juga nih acara Ruang Rindu akan kami ketengahkan juga ya. Seperti biasa di jam 10 malam sampai menjelang pukul 11 malam nanti. Jadi jangan lewatkan nanti acara Ruang Rindu. Anda bisa bergabung di 081-802-05-6000. Untuk kita sama-sama nanti berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Baik pendengar, ada satu informasi yang ingin saya ketengahkan ini. Ada informasi dari pemerintah Kabupaten Bima. Informasi di mana pemerintah Kabupaten Bima ini melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah kembali menunjukkan komitmennya dalam memajukan industri kerajinan lokal dengan mengikuti peringatan hari ulang tahun ke-46 Dewan Kerajinan Nasional yang digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi keikutsertaan tersebut dipimpin langsung Ketua Dekranasda Kabupaten Bima, Murni Sucianti Adi Mahyudi, yang juga menjabat Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bima bersama jajaran pengurus Dekranasda. Jadi rombongan tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan juga disambut langsung oleh panitia penyelenggara kerjasama bersama jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Nah pendengar, partisipasi dari Kabupaten Bima pada agenda nasional tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperkenalkan berbagai produk kerajinan unggulan daerah, terutama kain tenun Bima yang selama ini dikenal memiliki motif yang khas ya dan nilai budaya yang tinggi. Nah, selain menjadi ajang promosi, kegiatan tersebut juga menjadi wadah bertukar pengalaman antar daerah dalam mengembangkan industri kreatif berbasis budaya lokal. Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, demikian informasinya ya yang saya kutip dari laman informasi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin selalu memperbarui informasi, baik itu informasi-informasi lokal, informasi nasional, bahkan informasi internasional, bisa membuka laman informasi kami di rri.co.id. Kita nantikan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Nanti kami akan menemani Anda di Ruang Rindu. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Maple, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Maple menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, Ruang Rindu kembali menyapa ruang dengar Anda ya untuk malam hari ini. Yang ingin bergabung boleh ya, langsung saja. Langsung Dende anteh-anteh langsung di nomor 081802056000 atau bisa juga di 0370646521. Baik, yang langsung sapa nih Kinggi, saat milih bergabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bang Fajar di Praia, apa kabar Bang Fajar?
1: Alhamdulillah.
0: Bagaimana kabarnya Bang? Sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
0: Bang Fajar, den teleh le Praia Bang Fajar.
1: Ya?
0: Den teleh le Praia.
1: Angin.
0: Angin.
1: Keras.
0: Lagi mataran angin nenda agak-agak telih nyet. Kembe deh.
1: Agak telih
0: aja. Masya Allah. Dek mele renggang kecamanya han basen. Sila Bang Fajar mele debe. Salam-salam Josai niki.
1: Arabun Daisa. Bunda Siti Hajar, nanti nanti biola cahaya manja Mbak Ida. Mbak Ida, Dada, Bang Suro, Bang Sade, Bang Bang Bogi, Bang Putra Putra Majapahit. Bang Raja.
0: Saya Enda.
1: Ada Pak John, Pak Jang Layak, Bang Bang Mahedin, Bang Ordet. Ada Bang Ayah, ada Bang Alvin, Bang Merian, Bunda Maknya, Bunda Kartini, Aja Mudaben, dan Bang Alvin.
0: Saya Anda.
1: Semuanya sudah.
0: Semuanya. Amin.
1: Bang Andi keluarga dan semua keluarga besar.
0: Tampi asing ge.
1: Semoga sehat, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Amin.
0: Ge.
1: Ya, selamat malam dan
0: selamat
1: bertugas.
0: Terima kasih. Tampi asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, pembuka jebak di Kinggi le. Ruang Rindu, berbagi rindu melalui lagu-lagu yang sudah kita siapkan ini. Lagu-lagu Ruang Rindu malam ini pendengar, kita akan nikmati lagu-lagu Indonesia. Ini lagu-lagu lama ya, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Di belakangnya Bang Fajar, ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, selamat malam.
0: Wah, ini suaranya Bang Raja.
2: Oke.
0: Berbagai kabar Bang Raja?
2: Dingin.
0: Oh, dingin lete.
2: Dingin sama saja.
0: Mbeta denan ini Mataram apa Lombok Timur?
2: Timur di proyek
0: nih, Bang. Di Lombok Timur?
2: Ketelik di pantai.
0: Waduh, pantai Mbet ya?
2: Tanjung Luar.
0: Tanjung Luar?
2: Iya.
0: Wah, berarti indah ya?
2: Iya, ketelik.
0: Telih?
2: Yang kecil seperti selimut, selain jaket, selain sepatu, selain lampu.
0: Sabar, sabar, sabar, sabar.
2: Mataram yang telih?
0: Mataram, telih, ke malam.
2: Aduh doang,
0: jadi. Sila, Bang Raja, pengen salam-salam buat sih. Lagu-lagu Indonesia malam ini.
2: Apa lagu nane ini?
0: Lagunya ada lagu dari miliknya siapa ini ya? Malida nama penyanyinya.
2: Oh, yang lain.
0: Banyak dia. Ane salam-salam ya dulu Bang Raja.
2: Ya, salam-salam untuk pertama Bunda Isaku.
0: Bunda Aisyah.
2: Iya. Bunda Aisyah. Terus
0: awalnya Bunda Aisyah yang punya penyayang gitu.
2: Iya, ada penyayang ya.
0: Lekan B penyayangnya.
2: Ya, enggak tahu sih, enggak dibilang sayang-sayangan. Terus nih Ida di Sayabayan, terus Pak Irwan, terus Kinanti, Mantang, Lali Ratu. Terus tuh yang di Maluku siapa namanya? Melayu tuh. Kenalan ya, salam kenal. Terus Bang Fajar tadi, terus Ordes, Bajang Lai, terus Togi, terus Jakun dan Set, terus Pak Alvin, Bunda Siti Hajar, saya rumahnya. Terakhir Bunda Isa lagi tersebut sudah banyak. Terus yang terakhir lagi
0: Sai.
2: Bang Andi sudah coba. Assalamualaikum. Kedinginan malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedinginan ya. Marabasan Bang Fajar baru dende jauh-jauh lekan epen balikin. Sila lemurin Bang Raja, ada siapa yang bergabung di 081 80 dan 056 ribu, bisa juga di 0370 646 521. Silakan ruang rindu malam ini kita akan dengarkan lagu lagu-lagu Indonesia ya. Ini lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an, 90-an. Yang ingin bergabung boleh dicoba ya di 081 80 20 56 ribu. Halo, selamat malam, ruang rindu. Iya, keputus ya. Silakan mendengar, kalau tidak ada kita ke lagu dulu ya. Lagu yang akan membuka kebersamaan di ruang rindu. Ada lagu Sementara Berpisah dan Sela dari Agus Wisman.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang gak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Gak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: Ini lagu dari Agus Wisman ya, dengan lagunya berjudul Sela. Lagu yang dikeluarkan atau dirilis tahun 1989. Masih di Ruang Rindu pendengar, kami mengajak Anda untuk berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang kami ketengahkan. Malam ini kita bernostalgia ya dengan lagu-lagu Ruang Rindunya, karena ini lagu-lagu pop Indonesia tahun jadul. Yang sudah bergabung nih siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Siapakah tidak bersuara ini? Siapa kau? Kenapa tidak ada suara? Baik, keputus ya. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali di Ruang Rindu. Masih kita coba untuk Anda yang ingin... Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam
0: juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica di Batu Mulia.
1: Ya, apa kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke dah, salam-salamnya buat siapa ini?
1: Nyalam-nyalam dulu ada Bang Irwan Akuran sama Mbak Ila. Ada Pak Mawiin, ada Alvin, ada Kinanti.
0: Kemudian
1: ada Raden Jedor, ada Bunda Mas Niyah, Tuan Hajah Niyah, Pak Spidey Bajang Keren, Mawardi Soekardi, Suhardi. Ada Mak Baok juga yang ada di Beseng, ada Mami Baok juga di Lendang Lekong, Salam Kompakan, ada semuanya sudah. Oh, Raja Kelana nanti saya diprotes.
0: Raja Kelana.
1: Iya, Raja Kelana yang selalu berkelana. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Buat Bang Andi, mudah-mudahan tetap sehat, tetap akuran bareng keluarga.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica ya. Di belakangnya Ica yang ingin bergabung boleh, silakan dicoba Ngi. Selamat malam untuk Bunda Aisyah. Apa kabar Bunda? Nah, langsung belok ke timur Bunda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
2: Ya, tinggi dan rendah.
0: Alhamdulillah Bun.
2: Alhamdulillah, syukurillah.
0: Iya.
2: Ku titip rinduku lewat udaranya RRI dan kenang masa laluku lewat lagu-lagunya.
0: Mantap Bunda.
2: Apa itu lagunya? Coba sebutin Bunda dulu.
0: Lagu apa?
2: Itu lagunya, lagu Indonesia atau lagu Barbarta?
0: Lagu Indonesia nih, Ki Bunda.
2: Terus apa yang romantis-romantis, menyebut berbunga-bunga?
0: Lagu Zimboni yang indah dari Bob Tutupuli, kemudian Kemana Dimana, Beta Ria Sonata. Buku ini aku pinjam Iwan Fals, Kau, Niki Asria. Karena kau dia ingin mengerti.
2: Kau pilih soal dia ya, pengertian lalu sayang.
0: Hasrat Cinta, Yana Julio, Alda, Patah Jadi Dua. Hatiku patah jadi dua.
2: Ayo tadi kau pilih patah-patah. Kuno, biarin pinjam buku, kuno, pinjam buku.
0: Pokoknya yang terputar dan selapu Niki. Oke?
2: Iya.
0: Akan diputar semuanya ini nanti.
2: Oh iya, kalau begitu semuanya udah lagunya okay. Untuk saya itu semuanya. Dan lagunya spesial buat yang tersayang. Salam kangen, salam sayang selalu. Salam guru, galanya.
0: Tadi Mas Raja dengar enggak Bunda?
2: Ini kan sedang di popping sebelah.
0: Walah Bang Raja.
2: Iya, makanya dengan penasaran besok kalau sudah ini akan ku buat berita acara di RRI sayang. Tenang, baik.
0: Oke, Bang Raja sehat-sehat selalu Bang Raja.
2: Buat mesmanya ya, kenapa larinya ke Bang Raja? Jangan dong. Nanti tersinggung areranya itu. Biarin Bang Raja lebay-lebay, udah di RRI.
0: Oke,
2: Bang Raja Ngi, buat mesmanya dari S sampai Z. Mudah-mudahan gak pada saya nolak mesmanya. Dan bahagia seperti ya. Dan Anda bisa terus bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan dan dapat selalu Ngi.
0: Amin.
2: Sedang hati-hati, lancar aktivitas, lancar bikinnya.
0: Terima kasih Bunda.
2: Terima kasih Bunda. Dua lembar bebe ya. Selalu dalam lindungan Allah SWT, keluarga Bunda pamit matur sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Ya Bunda Aisyah di Kuripan ya. Baik, di belakangnya Bunda Aisyah mungkin ada di 081 80 dan 056 ribu. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo Solihin, apa kabar Solihin?
3: Halo Kak Andi.
0: Iya, apa kabarnya?
3: Alhamdulillah baik Kak Andi. Kalau Kak Andi sendiri gimana kabar?
0: Alhamdulillah. Silakan Solihin, pengen salam-salam buat siapa nih?
3: Salam-salam ya buat ibu bapak keluarga nih, salam tangannya di rumah keluarganya. Buat tadi buat Kak Isah diberi pantas selalu. Ada juga Maya Mantang, terserah ada Kalti Tarin, ada Bang Raja, ada itu Batu Mulik tadi ya, semua pasien tetap selalu. Ada Pak Gaga Percek, ada Mbak Tinte ya, tetap selalu. Ada Kinza, ada Kinanti, ada Ila, ada Bang Haji Jamil, ada Pak Haji Zaki, ada juga Bang Taril, ada Bang Fajar, ada Bunda Cahaya, Bunda Si Cahajar, ada juga satu lagi, ada Kaikianos, ada juga Aries yang hilang. Gimana kabarnya Aries ya?
0: Aries, oh iya ya, Aries sudah nikah ya, dia.
3: Dengaran. Ya, terus buat satu lagi, ada Pemawiin, Jabir Pendaya, ada yang Mister Bin dan Tenagung, ada Pak Chan juga di sana, ada juga Pak Haji Herman juga ya, ada Pak Karin sudah tadi, ada Pak Sukri, Beran Bunda Marni di timur. Ada semua.
0: Oke.
3: Oh iya deh. Oke, buat siapa lagi? Semuanya udah.
0: Semua-semuanya ya.
3: Bunda Gwar juga di sebelah kertas lalu.
0: Oke.
3: Oke, Bunda Cahaya ini salamnya Kak Andi.
0: Siapa?
3: Bunda Cahaya.
0: Bunda Cahaya kenapa nama asuh Bun? Gelap-gelap tamu Bang.
3: Kalau panggil dia mencet katanya
0: capek. Oh gitu. Sila menun Solihin.
3: Buat Andi.
0: Iya.
3: Buat kita selalu
0: masih. Amin amin amin.
3: Umur keselamatan
0: ya. Oke.
3: Pasangan titik. Tapi jalan ke Andi ganteng. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Solihin yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, di belakangnya Solihin ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam juga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lale Ratu ya?
4: Nggih.
0: Alhamdulillah. Sehat. Di sana sehat nggih?
4: Alhamdulillah, semua keluarga sehat walafiat.
0: Silakan, Bunda.
4: Salam buat semua keluarga di mana pun berada. Semoga mobil tetap bisa berjalan panjang umur. Dimana lebih selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus ada Bisa Lihat Barisan, ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Mawiin, Pak Afif, ada Pak Tahwil, ada Pak Andi Bidang Sari, ada Pak Jen, ada Pak Ikanol, terus ada Mas Raja, ada Pak Fajar, ada Mbak Enza, ada Pak Kenzo juga menggaji selalu, ada Putra Majapahit, ya buat Pak Haji Sahbudin, Pak Nota, Pak Marisa, menggaji juga, buat semuanya Bangi datang juga tempat terkecuali dalam kompok kesehatan,
0: kompok
4: selalu, buat Mas Andi. Semoga Mas Andi tetap bisa kesehatan juga.
0: Amin.
4: Banyak umur, semakin dilancar yang rezekinya.
0: Amin.
4: Selalu berasa dalam lindungan Allah yang taala.
0: Iya.
4: Sampai kita akhir dia Mas Andi.
0: Yes, terima kasih.
4: Waktunya.
0: Yang
4: rangkum kita yang Allah yang sampurna. Agung Agung Senapurun di Agung Nyalai Tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya ada siapa? Keputus. Baik pendengar, di 081 80 dan 056 ribu atau 0370 64 6521, saya siratkan dulu ya. Kita dengarkan lagunya, lagu-lagu Ruang Rindu malam ini.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu masih menyapa ruang dengar Anda ya di malam hari ini. Ada yang bergabung silahkan dicoba kembali di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370 646 521. Masih beberapa menit lagi kebersamaan di malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Purbaya nih ya.
1: Ya, gimana kabar Pak?
0: Sehat Purbaya.
1: Dingin di sana Bang?
0: Dingin. Nah, mulai ayo kersek-kersek suara Purbaya nih. Ya, sudah. Salamnya buat siapa? Jangan kedengahan suara Anda Purbaya. Nah, kami jatuh tahu deh nih. Pokoknya yang kedengeran suara Anda. Nah, wassalamualaikum ya, Nggih. Tutup ya. Waalaikumsalam. Ya Allah, Purbaya sabar Purbaya, Nggih. Coba mau nelpon agak solahan PT tahu nih, Nggih. Arah-arah sinyal nih, ya agak kersek-kersek suara Anda. Baik, di belakangnya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Ruang
0: Rindu
2: memori lewat
0: lagu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Ayu ya?
2: Iya, sebenarnya kalau orang Maluku bukan panggilannya Mbak ya, panggilnya Caca kalau di Maluku tengah.
0: Oh, Caca Ayu ya.
2: Iya, kalau kita di Muslim panggilannya Caca sama Abang, kalau di Wasudera Nasrani panggilnya Bu sama Usi.
0: Ah, oh, Caca Ayu, apa kabar Caca Ayu?
2: Ya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik Bang Andi. Bagaimana kabarnya di sana?
0: Alhamdulillah.
2: Iya, saya kan orang Jawa.
0: Silakan ya. Caca Ayu.
2: Oke, lagunya sudah disiapkan ya Bang Andi?
0: Enggak
2: apa-apa. Ya, salamnya buat saya barusan mendengarkan ya, tadi ada yang baru turun jadi ya, siapa suaranya agak-agak kurang jelas itu ya Bang.
0: Iya, Purbaya tadi ya.
2: Oh iya, buat Bang Purbaya salam benar. Udah juga untuk Abang Oles, ada Pak Marisa, ada Mas Mia juga, Bunda Aisyah,
0: iya.
2: Ada Pak Maya, ada Mbak Kenja, Mbak Isla juga.
0: Iya.
2: Lagi nanti, terus ada Bunda Aisyah, Abang Alvin juga sama Abang Fajar. Ya, buat Tila sama Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan mendengarkan semuanya, selamat sehat rahmi. Bang Andi, terima kasih ya.
0: Terima kasih juga.
2: Dan Kelai, selamat
0: malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar, karena waktu terus merawat ke pukul 11 malam, kita tutup ya, untuk menerima atensi Anda. Ada dua lagu Ruang Rindu akan kami persembahkan. Yang pertama dari Niki Asria, dan nanti ada lagu dari miliknya Alda, Patah Jadi Dua. Kita nikmati bersama lagu-lagu Ruang Rindu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala, sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi, sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit, sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman, sayang. Manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara, "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia, Pro 1 RRI Mataram.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa, Programa 2. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Edisi hari ini 11 Juli 2026 dari kawasan Langko 83 Ampenan. Saya Julian Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Raya Hubul Athan, Islam Center Provinsi Nusa Tenggara Barat, rahimakumullah. Insyaallah pada subuh kali ini kita akan sama-sama melanjutkan kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita yakni Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. K.H. Muhammad Zaidi Abdad MAG, yang akan mengkaji Quran Surah Al-Ahqaf ayat 24 sampai dengan 25. Sekali lagi tema kajian kita pada pagi hari ini Quran Surah Al-Ahqaf 24 sampai dengan 25. Insyaallah kajian kita sampai dengan waktu syuruk pada pukul 6 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Baiklah para jemaah sekalian, marilah kita

0: mengawali dengan bersama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selebihnya kepada al-muqarram falatafaddal masykur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang kami muliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula para pendengar semua, semoga Allah senantiasa merahmatinya. Para jamaah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali untuk melanjutkan kajian kita, dan pagi ini kajian kita sudah sampai pada surah Al-Ahqaf ayat yang ke-24 hingga 25. Kita awali majelis ini dengan bersama-sama membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan niat kita untuk duduk itikaf sekaligus mentadaburi ayat Allah ini menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi kita di hadapan Allah bahwa pagi hari ini kita bersama-sama mentadaburi ayat Allah. Mudah-mudahan kita berikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan hidup. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati ajmain. Insyaallah ilahumul Fatihah. Seperti biasa kita baca bersama-sama.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Bapak ibu para jamaah sekalian rahimakumullah, sebelum kita mengkaji dua ayat, perlu kita memberikan pengantar terlebih dahulu bahwa Al-Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentu memiliki keistimewaan-keistimewaan yang kadang kita juga tidak memahami tentang itu. Jadi di antara keistimewaan Al-Quran ya, itu tidak hanya menceritakan sejarah umat-umat terdahulu, tetapi menghadirkan kisah-kisah terdahulu itu sebenarnya adalah cermin ya, dari kehidupan umat manusia. Jadi sepanjang zaman itu bisa melihat cerminan umat masa dahulu. Dan ini penting untuk menjadi pembelajaran. Karena itu di dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Yusuf ya, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka, kisah-kisah terdahulu itu ada pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Nah, salah satu ya, ayat yang syarat bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita ini adalah kisahnya kaum 'Ad di dalam surah Al-Ahqaf ini ya, khususnya pada ayat yang ke-24 dan 25. Jadi kaum 'Ad ini merupakan bangsa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karunia kekuatan fisik ya, seperti yang sudah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Jadi kemajuan peradabannya luar biasa, kemakmurannya luar biasa diberikan oleh Allah. Namun seluruh keunggulan itu yang diberikan oleh Allah tidak mampu menyelamatkan mereka ya. Kenapa? Karena memang kesombongan yang dilakoni oleh mereka. Bahkan juga mereka mendustakan nabinya, yaitu Nabi Hud alaihissalatu wassalam, bahkan juga menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, jadi Quran ini memang menariknya ya, tidak menggambarkan kedahsyatan azab, tidak dipertontonkan begitu ya. Jadi ingin melihat bagaimana kaumnya Nabi Hud, kaum 'Ad ini berpikir lebih jauh, tapi justru mereka ingin menantang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini manusia. Jadi manusia itu kalau sudah tidak tahu ya, apa yang terjadi di dalamnya, itu kadang juga seperti itu. Nah ini yang digambarkan di dalam surat ini. Maka mari para jamaah sekalian rahimakumullah ya, ini penting menjadi pelajaran bagi kita ya. Jadi sesuatu kadang-kadang melihat itu hanya tampak di mata kita, tapi tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Mari kita tadabburi ya, dua ayat ini kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadza 'aridum mumtiruna. Falamma ra'auhu, maka tatkala melihatnya. Jadi yang melihat ini ya kaumnya Nabi Hud, kaum Ad. Aridun, awan. Mustaqbila audiyatihim, yang menuju kepada wadi mereka, lembah-lembah mereka. Qalu, mereka menyatakan, hadza 'aridum mumtiruna, inilah awan yang akan menurunkan hujan bagi kami. Jadi mungkin kemarin sudah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya ya, bahwa ceritanya bagaimana Nabi Hud menyampaikan kepada kaumnya yang mengajak untuk mentauhidkan Allah, yang mengajak untuk mendekatkan kepada Allah. Tetapi yang terjadi adalah justru menjauhi, justru menentang. Walaupun juga dikasih tahu kalau kamu nanti tidak menuruti kehendak Allah, pasti juga akan diberikan azab. Bahkan mereka juga menentang, coba datangkan azab itu kepada kami. Maka di sini didangkan azab oleh Allah, tetapi mereka tidak merasa ya. Mereka menganggap bahwa awan yang tebal itu ada dianggap sebagai rahmat dari Allah, akan turun hujan. Karena dalam pandangan beberapa ulama tafsir dijelaskan kaum Ad ini lama mengalami paceklik ya, lama tidak ada hujan. Ya sama dengan kita mungkin ya. Kalau sudah lama tidak hujan, apalagi para petani ya, sudah cocok tanam semua, kemudian tidak ada hujan, ada mendung ya. Itu secara kasat mata mereka senang, alhamdulillah hujan turun. Ya, tapi di balik hujan turun itu apakah menjadi rahmat atau menjadi bahaya? Tidak ada yang tahu. Nah, sama dengan kaum Ad ini. Begitu ada gelap hujan, wah, ini hujan ini. Ya. Gambarannya seperti itu. Bal huwa masta'jaltum bihi rihum fiha 'adzabun alim. Nabi Hud mengatakan, bukan. Itu bukan hujan. Tetapi itulah yang kamu minta disegerakan datangnya azab itu berupa rih, angin. Rihun fiha azabun alim, angin yang di dalamnya itu adalah sebagai azab yang besar. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum. Nah, di ayat ini kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tudammir, yang akan menghancurkan kullasyai, setiap sesuatu bi amri rabbiha, dengan perintah Tuhannya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka di pagi-pagi hari itu ya mereka melihat ya, la yura, tidak tampak, tidak bisa dilihat, illa masakinuhum, kecuali rumah-rumah mereka, tempat tinggal mereka. Jadi dengan adanya rih, angin yang besar, angin yang panas itu, kemudian manusianya, kaum Ad ini sudah bergelimpangan, sudah tidak ada, sudah tidak bisa dilihat. Ya ibarat kalau ada puting beliung itu berterbangan semua, termasuk juga manusianya berterbangan, hanya puing-puingnya saja yang dilihat. Nah, dijelaskan oleh Allah seperti itu. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah balasan kaum bagi mereka yang melakukan dosa. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, dari dua ayat ini dijelaskan oleh para ulama ya. Di tafsir disebutkan falamma ra'ahu 'aridan mustaqbila awdiyatihim ay falamma ra'ahu sahab mu'taridan fi ufuqis sama' muddajihan nahwu awdiyatuhum ittabshiru bi. Jadi kala di tafsir ini alias Sobumi mengatakan bahwa yang namanya awan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, ya. Itu didatangkan oleh Allah menuju ke lembah-lembah mereka. Jadi kalau kita lihat di daratan mereka ini berarti banyak wadi-wadi. Jadi ibarat kalau kita ini apa ya, lembah ya. Ya lembah itu kayak ya model lapangan luas lah ya. Jadi lapangan yang memang di pegunungan-pegunungan itu namanya wadi. Kalau di kita di Timur Tengah itu ada gunung-gunung itu, kemudian ya ada lembah-lembah. Nah, itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sana. Ibarat orang yang sudah mengharapkan bagaimana hujan yang tidak pernah turun, maka ketika ada awan yang gelap itu mereka bahagia. Mereka senang. Ya. Jadi menjadi kabar gembira, istabsyiru bihi, diberikan kabar gembira. Maka ketika itu didatangkan oleh Allah, mereka mengatakan hadza 'aridum mumtiruna. Wa qalu hadza as-sahab ya'tina bil matar. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah hujan. Maka ulama mengatakan kanat adun qad abta anhumul matar. Jadi itu tadi saya katakan bahwa memang sudah lama, ya telah lama di kalangan mereka itu tidak pernah turun hujan. Karena itu di sini dikatakan waqut hatu muddatan tawilatan minaz zaman. Ya, oleh Imam Ali As-Sobani mengatakan muddatan tawilatan minaz zaman. Jadi memang panjang, lama tidak ada hujan. Maka falamma ra'u dzalika sahab al-aridu dhannu annahu matarun. Maka ketika awan itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya itu akan turun hujan. Fafarihu bihi wastabshiru. Maka mereka ini bahagia. Mereka senang. Waqalu hadza 'aridum mumtiruna, sehingga mereka sepakat mengatakan bahwa itu adalah akan menjadi musabab turun hujan. Nah, dan itu ya manusiawi lah Pak. Manusiawi kalau dari sisi manusia. Jadi kalau misalkan kita menduga ada awan yang gelap itu, wah ini bah hujan ini. Tapi ternyata kadang-kadang juga tidak hujan. Nah, itulah ya. Jadi orang-orang dahulu seperti bal ma huwa mastatum bilji bal huwa mastajaltum bih. Tetapi itu adalah bukan sebagai rahmat Allah, tetapi itu azab yang kepingin mereka disegerakan itu. Dan mereka sebelumnya mengatakan kepada Nabi Dawud, kalau kau itu benar sebagai nabi dan Tuhanmu itu ingin mengazab kami, coba datangkan azab itu, segerakan. Maka disinilah bal huwa masta'jaltum bihi aqala lahum hud. Dikatakan kepada mereka oleh Nabi Hud, laisal amru kama za'amtum annahu matar. Itu bukan sebagaimana prasang kamu bahwa itu adalah hujan. Bal huwa masta'jaltum bihi minal azab. Summa fassarahu biqaulihi rihum fiha azabun alim. Ay huwa rihun asifatun mudabbira mudammiratun fiha azabun mu'allimun atau mu'limun. Jadi di sini dikatakan oleh Nabi Dawud bahwa sesungguhnya itu adalah bukan hujan yang akan memberikan rahmat kepadamu, bukan seperti persangkaanmu bahwa itu akan turun hujan, tetapi itu adalah azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama tafsir mengatakan rihun fi adzabun alim itu adalah semacam angin topan. Jadi rihun asifatun mudammiratun biha fiha adzabun mu'limun. Jadi mu'lim itu yang mengakibatkan, menyakitkan lah. Jadi angin yang sangat menyakitkan. Jadi kalau dulu kita pernah cerita bagaimana angin yang begitu panas, barangkali sama dengan kasus yang sekarang, yang kemarin beberapa waktu yang lalu di Amerika ya, kemudian di beberapa benua Eropa, masyarakatnya tidak kuat, begitu panasnya, seolah-olah matahari sudah di depan mereka, sehingga ada sungai yang begitu memanjang, mereka datang menjebur semua ke sungai. Kenapa? Karena tidak kuatnya dengan panas itu. Padahal itu sampai 40 derajat. Ya sama sejujurnya, kalau di Mekah pada saat Arafah itu kadang-kadang juga sebelumnya bisa mencapai 40 lebih. Sehingga kadang juga terjadi dehidrasi, kurang minum, ya. Kemudian juga bisa terjadi kelelahan dan sebagainya. Nah, ini yang digambarkan. Jadi sebenarnya kejadian-kejadian itu tidak hanya pada masa lampau, tapi bisa juga Allah hadirkan di tempat kita. Kenapa? Boleh jadi ya manusianya tidak mau bertaubat kepada Allah. Boleh jadi manusianya sudah melanggar aturan-aturan syariat Allah. Jadi bisa saja Allah mendatangkan seperti itu. Ya. Nah, ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Nah, itu salah satu contoh kasus yang lagi viral kemarin, Grace itu ya, ya di Amerika sama di Eropa itu. Ya. Bahkan ya di dalam ayat lain itu ya disebutkan sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin khusuma. Jadi itu sampai diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 7 malam 8 hari. Ya. Bagaimana kalau misalkan hujan itu kita 2 hari enggak berhenti-berhenti saja bisa banjir. Ya. Jadi Mataram ini kalau 2 hari mulai pagi sampai malam, pagi lagi, malam lagi banjir semua. Dan juga tidak bisa, air yang membawa rahmat itu bisa menjadi bahaya. Nah, ini kenapa? Ya boleh jadi karena kesalahan-kesalahan manusianya sendiri. Nah, di sini dijelaskan demikian. Rihun fiha adzabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha aitu kharibu wa tuhliku kulla syai'in atat 'alaihim rijalin wa muwasin wa ammalin bi amrihi ta'ala wa bi idzni. Dijelaskan oleh para ulama bahwa angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau awan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu atat 'alaihi mirrijal. Ya. Jadi pertama itu menyapu manusianya. Jadi ibarat angin yang besar itu manusianya disapu dulu. Setelah itu kemudian wamuasin, hewan-hewan ternak. Hewan-hewan ternaknya, wa amwalin kemudian harta bendanya. Bi amrihi ta'ala wa bi izni, itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan izin Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Para jamaah sekalian rahimakumullah, ini kalau sudah Allah berkehendak, apapun bisa terjadi. Dan pelajaran dalam hidup ini yang kita rasakan banyak. Bagaimana ketika kita bisa menyaksikan pada zaman dan era kita tsunami besar pada saat di Aceh, ya. Orang hanya menonton dan melihat. Kalau sudah Allah berkehendak seperti itu, kasus 2018 di tempat kita, ya, hanya diguncang zilzal, gempa, maka tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya, ya. Itu gambaran. Jadi Allah itu memberikan contoh-contoh seperti ini ada sebagai pembelajaran bagi kita semua. Nah, pada zaman kaum Ad itu begitu. Jadi tuharibu wa tuhlik kulla syai. Jadi menghancurkan segala sesuatu, dan itu didatangkan dimulai dari manusianya. Atat alaihi mirrijalin wa muwashin wa amwalin bi amrihi ta'ala wa bi idznihi. Itulah pemahaman tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha yang dijelaskan oleh para ulama. Ibnu Abbas menyatakan awwalu ma ja'at ar-rih 'ala qaumi had 'ala qaumin had kanat ta'ti 'ala ar-rijal wal muwasi fatarfa'uhum min al-ardi. Masyaallah. Jadi Ibnu Abbas itu menjelaskan angin yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum 'Ad itu didatangkan pertama yaitu menyapu manusianya, kemudian setelah itu hewan-hewan ternak, fatarfa'uhum minal ardi, kemudian diangkat. Jadi ya kayak berterbangan begitu, Pak. Diangkat dari bumi, ya, berterbangan. Wa tutayyiru bihim ila sama hatta yusbihal wahid minhum qarrasiyati. Nah, disebutkan jadi diangkat manusia-manusia itu berterbangan, ya, seperti apa? Sampai seperti bulu ayam banting. Masya Allah, ini yang terjadi pada kaum 'Ad. Jadi Allah itu sudah mengingatkan melalui para nabi, tetapi mereka juga tidak mau sama sekali untuk mengikutinya. Ya, itu bisa saja terjadi pada kaum-kaum setelahnya, termasuk kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja terjadi pada diri kita dalam kehidupan kita. Jika manusianya itu sudah bengel, ya, sudah tidak mau untuk menjalankan syariat agama Allah, ya bisa saja Allah datangkan seperti itu. Tapi waliyadzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Selama, ya, kita masih ada tablik akbar, ya, seperti hari ini, ya. Kemudian ada orang yang istighosa, ada orang yang manakib, ada orang yang khisipan. Insyaallah Allah masih sayang kepada kita. Tapi kalau sudah kering bumi ini, tidak ada orang yang mau zikir, tidak ada orang yang mau membaca istighosa, tidak ada orang mau, ya, membaca apa khisipan, tidak ada orang yang mau membaca serakal, ya. Oh, kalau kita ini di Lombok ini kan serakal itu insya Allah masih tetap. Apalagi kalau sudah lahir anak-anak bayi, ya kan, nah, cucu-cucu, ya, nah, itu masih ada serakal-serakal itu. Tanda bukti kecintaan kepada Nabi, ya. Insya Allah dijauhkan seperti apa yang dialami oleh kaum 'Ad. Tapi ini menjadi pelajaran bagi kita, ya, pelajaran bagi kita. Nah, jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, itu penjelasannya Ibnu Abbas bahwa awwalu ma ja'at ar-rih 'ala qaumin had kana ta'ti 'ala ar-rijal wal muwasi fatarfa'uhum minal ardi wa tutayyiruhum biha ila sama' hatta yusbihal wahid minhum qarrasiyah. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa terlihat pada saat itu. Kenapa, ya? Sudah berterbangan semua kayak bulu ayam. Summa tadribuhum 'alal ardi. Ya, kemudian apa? Manusia itu diangkat, dibanting kembali ke bumi. Ya Allah, ya. Itu kalau Allah sudah berkehendak seperti itu. Fadakhalu buyutahum wa ahliku abwabahum. Maka mereka itu masuk ke rumah-rumah mereka, Pak. Ya. Ya. Fadakhulu buyutahum, mereka masuk ke rumah-rumah mereka. Wa ahliku abwabahum, kemudian mereka menutup pintu-pintu mereka. Faqla'atir rih al-abwabah wa sura'atuhum. Ternyata begitu mereka tadi takut masuk ke rumah-rumah mereka ditutup itu, angin ini langsung mencabut pintu-pintu rumah itu. Ya. Jadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala dijelaskan oleh ulama ini, dicabut itu, pintu ditutup biar mereka selamat, malah dicabut pintu itu. Faqala atirrih al-abwaba wa sura'atihim, dan kemudian merobohkan. Fayyallati qala Allahu taala tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Kau jangan macam-macam, mungkin begitu kata Allah. Sudah diingatkan, kau masih ngeyel. Ya, sudah diingatkan masih ngeyel. Walaupun kau masuk ke rumah-rumahmu atas izin Allah, diberantakan, dirobohkan. Nah, manusia ini kan kadang-kadang ya melihatnya zahirnya, Pak ya. Ketika diperintahkan, dikasih tahu, kadang juga ngeyel. Nanti kalau sudah kejadian baru kemudian ampun-ampun. Jadi dikasih tahu enggak mau. Tapi kalau misalkan sudah terjadi, minta ampun. Nah itu sebagai sunnatul insan, seperti itu. Maka ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, angin yang didatangkan itu adalah sampai menjebol rumah-rumah mereka, bahkan juga menghabiskan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha, ay tudammiru kulla syai'in marrat 'alaihi min rijal adin wa amwaliha wa tadmirul halal. Jadi semuanya itu adalah termasuk juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala didatangkan kepada mereka kaum 'Ad, termasuk harta bendanya dan seluruhnya yang dimiliki menjadi kerusakan yang besar. Bahkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan, an Aisyah taqalat kana sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ghaiman aw rikhan urifa fi wajhahu. Faqultu ya Rasulullah, annasu idza ra'ul ghaim idza ra'u al ghaima farahu raja'an ay yakuna fihi al matar wa araka idza ra'aitahu urifa fi wajhika al karahiyah. Ini dari Aisyah. Jadi Rasulullah itu kalau melihat, ya, mendung, melihat awan, idza ra'a ghaiman aw rihan, angin, urifa fi wajhihi, beliau itu berubah wajahnya. Jadi kalau melihat begitu, Rasulullah itu wajahnya berubah. Ini dari Aisyah. Kemudian faqultu ya Rasulullah, kata Aisyah, aku bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, annasu idza ra'u al-ghaima farahu raja'an ay yakuna fil matar. Manusia itu kalau melihat mendung, melihat awan, mereka wajahnya kelihatan berbahagia. Mereka senang. Farihu, dan mereka mengharapkan turunnya hujan. Tetapi aku melihat wajahmu ketika melihat itu kok kelihatan sedih, kelihatan takut. Ada apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, faqala ya Aisyah, ma yu'minuni ay yakuna fihi azabun udhiba qawmun birrih wa qadra'a qawmul azab faqalu hadha aridun mumtiruna fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadi Nabi ingin menyampaikan kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai Aisyah, tidak ada orang yang bisa menyelamatkanku. Ya, apakah angin itu merupakan rahmat atau azab Allah? Ya. Sebagaimana dulu diazabkan oleh Allah kepada kaum 'Ad. Azabu qaumun birrih. Jadi Nabi menggambarkan seperti itu. Makanya ketika ada sesuatu yang kelihatannya membahagiakan, itu belum tentu membahagiakan, Pak. dalam kasat mata kita melihat, oh itu baik, belum tentu baik. Dalam kasat mata melihat orang itu buruk, belum tentu buruk. Nah ini pembelajaran yang sangat luar biasa. Sampai Nabi mengatakan begitu, iya dulu manusia, kebanyakan manusia begitu, kalau melihat ada awan, ada angin, itu mereka senang. Kenapa? Karena akan turun hujan. Tapi apakah turun hujan itu menjadi rahmat atau azab? Karena pada satu masa yang lalu itu terjadi seperti itu. Mereka bahagia, mereka senang dengan adanya awan, tetapi itu bukan menjadi rahmat, tetapi menjadi azab. Itu sebabnya Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau melihat awan itu kok kelihatan sedih, beda dengan mereka, mereka bahagia. Maka jawabannya seperti itu, ya. Ya, ma yu'minuni ayyakuna fihi adzabun udziba qaumun birrih wa qatur'akumul adzab. Nah, itu yang disampaikan Rasulullah. Hadza 'aridum mumtiruna. Mereka mengatakan semua bahwa itu adalah hujan yang akan diturunkan kepada kami. Tapi akhirnya apa? Fa asbahu la yura illa masakinuhum, karena kebodohan mereka, kemudian juga mereka yang angkuh, mereka yang tidak mau kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan syariatnya, maka dijadikan sebagai azab kepada mereka, sehingga mereka pun juga tidak terlihat sedikit pun, satu pun orang tidak terlihat, hanya puing-puing, yaitu tempat tinggalnya saja. Aifa asbahu halaka la tura illa masakinhum li anna riha lam tubqi minhum illa al-athar wad diyar khawiyah. Jadi ya itu sudah tidak ada sama sekali. Ya, hanya kepuing-puingnya. Ya kayak kalau kita lihat yang terakhir di Norwegia ya. Di Norwegia 7,8 skala Richter yang kemarin ya. Berapa? Ya. 7, sekian. Itu hari itu berapa ribu? 1.400-an lebih ya katanya. Jadi Allah cara mematikan begitu. Set, selesai. Yang pernah terjadi kita dulu berapa ribu kita di sini ya? Yang kayak kiamat betul. Ya. Yang di Mataram ini goncangannya enggak sampai ya, tapi yang di KLU di sana. Subhanallah. Nah, ini tentu mengingatkan kita masih disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita masih diberikan kehidupan kembali, maka ini terus kita jadikan sebagai bagian untuk memperbanyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak tahu bagaimana Allah memberikan ujian kepada setiap manusia. Maka cerita kaum 'Ad dengan Nabi Hud ini menjadi pembelajaran yang luar biasa. Jadi mereka sama sekali tidak kelihatan manusianya, tetapi hanya puing-puingnya saja. Kenapa? Li annarriha lam tubqi minhum illal athar wad diyaru khawiyah. Jadi sudah tinggal puing-puingnya saja. Kadzalika najzil qaumal mujrimin. Maka yang demikian itu ada balasan sebagai kepada orang-orang yang melakukan dosa. Ai bimisli hadzil uqubah asyadidah. Nah, jadi sebagai uqubah itu ya balasan ya. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang memang sudah tidak mau menjalankan syariat. Ya, nu'aqibu man kana 'asiyan mujriman. Jadi diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang maksiat. Maksiat besar ya diberikan adab yang besar. Maka Imam Ar-Razi mengatakan wal maqsudu minhu takhwifu ahli Mekah. Ini sebagai bagian menakut-nakuti kaum Mekah. Nah, saya pikir tidak hanya di Mekah ya waktu kejadiannya, tapi ini semua kita juga merasa takut. Kalau Allah sudah mengirimkan seperti itu, tidak ada manusia yang tidak takut. Ya, tidak ada manusia yang tidak takut. Nah, para jamaah sekalian rahimakumullah, maka dari sini beberapa kesimpulan yang perlu kita sampaikan. Pertama adalah kita ini jangan tertipu oleh penampilan ya, lahiriah. Jadi orang ini kadang-kadang kan tertipu dengan lahiriah, sama dengan tadi itu, melihat secara kasat mata oh akan menurunkan hujan, ternyata tidak. Dalam kehidupan kita juga begitu. melihat orang secara zahirnya, secara lahiriahnya ternyata tertipu. Yang kedua, adab Allah bisa datang melalui sesuatu yang biasa. Jadi ya kayak angin, ya, kan biasa itu Pak ya. Ya seolah-olah orang kalau panas didatangkan angin itu seneng. Ya, apalagi di pantai. Wah, kemudian ada angin siwir-siwir, seger, ya kan? Ya, ya belum tentu, jangan-jangan itu juga menjadi sesuatu yang berbahaya. Jadi adab Allah itu bisa datang seperti itu. Jadi yang biasa. Yang ketiga apa? Kesombongan membuat seseorang itu menolak kebenaran. Jadi kalau kita ini sudah merasa semuanya bisa, semua tahu, itu kadang juga bisa menolak kebenaran. Nah itu. Kemudian yang keempat adalah semua itu terjadi atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah apapun di dunia ini atas tidak perintah Allah. Ya. Sama dengan di dalam surah At-Taghabun kan gitu. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa musibah itu bi'idzin rabbiha. Ya. Semua adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang bisa kita simpulkan adalah akhir orang durhaka itu adalah kehancuran. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin ada di dunia ini merasa ini orang ini kok, nah misalkan ya kelakuannya begitu tapi kok diberikan awet sama Allah ya. Tapi suatu saat nanti akan ada kehancuran. Kalau misalkan di dunia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin juga nanti pada saat di akhirat. Nah jadi mudah-mudahan para jamaah sekalian rahimakumullah, ya, kajian dua ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa apapun yang kita lihat di dunia ini mudah-mudahan adalah menjadi pembelajaran kisah-kisah yang terdahulu, menjadi perjalanan bagi kita semua sehingga kita juga lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir begitu dan terima kasih. Kalau ada yang mau didiskusikan monggo, kalau tidak kita tutup sama-sama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar rangkaian sholat subuh hari ini langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center. Dan kita kembali menuju Pro 1 RRI Mataram.

Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Senang sekali kembali kami Pro 1 Eren Mataram dan juga saya Putri Mentari hadir hari ini pendengar di hari Sabtu 11 Juli 2026 untuk kembali menyapa Anda dengan rangkaian acara atau program yang sudah kami siapkan hanya untuk Anda. Dan pendengar, tentu saja di hari ini atau di NTB pagi masih banyak informasi yang akan kami sampaikan kepada Anda. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RR Mataram, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Info cuaca hari ini.
1: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
2: Informasi perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sabtu 11 Juli 2026. Ya, kita awali dari Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Utara. Suhu hari ini di 23 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 43 sampai 92%. Untuk Lombok Tengah hari ini cerah berawan ya, di suhu 23 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan di 45 sampai 91%. Sumbawa, Dompu, dan Bima hari ini perakiraannya cerah di suhu 21 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan di 49 sampai 92%. Untuk Kota Mataram, pendengar, hari ini diperkirakan berawan dengan suhu 22 sampai 31 derajat Celcius dan kelembapan di 42 sampai 89%. Ya, demikian pendengar perakiran cuaca Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini.
0: Informasi cuaca hari ini

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sari Berita Sepekan, rangkuman peristiwa aktual selama sepekan seputar Nusa Tenggara Barat.
0: Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Sari Berita Sepekan, sebuah catatan informasi penting sepanjang Senin hingga Jumat, edisi Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Putri Mentari, inilah Berita Sepekan selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal angkat bicara terkait sewa mobil listrik yang dilaporkan salah satu organisasi non-pemerintah ke Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan pengadaan jasa sewa mobil listrik di lingkungan pemerintah Provinsi NTB telah dilakukan sesuai aturan. Laporan yang terregister pada 2 Juni 2026 tersebut menduga adanya penyalahgunaan kewenangan dalam proses penganggaran hingga pelaksanaan pengadaan sewa mobil listrik. Menanggapi laporan itu, Gubernur Iqbal mengatakan seluruh proses pengadaan telah melalui mekanisme yang benar dan memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, juru bicara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Asanul Halik, mengatakan pemerintah menghormati proses yang sedang dilakukan Kejaksaan Tinggi NTB. Ia menegaskan Porprov NTB akan bersikap kooperatif dan siap memberikan dokumen, data maupun keterangan yang diperlukan dalam proses penanganan laporan tersebut. Untuk diketahui, kasus tersebut kini memasuki tahap penelahan oleh Kejaksaan Tinggi NTB dan hasil dari proses tersebut nantinya akan menjadi dasar untuk menentukan ada atau tidaknya dugaan pelanggaran dalam pengadaan jasa sewa mobil listrik Pemprov NTB. Komitmen pemerintah Kota Mataram dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan mendapat apresiasi dari Komisi 9 DPR RI. Kebijakan peningkatan anggaran dan cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dinilai sebagai praktik baik yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Anggota Komisi 9 DPR RI Dapil NTB 2 Haji Muhammad Muazzim Akbar mengatakan, keberhasilan Kota Mataram bukan hanya dilihat dari besaran anggaran, tetapi dari keberpihakan kebijakan yang langsung menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menyebut penguatan perlindungan tenaga kerja menjadi langkah strategis menghadapi dinamika ketenagakerjaan di Kota Mataram yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 452 ribu jiwa dengan tingkat kepadatan tertinggi di NTB. Pada tahun 2026, pemerintah Kota Mataram mengalokasikan hampir 400 juta rupiah dari pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau untuk membiayai iuran BPJS ketenagakerjaan bagi 2.332 pekerja rentan selama satu tahun. Kedepan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan akan diperkuat melalui integrasi dalam sistem perizinan usaha dan pengadaan proyek pemerintah sebagai upaya memperluas perlindungan sosial bagi pekerja di Kota Mataram. Provinsi Nusa Tenggara Barat kini memiliki kantor layanan teknis standarisasi dan penilaian kesesuaian bahan standarisasi nasional. Kehadiran layanan ini diharapkan mempercepat proses standarisasi produk UMKM sehingga memiliki kualitas yang mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Kepala BSN RI Doni Purnomo Januardi Eviandono mengatakan saat di Mataram mengatakan NTB memiliki banyak komoditas unggulan seperti kerajinan mutiara dan produk berbasis sumber daya alam yang berpotensi menembus pasar ekspor apabila memenuhi standar nasional Indonesia. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal menegaskan kehadiran kantor layanan teknis BSN menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem industri yang utuh. Ia menilai layanan BSN akan membuka peluang lebih besar bagi produk UMKM NTB untuk masuk ke jaringan retail modern maupun pasar luar negeri karena telah memenuhi standar mutu yang diakui oleh nasional. Pemerintah daerah mendorong kawasan Pantai Senggigi sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus lumbung pendapatan asli daerah atau PAD. Namun di balik optimisme tersebut, kondisi di lapangan justru menunjukkan realitas yang berbeda, terutama bagi pelaku usaha mikro di kecil dan menengah atau UMKM. Di tengah geliat pariwisata yang diharapkan bangkit, sejumlah pelaku UMKM di Pasar Seni Senggigi mengaku masih menghadapi tekanan berat. Penurunan daya beli wisatawan menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi omset penjualan mereka dalam beberapa waktu terakhir. Abdul, salah satu pedagang yang telah berjualan sejak akhir 1980-an, mengungkapkan kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan masa kejayaan Senggigi di masa lalu. Abdul berharap pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik sementara, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan dan perawatan fasilitas. Pemerintah daerah mendorong kawasan Pantai Senggigi sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus lumbung pendapatan asli daerah. Komitmen memperkuat kemampuan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim terus diperkuat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melalui pelaksanaan Sekolah Lapang Iklim SLI Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2026. Sekolah Lapang Iklim menjadi wadah strategis untuk membangun kolaborasi lintas sektor dalam meningkatkan ketahanan pertanian berbasis informasi iklim. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengungkapkan Provinsi NTB memiliki sejarah penting dalam pengembangan sekolah lapang iklim di Indonesia. Menurutnya, daerah ini merupakan salah satu provinsi pertama yang dijadikan proyek percontohan karena memiliki karakteristik yang sangat relevan terhadap isu perubahan iklim, khususnya pada sektor pertanian. Meski demikian, Marjuki memastikan BMKG terus memperbarui seluruh informasi iklim secara berkala agar masyarakat memperoleh data terbaru yang dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan. Kabupaten Sumbawa kembali memperoleh alokasi program bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS sebanyak 800 unit rumah untuk tahun 2026. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa, Dian Sidarta, mengatakan alokasi tersebut hasil rapat koordinasi penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH di Desa Berdaya Transformatif yang digelar di Mataram. Dari total 10.000 unit BSPS yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa mendapat jatah 800 unit. Setelah penetapan alokasi, pemerintah daerah bersama tim teknis akan segera melakukan verifikasi calon penerima sesuai petunjuk pelaksanaan program. Tahapan ini menjadi dasar sebelum pekerjaan fisik dimulai, yang ditargetkan berlangsung pada Agustus 2026. Selain bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Sumbawa juga mengalokasikan anggaran melalui APBD 2026 untuk penanganan 1.101 unit rumah tidak layak huni. Nilai bantuan berkisar antara 10 hingga 15 juta rupiah per unit, sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan. Sementara itu, pelaksanaan BSPS terhadap tahap pertama untuk 60 unit rumah juga masih berproses. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mengusulkan pembangunan jalur 2 Kopang Biao agar masuk dalam daftar proyek strategis nasional atau PSN. Usulan ini diajukan karena proyek tersebut dinilai mampu meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Praia. Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah, Lalu Rahardian, menjelaskan pihaknya telah beberapa kali berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait usulan tersebut. Jika ditetapkan sebagai PSN, proses pembebasan lahan berpeluang ditangani oleh pemerintah pusat, seperti yang dilakukan pada pembangunan bendungan Meninting. Menurutnya, jalur 2 Kopang Biao diharapkan mampu memperlancar arus transportasi dan membuat lebih banyak kendaraan melintasi Kota Praia. Kondisi itu yakini akan memberikan dampak positif bagi sektor perdagangan, jasa, dan usaha masyarakat. Pemerintah Kabupaten Sumbawa memastikan bantuan hibah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM tidak diberikan dalam bentuk uang tunai. Bantuan disalurkan dalam bentuk barang atau fasilitas penunjang usaha sesuai kebutuhan penerima. Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa, Adi Nusantara, mengatakan bantuan yang diberikan antara lain mesin kopi, peralatan bengkel, hingga mesin pengolahan tembakau. Tahun ini nilai hibah barang yang dialokasikan pemerintah daerah mendekati 1 miliar rupiah, meski belum maksimal akibat keterbatasan keuangan daerah. Adi menjelaskan hibah tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, karena terbentur Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 tahun 2022 yang mengatur hibah hanya dapat diberikan kepada kelompok nirlaba, bukan pelaku usaha. Sebagai alternatif, pemerintah daerah memfasilitasi pelaku UMKM mengakses kredit usaha rakyat atau KUR melalui perbankan. Namun akses pembiayaan masih terkendala penilaian riwayat kredit hingga sebagian pelaku usaha kesulitan memperoleh pinjaman. Pemerintah Kota Mataram meningkatkan kewaspadaan menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juli 2026 ini. Langkah antisipasi dilakukan untuk menghadapi potensi kekeringan dan meningkatnya risiko kebakaran akibat dampak fenomena El Nino. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Mataram menyiapkan 6 unit tandon air berkapasitas besar untuk mendukung distribusi air bersih di wilayah terdampak kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Mataram Budi Wartono mengatakan, kesiapsiagaan dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan BMKG. Selain kekeringan, BPBD juga memperkuat koordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan untuk mengantisipasi kebakaran lahan maupun permukiman. BPBD mencatat adanya laporan penurunan debit air sumur warga pada 30 Juni 2026. Tim redaksi cepat langsung diterjunkan untuk melakukan asesmen dan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan. Saat ini BPBD bersama 6 kecamatan melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi terdampak kekeringan. Masyarakat dihimbau menghemat penggunaan air bersih serta meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran selama musim kemarau. KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan sebanyak 4.173.790 pemilih dalam daftar pemilih berkelanjutan semester 1 tahun 2026. Data tersebut mencakup seluruh wilayah NTB yakni 10 kabupaten kota, 117 kecamatan serta 1.166 desa dan kelurahan. Menariknya, lebih dari 61% pemilih di NTB berasal dari kalangan milenial dan Gen Z. Pemilih milenial tercatat sebanyak 1.417.707 orang, sedangkan generasi Z mencapai 1.135.916 orang. Ketua KPU NTB Muhammad Kuwailid mengatakan, dominasi pemilih muda menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan demokrasi di NTB. Karena itu peningkatan partisipasi politik generasi muda terus menjadi perhatian KPU. Dalam pemuktahiran data semester 1 2026, KPU NTB juga mencatat penambahan 91.399 pemilih baru, memperbaharui lebih dari 51.000 data pemilih, serta menghapus 55.343 pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat. Dari total pemilih tersebut, jumlah pemilih laki-laki mencapai 2.046.278 orang dan pemilih perempuan sebanyak 2.127.512 orang. Sementara pemilih penyandang disabilitas yang terdata mencapai 21.983 orang. Pemerintah pusat menargetkan persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dapat ditangani secara menyeluruh dalam 2 tahun ke depan. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup saat memberikan arahan kepada Gubernur NTB serta seluruh bupati dan wali kota se-NTB di Mataram. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan, pemerintah menargetkan penyelesaian persoalan sampah di Nusa Tenggara Barat dalam waktu 2 tahun. Menurutnya perubahan sudah harus mulai terlihat dalam 6 bulan hingga 1 tahun melalui pengelolaan sampah yang dimulai dari sumbernya. Jumhur mengatakan masyarakat perlu membiasakan memilah sampah organik dan anorganik, serta menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, sehingga hanya residu yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, kunjungan Menteri Lingkungan Hidup menjadi langkah awal pemerintah pusat dalam mengokertrasi penanganan berbagai persoalan lingkungan di NTB. Menurut Iqbal, pemerintah pusat juga akan membantu mencarikan solusi terhadap persoalan open dumping serta dampak lingkungan yang ditimbulkan aktivitas pertambakan di NTB. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Lombok Timur bersama Bea Cukai Mataram dan tim gabungan mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal dalam operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal. Sekretaris Satpol PP Lombok Timur Muhammad Irwan Agus mengatakan, operasi tersebut merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah daerah bersama Bea Cukai dan memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara. Dikatakannya, rokok ilegal tidak memberikan kontribusi penerimaan negara dari sektor cukai, berbeda dengan perusahaan rokok yang memiliki pita cukai resmi, sehingga turut menyumbang pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk pembiayaan sektor kesehatan, pendidikan, dan pembangunan. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 20.340 batang rokok ilegal, terdiri atas 7.860 batang sigaret kretek mesin tanpa cukai, SKMTC, dan 12.480 batang sigaret kretek mesin tidak sesuai peruntukan SKMTSP. Saudara, sekian berita sepekan edisi Sabtu 11 Juli 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan di lapangan, tetapi juga tentang cerita, identitas, dan semangat yang menyatukan dunia. FIFA menghadirkan 3 maskot resmi sebagai wajah dari masing-masing tuan rumah. Mereka bukan sekedar karakter, melainkan simbol budaya dan jiwa dari tiap negara. Dari Kanada, hadir Meval, seekor rusa besar yang tangguh sekaligus kreatif. Seorang penjaga gawang yang mencintai seni dan gaya jalanan. Meval menggambarkan ketahanan, kebebasan berekspresi, dan keberanian menjadi diri sendiri. Beranjak ke Meksiko, kita mengenal Zayu, seekor jaguar lincah dari hutan selatan. Sebagai penyerang, Zayu bukan hanya cepat dan cerdik, tetapi juga membawa semangat persatuan yang menari, merayakan tradisi, dan menghubungkan banyak budaya dalam satu irama kegembiraan. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, pelang yang penuh energi dan memimpin, menentukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Dan dari Amerika Serikat ada Clutch, pelang yang penuh energi dan optimisme. Seorang gelandang yang memimpin, menyatukan tim, dan mengubah tantangan menjadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah simbol semangat kebersamaan yang tak pernah padam. Ketiga maskot ini akan hadir dalam berbagai merchandise resmi, menjadi bagian dari euforia yang bisa dirasakan oleh para penggemar di seluruh dunia. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan perbedaan dalam satu semangat yang sama. Sepak bola.
1: Ya, pendengar persatukan informasi dan inspirasi, Spanyol dan Belgia bermain imbang 1-1 pada babak pertama perempat final Piala Dunia 2026. Laga di Sofi Stadium Inglewood Sabtu 11 Juli 2026 berlangsung sengit dengan kedua tim saling membalas gol. Spanyol langsung menguasai permainan sejak peluit awal dibunyikan. Namun dominasi penguasaan bola belum mampu menghasilkan peluang berbahaya hingga pertengahan babak pertama. Dan Belgia pendengar mendapat pukulan sebelum pertandingan dimulai setelah Yori mengalami cedera saat pemanasan. Absennya gelandang berpengalaman itu membuat lini tengah Belgia kehilangan keseimbangan sejak awal laga. Meski begitu pendengar, Belgia tetap mampu meredam permainan cepat yang diperagakan Spanyol. Hingga hydration break menit ke-24, kedua tim belum menciptakan peluang bersih di depan gawang. So the night comes.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, pendengar, memasuki 10 menit terakhir pertandingan, kedua tim masih saling menekan mencari gol kemenangan. Luis de la Fuente kemudian memasukkan Mikel Merino pada menit ke-86 menggantikan pemain depan. Pergantian tersebut, pendengar, langsung membuahkan hasil 2 menit kemudian. Merino memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Cubarsí untuk membawa Spanyol unggul 2-1 pada menit ke-89. Belgia berusaha menekan sepanjang sisa pertandingan demi mencari gol penyama kedudukan, namun Spanyol mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi dan memastikan tiket semifinal.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat.
2: Penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
0: Kementerian Sosial menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Timnas Spanyol memastikan